teman Pro 2 FM ini di Pro 2 Spot pagi ini, kita bakal bahas tentang jenis-jenis kadal terbesar di dunia, ya. Dan kadal itu memang hewan teritorial, ya, di mana pejantan akan berjuang untuk menguasai wilayah, tetapi mentolerir kehadiran betinanya. Kadal hadir dalam ukuran yang bervariasi dari kecil hingga besar nih, teman Pro 2. Dan yang pertama adalah jenis Komodo. Nah, Komodo atau nama ilmiahnya adalah Varanus komodoensis adalah kadal terbesar di dunia, ya. Mereka tumbuh hingga sepanjang lebih dari 3 meter dan berat hingga 166 kg. Tetapi kebanyakan Komodo punya berat 70 kilo. Menurut Komodo Survival Program, Komodo adalah hewan endemik Indonesia yang bisa ditemukan di Taman Nasional Komodo dan Flores, ya. Selain ukuran yang besar, fitur mencolok lainnya dari Komodo ialah memiliki kepala berbentuk pipi panjang dengan moncong bulat, ekor besar berotot, kaki tertunduk, dan kulit bersisik. Mereka biasanya memangsa hewan-hewan besar kayak rusa, babi, dan kerbau. Tidak jarang Komodo juga mengkonsumsi bangkai hewan besar, ya. Salah satu senjata Komodo yang paling berbahaya adalah air liurnya. Komodo memiliki liur yang sangat berbisa, di mana satu gigitan sudah cukup untuk membunuh seekor kerbau dalam waktu kurang dari 12 jam, teman-teman.

0: musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk menambah daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram @Pro2ND, Facebook @Pro2RRIND, line telepon 0381-2627-147, telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Oke, teman-teman Pro 2 FM ini kita masih bahas tentang kadal-kadal terbesar yang ada di dunia. Kalau tadi sudah ada namanya Komodo, next adalah Parentiguana, teman Pro 2. Ini adalah kadal yang berasal dari Australia. Kadal ini dapat ditemukan di gurun Australia Selatan, Australia Barat, Queensland, dan wilayah utara. Habitat Parentiguana berupa ngarai dan singgapan berbatu ya. Mereka lebih menyukai tempat-tempat yang terpencil dengan sedikit campur tangan manusia nih. Dikutip dari World Atlas, Parentiguana bisa tumbuh hingga 2,5 meter dan beratnya mencapai 15 kilo. Makanan mereka biasanya berupa serangga, ikan, kadal kecil, kelinci sama tikus nih, teman Pro 2. Sementara Parentiguana yang lebih besar biasanya berburu wombat, dingo, dan kanguru.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

Oke, teman Pro 2 FMND ya, masih dengan jenis-jenis kadal yang terbesar yang ada di dunia. Berikutnya adalah iguana laut, teman Pro 2 ya. Iguana laut punya hidung tumpul pendek yang memungkinkan mereka makan ganggang laut dan rumput laut. Mereka punya cakar yang digunakan untuk membantu agar tetap bisa berada di dasar laut ya. Juga ekor rata yang bisa membantu mereka berenang dengan gerakan seperti ular, teman Pro 2. Nah, dikutip dari AZ Animals, iguana laut bisa berenang hingga 30 menitan dan menyelam sedalam 20 meter di bawah air. Mereka biasanya akan bersin untuk mengeluarkan kelebihan garam yang diserap selama berada di lautan untuk mencegah dehidrasi nih, teman Pro 2.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih Persija ND. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI ND yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Alright, teman Pro 2 FM ND masih dengan kadal-kadal terbesar yang ada di dunia. Berikutnya adalah Rock Monitor, teman Pro 2. Ini adalah kadal terbesar yang ada di Afrika. Mereka biasanya ditemukan di Afrika Selatan, Timur, dan Tengah. Rock Monitor rata-rata memiliki panjang antara 0,6 hingga 1,5 meter dan berat antara 15 hingga 17 kilo. Mereka punya moncong bulat dan cembung serta lidah bercabang merah muda atau kebiruan. Nah, dikutip dari World Atlas, Rock Monitor lebih suka tinggal di pohon yang jauh dari air, dan saat berada dalam situasi yang mengancam, mereka cenderung menggigit, mencakar, atau mencampuk dengan ekornya, teman berdua. Lalu ada lagi yang namanya Crocodile Monitor ya. Nah, si Crocodile Monitor itu adalah kadal besar arboreal yang berasal dari Asia Tenggara. Mereka punya tubuh berwarna hijau kehitaman dengan pola bintik dan garis kuning cerah yang berbeda. Warna mereka cenderung bervariasi tergantung wilayah, teman Pro 2. Dan mereka ini bisa mencapai 20 kilo dan panjang lebih dari 2,4 meter. Dalam upaya pertahanan diri, mereka biasa menggunakan ekornya yang panjang dan kuat untuk bertarung. Mereka juga menggunakan giginya yang sangat tajam dan bergerigi untuk pertahanan dan menangkap mangsa. Dan itu dia teman Pro 2 FMND ya, untuk Pro 2 Spot di pagi hari ini. Jangan lupa nanti di jam 9.30 akan ada obrolan sepadan moderasi beragama barengan sama Ustadz Fatur nanti dengan topik yang memang menarik, teman Pro 2, biar kamu juga bisa dapatkan insight nanti di jam 9.30 ya di acara moderasi beragama.
1: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Itu ruang ngobrol yang santai, tapi isinya berbobot dan penuh makna.
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
2: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram @Pro2ND, Facebook @Pro2RRIND, line telepon 0381-2627-147, telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-1427-1427.

Teman berdua yang masih terus mendengarkan 92,2 MHz. Kita masih terus di obrolan sepada yang moderasi paragama teman Pro 2 untuk pagi hari ini ya. Dan jangan lupa nanti seperti Jo katakan tadi bahwa akan ada Ustadz Fatur. Dan kita akan nanti bersama-sama dengan Ustadz Fatur ya di 9.30 ya. Dengan topik yang menarik untuk kita bahas di pagi hari ini. Gotong royong lintas agama tentunya ini sebagai warisan budaya Nusantara teman Pro 2 ya. Tetap semangat untuk semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND. Jangan lupa juga buat pantau Muda Kreatif siang nanti, ada juga Sore Ceria Genpres dan Music Live Chat di jam 20 waktu Indonesia Tengah ya. Asik-asik, have fun terus bersama kita ya teman Pro 2 ya. Di 92,2 dari Pro 2 FMND, teman terbaik kamu pagi ini.

Inflasi menyebabkan berbagai kerugian bagi setiap orang, mulai dari meningkatkan harga pangan, krisis pangan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu penting untuk kita melakukan persiapan menghadapi inflasi agar terhindar dari berbagai resiko kerugian akibat dampak kenaikan harga tersebut. Ada berbagai strategi dalam menyiasati keadaan inflasi agar keuangan kita tetap terlindungi. Hidup hemat. Tips menghadapi inflasi yang pertama ialah dengan hidup hemat. Saat seluruh harga sedang meningkat signifikan, maka kita perlu membatasi pengeluaran. Hal ini akan membantu kita bertahan selama inflasi. Berikutnya, tingkatkan penghasilan. Mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan bisa menjadi salah satu persiapan menghadapi inflasi. Siapkan juga dana darurat. Mempersiapkan dana darurat dengan menambah tabungan bisa membantu meningkatkan penghasilan.

0: bersifat konsumtif, yang justru kurang bermanfaat. Yuk, bijak dalam menggunakan uang sehingga tidak terjadi inflasi dan kekurangan akan kebutuhan hidupmu.
1: RRI Pro2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro2 FM.
4: Teman Pro2 ya, jangan lupa jangankan lagi nanti di jam 9.30 kita akan ada moderasi beragama barengan sama Ustadz Fatur. Jadi untuk yang mau tanya-tanya, jangan buka sekarang juga nanti tentang tentang gotong royong ya antar umat beragama sebagai warisan budaya Nusantara. Ya nanti siap-siap kalau mau tanya-tanya di 0821-4765-0422 ya. Di 0821-4765-0422 di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 FM Indi, saatnya John kembali temani kamu di moderasi beragama ya. Dan seperti biasa di Selasa pagi hari ini ya, yang saya katakan tadi bahwa kita akan bersama dengan Ustadz Fatur yang sudah hadir di studio Pro 2 FM Indi untuk pagi hari ini. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabarnya Pak Ustadz di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sudah semangat ya buat ngobrol-ngobrol fun kita ya. Oke, dan teman Pro 2 untuk topik pagi ini ya, gotong royong lintas agama sebagai warisan budaya Nusantara. Apalagi Indonesia yang beragam suku budaya dan agama, teman Pro 2 FMND, ini penting ya untuk kita bisa terus menjaga toleransi ataupun gotong royong lintas agama sebagai warisan budaya Nusantara. Nah, Pak Ustadz ya, kalau misalnya Pak Ustadz melihat gotong royong ya, bagaimana mungkin Pak Ustadz memaknai gotong royong lintas agama sebagai salah satu kekuatan bangsa Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi, Pak Ustadz, silakan.
1: Bismillah. Terkait dengan gotong royong, bahwasannya kita semua sepakat agama manapun, tidak hanya Islam. Saya mewakili Islam, tapi semua agama pasti akan memiliki makna dalam terkait dengan kebaikan. Gotong royong ini berarti kita sejak dulu ya, yeah. Kalau bicara tentang Indonesia merdeka, pasti juga bicara tentang budaya gotong royong. Termasuk dengan Bapak Insinyur Soekarno, sang founding father Republik Indonesia kita juga dasar dari Pancasila itu kan bagian dari gotong royong, bicara tentang budaya. Nah, kalau bicara gotong royong, maka saya sedikit ingin katakan bahwasannya gotong royong itu tidak hanya dianut oleh satu agama. Semua agama juga itu. Jadi gotong royong merupakan sebuah manuskrip yang sebenarnya terpatri di dalam seluruh masyarakat, terutama bangsa Indonesia, dan terutama lagi kita di Flores ini khususnya. Jadi antara perbedaan keyakinan itu tidak pernah menjadi alasan untuk kita saling menjauhi, saling membenci. Justru ketika panggilan kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam keberagaman, keagamaan Indonesia sudah lantang menggema, mungkin itu adalah isyarat bahwa Flores punya ciri khas tersendiri untuk menyatukan itu semua.
0: Flores punya ciri khas tersendiri, teman Pro 2 FM. Lalu menurut Pak Ustadz lagi nih, mengapa budaya gotong royong itu mampu menyatukan masyarakat yang punya latar belakang agama, suku, dan budaya yang berbeda nih, Pak Ustadz?
1: Ya, gotong royong itu sebenarnya kalau dalam saya mungkin backgroundnya juga belajar tentang psikologi, ada namanya basic need. Kalau dalam kebutuhan individu itu ada enam basic need, dari makan, tidur, dan lain sebagainya. Kalau basic need secara sosial, ya seharusnya gotong royong ditempatkan yang paling utama sebenarnya, selain komunikasi, selain ini dan lain-lain. Itu juga bagian dari kebutuhan dasar dari manusia itu, karena bicara tentang gotong royong, kalau kita hidup bermasyarakat tanpa ada budaya gotong royong itu mustahil sebenarnya. Berarti kita sudah mengasingkan diri kita sendiri, karena gotong royong tidak lain tidak bukan melekat dengan budaya dari karakter kita sebagai bermasyarakat juga sebenarnya.
0: Oke ya, melekat dengan karakter kita sebagai budaya masyarakat, kita bukan individualis, Pro 2 FM ya. Izin Pak Ustadz mungkin bisa menggunakan headphone-nya Pak Ustadz, izin. Oke. Nah, oke, kita mau lanjutkan teman-teman berdua untuk obrolan fun kita di pagi hari ini ya. Nah, Pak Ustadz, sejauh mana nilai-nilai ajaran agama mendukung praktik gotong royong dan kerjasama dengan pemeluk agama lain nih, Pak Ustadz?
1: Ya, semua agama pasti akan mendukung yang namanya gotong royong, termasuk yang Islam. Ahsantum ahsantum li anfusikum, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasannya inti dari gotong royong itu adalah kalau dalam bahasa Inde yang sering saya dengar itu adalah mboka kita pawake, juru kita petuku. Itu yang saya sering dengar dari saya dari semenjak saya kecil. Kemudian di mana gotong royong ini jawaban dari kalau kita punya kelebihan pasti kita akan berbagi. Kalau kita menghadapi sesuatu yang berat, mari untuk sama-sama kita pikul sama-sama. Seringkali kalau kita sejak kecil pasti akan kita lihat di mana kalau mobil yang susah, yang mogok pasti dorong bersama. Atau budaya Indonesia yang kecil itu mungkin kita lihat kalau ada yang terluka di jalan pasti kita akan keluar semua untuk membantu dan lain sebagainya. Itu potret sering yang kita akan lihat di lingkungan kita. Dan pada dasarnya semua agama juga sepakat tentang itu. Dan Islam juga mengatakan sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi bahwasannya intinya adalah kebaikan yang kita lakukan itu tidak lain tidak bukan akan kembali, kebaikan itu akan kembali pada diri kita yang melakukan itu, siapa saja yang melakukan itu pasti akan kembali kepadanya. Jadi kebaikan itu merupakan inti dari gotong royong itu. Jika kita membantu orang pasti bukan menjadi tujuan utama ya, mengharapkan orang akan membantu kita, tapi Allah akan balas, bahwasannya pasti Allah akan memberi jalan. Innama al-usri yusr, itu adalah janji yang sangat pasti bahwasanya jika kita baik kepada orang, membantu orang, pasti juga demikian suatu saat pada waktunya pasti kita akan dibantu seperti itu.
0: Oke, jadi ada kelebihan mungkin kita bisa kasih sedikit teman pro 2 ya. Kalau ada kekurangan kita sama-sama membantu teman pro 2 MPP semampu kita ya. Dan mungkin dari pengalaman Pak Ustadz sejauh ini, adakah mungkin contoh nyata kerjasama teman beragama yang pernah Ustadz saksikan atau terlibat langsung di tengah masyarakat ini, Pak Ustadz?
1: Oh ya, kalau kita tahu bahwasannya seluruh Indonesia itu ada peristiwa apa ya, ibadah yang dikenal dalam Islam Idul Fitri, atau di dalam Katolik dan Kristen ada Natalan, itu sering kita saksikan terutama di India, dan terus hingga saat ini masih saling berkoordinasi bahwasannya apa ada satu yang namanya GP Ansor, itu pelaku juga sebagai menjaga kedamaian dalam melaksanakan ritual ibadahnya masing-masing. Kalau bicara tentang bagaimana cara sikapi, Islam juga mengatakan lakum dinukum waliyadin, bahwasannya urusan agamaku adalah agamaku, agamu agamu, itu merupakan penegasan bahwa yang pertama tidak ada pencampur bauran, bahwa kita tidak mengganggu, melarang dan tidak melakukan apapun, dan juga kita tidak menghargai, itu adalah membiarkan bahwasannya mereka melaksanakan agama, itu sudah menjadi apa ya, patron dan prinsip. Tapi bicara tentang toleransi atau keberagaman, contoh nyatanya di ND tidak hanya itu. Mungkin minggu lalu saya juga baru menghadiri minum air petu, itu juga bagian dari gotong royong, mengundang untuk orang datang karena ada teman yang akan menikah, jadi kita datang untuk membantu, itu juga bagian dari gotong royong. Itu sih, karena banyak sekali sebenarnya contoh-contoh dari gotong royong, dan tidak hanya pada saat momen Natal dan Idul Fitri, tapi sebenarnya apapun yang bersifat kemanusiaan itu wajib dibantu. Kalau bicara lintas agama ya sudah pasti adalah potret Natalan dan Idul Fitri, saling berbagi makanan dan lain sebagainya. Betul. Tapi kalau gotong royong di sendi-sendi kehidupan yang paling konkret adalah kita dapat melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat kepada orang lain.
0: Iya, itu salah satu aksi nyata yang bisa dilihat mungkin di kota ini tercinta teman produk MND ya. Mungkin teman-teman juga bisa melihat secara langsung bagaimana kekompakan dan toleransi tingkat tinggi yang ada di kota ini teman produk FM MND ya. Dan apa saja nilai-nilai moderasi beragama yang sebenarnya tercermin dalam budaya gotong royong lintas agama dari POV Pak Ustadz sendiri nih, Pak Ustadz?
1: Iya ya, nilai-nilai moderasi beragama itu dapat diimplementasikan dalam gotong royong sudah pasti. Moderasi beragama tidak akan diterapkan jika tidak lain tidak bukan dengan tujuan adalah menjaga keberagaman itu sendiri, merawat budaya Nusantara di Indonesia. Jadi hal yang pertama itu punya keterkaitan dengan moderasi agama adalah komitmen kebangsaannya. Bahwasannya setiap orang itu jika ingin ketika dia membantu sudah pasti bahwa nilai luhur tentang komitmen kebangsaannya itu ada. Yang kedua sudah otomatis bahwa moderasi beragama mengajarkan toleransi seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwasannya memang dalam Islam bahwasannya tidak menghadiri, tidak menghalangi atau bentuk-bentuk yang dalam hal negatif atau maupun diskriminasi tidak dilakukan. Tapi jika ada yang melakukan, maka tindakan dalam Islam adalah menjaganya. Nah, bentuk-bentuk ini juga pasti agama-agama di Indonesia juga mengajarkan demikian, bahwasannya keberagaman itu harus dipupuk. Nah, moderasi beragama tidak hanya tentang komitmen kebangsaan, toleransi.
0: Ya.
1: Ada di dalamnya tentang anti kekerasan atau unsur premanisme dan juga radikalisme. Dan sudah pasti bahwasannya gotong royong itu juga bagian dalam implementasi atau pelaksanaan dari moderasi beragama itu.
0: Betul, Pak Ustadz setuju ya. Berarti namanya ini premanisme-premanisme itu harus, aduh jangan sampai ada teman Pro 2 FM India, karena kita tuh hidupnya kompak teman Pro 2. Dan menurut Pak Ustadz sendiri, apakah budaya gotong royong saat ini mulai mengalami pergeseran akibat perkembangan teknologi dan gaya hidup yang semakin, bisa dibilang agak individualisis nih Pak Ustadz sekarang ini?
1: Ya, saya sepakat dengan yang Pak katakan bahwasannya pergeseran itu terjadi karena perkembangan zamannya. Mungkin kita sudah masuk dalam zamannya generasi-generasi sekarang, generasi alpha, generasi-generasi didik karena pasca COVID-19 kemarin kita mulai menyesuaikan diri dengan teknologi, dengan segala bentuk informasi-informasi yang tersebar dalam dunia maya. Jadi jangkan itu sekolah saja sudah mulai dengan online dan lain sebagainya, perkuliahan sekarang sudah mulai dengan online. Jadi budaya berkumpul sudah mulai berkurang, pergeseran itu sudah otomatis akan terjadi. Namun sikap yang mesti dilakukan bahwasannya ya inti dari gotong royong itu tidak boleh hilang gitu. Ada dua hal yang saya ingin, mungkin solusi yang saya ingin katakan bahwasannya jika zaman ini terus bergerak demikian, maka yang pertama adalah berusaha untuk berkumpul, ya. Itu ada, itu usaha yang sangat baik di tengah zaman yang semakin individualis ini. Yang kedua, jika tidak bisa berkumpul, maka menggunakan media-media online itu untuk berkumpul secara tidak langsung. Maksudnya adalah grup-grup WhatsApp itu adalah media, atau grup Facebook, Instagram adalah media untuk menyalurkan kebaikan, inti dari gotong royong itu tadi.
0: Oke, jadi seharusnya kalau kayak ruang digital, media sosial itu ya harus yang positif-positif teman Pro 2 FM ND ya, agar kita juga tidak kemakan arus ataupun isu-isu yang berbau aneh-aneh teman Pro 2 FM ND. Lalu Pak Ustadz, peran tokoh agama di sini dalam menjaga agar gotong royong lintas agama tetap menjadi tradisi yang hidup di masyarakat seperti apa nih Pak Ustadz?
1: Ya, tokoh agama dalam hal ini terakhir kita berdoa kebangsaan pada memperingati kelahiran Pancasila, hari lahir Pancasila 1 Juni kemarin. Itu merupakan bagian dari usaha, termasuk dalam hal ini penyelenggara adalah pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ya menjaga keberagaman dengan ya tidak yang tidak bukan adalah konsep gotong royong tadi. Dalam Islam sebenarnya sudah ada perintahnya bahwasannya dalam Al-Quran itu dia katakan bahwa tidak lain tidak bukan untuk menjaga keberagaman itu ada di dalam Quran surah Al-Hujurat bahwasannya wahai manusia, dia katakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'ala bainakum syu'ba wa qabail litarafu, bahwasannya hai manusia, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu itu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dalam Islam, pemuka agama atau agama pasti tahu dari ini bahwasannya sudah menjadi sunnatullah keberagaman itu ada dan juga menjadi perintah dalam Islam bahwa untuk menjaganya demikian. Lantas apa saja yang dilakukan? Banyak. Saya di Nanga Panda juga tempat kerja saya di Nanga Panda juga sering melakukan demikian, diskusi lintas agama, tokoh-tokoh agama, bicara tentang isu-isu yang beredar tentang diskriminasi, karena kebaikan itu tidak disekati hanya untuk satu agama. Semua agama pasti mengajarkan bahwa lintas agama kebaikan itu tidak miliki agama, maksudnya bahwasanya agama itu adalah bagian aturan ruh hidup dalam diri kita, tapi yakinlah bahwa Tuhan pasti memiliki jalan lain, bahwa menitipkan kebaikan itu pasti di dalam diri dan hati manusia. Dan siapapun yang berkumpul untuk membicarakan tentang kebaikan, tentang ahsan tadi, hasanah bahwasannya untuk berbuat baik kepada sesama, pasti itu sudah menjadi ada kata Allah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini sudah menjadi doktrin juga dalam agama Islam bahwasannya kebaikan itu tidak hanya satu dua kali, justru dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam memberikan kebaikan kepada orang lain. Gitu.
0: Oke, jadi penting untuk berbuat baik kepada sesama teman Prodi UFM ini di tengah keberagaman suku, budaya, agama yang ada di Indonesia tentunya ya. Dan bagaimana mungkin peran tokoh agama untuk bisa mengenalkan budaya gotong royong lintas agama kepada anak-anak dan generasi muda sejak dini ini, Pak Ustaz?
1: Ya, pentingnya mengenalkan gotong royong, terutama pada lintas agama sejak dini. Persoalan ini sangat krusial ya, bahkan sebenarnya wajib seharusnya. Jadi anak-anak itu sebenarnya lahir dengan hati yang bersih seperti seperti kertas putih. Kalau dalam Islam mengatakan anak itu lahir itu tuh yang membuat dia menjadi begini begitu karena pola asuh orang tuanya. Maka sebagai orang tua harus mengetahui bahwa mereka ini tidak tahu apa-apa, apalagi prasangka tentang rasis, terutama rasial tentang agama. Sampai orang dewasa itu mengenalkannya bahwasannya rasis demikian. Jadi yang paling baik adalah pada saat fase golden age juga, bahwasannya kita memperkenalkan ini dalam lingkungan kita tuh tidak hanya kita yang hidup begitu, tidak hanya Islam gitu, tidak hanya Katolik dan tidak hanya Kristen dan lain sebagainya, tapi kita ini memiliki keyakinannya masing-masing. Dan itu harus ditanamkan sejak dini. Tapi tetap harus berhati-hati. Bahwasannya mendidik dalam tanda kita punya tujuannya adalah mendidik agama. Dalam hal ini tidak hanya doktrin agamis, tapi religius. Religiusnya adalah artinya kita mendidik karakter anak dengan pemahaman agama yang baik. Tapi tidak menjadi dia egosentris atau rasisme. Bahwasannya contoh saya dalam Islam wajib untuk memperkenalkan anak dengan rukun iman, rukun Islam dan lain sebagainya, tapi tidak mengajarkan atau tidak mendidik anak sejak dini itu untuk membenci yang lain dari yang berbeda dengannya. Itu langkah yang paling utama sih untuk memperkenalkan itu semua gitu.
0: Oke, langkah yang paling pertama teman Prodi UFM ini ya, betul, dari akar dulu teman Prodi UFM ini. Lalu kalau dari Pak Ustadz nih, sampai sejauh ini apa tantangan terbesar yang mungkin dihadapi oleh masyarakat dalam menjaga sebuah kebersamaan lintas agama pada saat ini?
1: Tantangan terbesar kita ini adalah mungkin tentang, saya ingin katakan itu adalah infiltrasi ideologi ekstrim, secara ekstrim dan polarisasi politik. Itu yang mungkin tantangan terbesar kita saat ini. Ada mungkin dari pihak-pihak yang menurut saya oknum yang tidak bertanggung jawab, kadang dengan sengaja membawa narasi intoleran, terutama di kabupaten kita tercinta, Kabupaten Ende ini, dengan misi masuk ke daerah-daerah tertentu, di tempat-tempat tertentu yang sebenarnya sudah memiliki budaya yang erat dengan gotong royong, budaya yang erat dengan bagian dari ruhnya Kabupaten Ende. Kita kan punya budaya itu sangat melekat. Banyak dari kita yang memiliki saudara kandung, ibu kandung mungkin yang berbeda agama dan lain sebagainya. Kita hidup sudah dengan beragam dari dulu. Cuman ada usaha-usaha tersebut untuk dengan tujuan mereka adalah mungkin menurut saya adalah dengan kepentingan atau politik tertentu menurut saya. Jadi coba mengusik keadaan-keadaan kedamaian kita di khususnya di Kabupaten Ende.
0: Nah Pak Ustadz, dari hal-hal itu bagaimana nih cara menghadapi isu-isu provokatif ataupun hoaks yang bernuansa SARA yang berpotensi merusak semangat gotong royong di tengah masyarakat nih Pak Ustadz ya?
1: Narasi-narasi tadi yang saya ingin katakan bahwasannya cara untuk cara untuk meredam itu atau menghilangkan itu adalah kita kembali dengan ajaran agama kita masing-masing. Saya yakin dan percaya bahwa seluruh agama pasti mengajarkan kebaikan. Dan kita pasti akan, contoh dalam Islam akan mengajarkan tabayun. Tabayun itu adalah proses verifikasi gitu. Kita tidak mudah untuk sharing sebelum disaring benar-benar gitu, informasi yang kita dapat. Jadi kita tidak menyebarkan itu tanpa kita tahu sumbernya benar atau tidak gitu. Yes. Dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Jika informasi ini saya telan dan lain sebagainya, bahaya tidak menurut saya. Apalagi bicara tentang keberagaman atau bicara tentang isu agama, itu harus berhati-hati gitu.
0: Betul teman Pro 2 FMND ya, harus membentengi akan hal-hal yang bisa dibilang provokatif dan menimbulkan hal yang tidak baik teman Pro 2 FMND. Lalu Pak Ustadz melihat dari POV dunia pendidikan pada saat ini, bagaimana peran lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai gotong royong dan penghargaan terhadap keberagaman agama nih Pak Ustadz?
1: Ya, di Anda sendiri itu sering sekali saya lihat, apalagi kita baru selesai dengan hari lahir Pancasila kemarin. Mungkin itu adalah solusi-solusi yang bagus. Contoh solusinya adalah kegiatan sosial bersama. Jadi kita tidak bicara tentang isu agama. Maksud saya adalah begini, sosial, contoh-contoh kayak bakti sosial dan lain sebagainya. Tanpa harus bilang, ya bakti sosial bersama antara Islam dan Katolik, Islam dengan Kristen misalnya. Maksud saya adalah, sudah tidak usah sebut agamanya lagi gitu, karena kebaikan bakti sosial itu tidak miliki agama. Bakti sosial saja gitu, undang semuanya turun dan lain, dan itu jauh lebih baik daripada kita terus menggaungkan perbedaan itu, sekat itu. Karena agama itu tuh ada, hanya ada di dalam hati. Agama itu adalah perintah dan kita harus laksanakan perintah-perintah itu, tapi kebaikan juga bagian dari perintah tersebut. Maka hal yang paling cocok adalah contoh ya dalam dunia pendidikan juga adalah kegiatan sosial bersama, itu yang paling menurut saya paling bagus sebenarnya solusi.
0: Oke, jadi kegiatan sosial beragama teman Pro 2 FMND tadi ya, agama itu tuh dari hati teman Pro 2 FMND, dan tentunya kalau gotong royong ya terus ya simpel-simpel mungkin teman Pro 2 FMND sama-sama merangkul ya teman Pro 2, tidak usah yang mungkin mengkotak-kotakan, tapi semuanya itu bahwa gotong royong teman Pro 2 FMND. Lalu mungkin ada tidak mungkin Pak Ustadz pelajaran yang dipetik dari daerah lain, mungkin dari praktik kerukunan dan gotong royong lintas agama yang berkembang di Flores dan juga NTT?
1: Pelajaran berharga lain dari kita Flores, terutama di Ende, itu adalah merayakan perbedaan itu bukan sekadar menoleransinya gitu. Jadi merayakan perbedaan itu adalah seperti yang mungkin beberapa daerah di luar NTT pasti akan keheranan dengan apa yang kita lakukan di Ende gitu.
0: Betul, betul.
1: Tapi Ende itu memang sudah dari dulu demikian gitu, saling mengantarkan makanan, saling berkunjung, itu sudah bagian dari aktivitas sejak dulu yang dilaksanakan di Ende. Contoh Idul Fitri, ya kita jangan kaget jika orang yang tidak pakai jilbab datang gitu. Mungkin orang-orang di luar akan heran tapi di sini sudah menjadi bagian, justru malah pada saat setelah Lebaran bakal akan dicari, kok kenapa tidak ke saya kemarin Idul Fitri begini begini begini. Justru malah orang-orang yang

0: kok kenapa tidak datang salaman di rumah saya dan lain sebagainya. Itulah uniknya Indep sebenarnya. Keunikan itu, dan mungkin di tahun 2025 ada NTT adalah salah ada satu-satunya provinsi dengan urutan nomor satu dan dinobatkan sebagai provinsi nomor satu dalam hal toleransi beragam. Dan ini di sini titik perbedaannya. Jadi apa pelajaran yang perlu dibagi adalah perbedaan agama itu bukan sesuatu yang disembunyikan atau ditakuti, melainkan dirayakan sebagai sebuah kekayaan Nusantara.
1: Oke, sebuah kekayaan Nusantara yang berharga, teman Prodi FM Indie ya. Dan ini yang mungkin orang juga pasti heran-heran, kok masuk Indie kok ini sangat begini suasananya teman Prodi FM Indie ya, di tengah keberagaman kotanya yang pesat kayak gini, kok kompak sekali ya, tinggi sekali toleransi umat beragam ini harus diakui. Bahkan teman-teman saya juga yang dari Jawa datang kota Indie itu pasti mereka terkaget kaget lah, kok ini toleransinya tinggi-tinggi sekali di sini ya. Beginilah kota Indie dan sekitarnya teman Prodi FM Indie ya. Dan mungkin bisa menjadi salah satu contoh juga untuk daerah-daerah lain agar tetap menjunjung tinggi indahnya toleransi keberagaman antar umat beragama teman Prodi FM Indie. Nah mungkin ini terakhir nih Pak Ustadz sebagai penutup, apa nih pesan Pak Ustadz Fatur kepada generasi muda agar tetap menjaga semangat persaudaraan di tengah keberagaman, Pak Ustadz, silakan.
0: Oke, baik. Terakhir sebagai penutup sekaligus ya, pesan saya tidak apa sih, bahwa kita tahu bahwasannya kebaikan budaya itu apa dan sebagainya sudah tertanam sejak kita mengatakan bahwa kita Indie begitu orang ini. Ya, ini pesan saya khususnya anak-anak muda. Khususnya anak muda yang di yang berada di Indie ataupun dimanapun yang berasal dari Indie, dan terutama siapapun itu juga, mungkin kalian adalah pemilik masa depan Indonesia sebagai dengan tujuan bahwa Indonesia emas 2045 dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa kemerdekaan bangsa ini itu tidak ditebus oleh satu kelompok saja, tidak ditebus oleh satu agama saja, melainkan oleh darah dan air mata seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, entah itu dari suku, ras dan sebagainya, dengan tujuan dengan sama, yaitu melihat Indonesia merdeka dengan latar belakang yang sama. Itu nasib karena kita dijajah, sama-sama dijajah, maka jangan pernah gadaikan kedamaian dan persaudaraan yang telah dirajut, terutama yang telah diwarisi oleh para nenek moyang dan leluhur kita, hanya demi tren sesaat gitu, atau hanya demi ego kelompok, atau mungkin hanya demi untuk ikut-ikutan karena hasutan sosial media, karena kita pengen ngetik dan lain sebagainya. Ya, jadilah generasi yang cerdas menurut saya. Cerdas dalam ini terutama dalam cerdas bermedia sosial, yaitu cerdas digital. Namun tetap memiliki hati yang membumi, hati yang benar-benar ada representasi kebaikan di dalamnya. Pegang teguh iman, sebagaimana kita sering dengar bahwanya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutu illa wa antum muslimun, bahwasanya bertakwa itu kepada Allah, dan janganlah kita meninggalkan takwa sampai kita mati kecuali kita dalam keadaan muslim. Maksudnya adalah pegang benar-benar iman kita. Iman kita adalah representasi dari kebaikan. Maka jika iman itu kita terpatri dalam dada, namun bentangkan tanganmu selebar-lebarnya untuk menolong orang lain begitu. Karena iman itu, karena takwa itu adalah jika kita beriman namun tidak mengamalkan, itu bukan takwa. Begitu juga sebaliknya, jika kita beramal namun kita tidak beriman, maka amal akan sia-sia. Maka takwa itu adalah kebenaran yang kita yakini dalam iman hati kita, dan amal yang kita aplikasikan dan kita lakukan sebagai representasi dari hakikat percaya itu tadi. Jadi pesan saya adalah rawatlah Indie, rawatlah Flores, rawatlah Nusantara ini dengan cinta, kasih dan sayang, terus dalam bingkai kebinekaan dan gotong royong, agar suasana kedamaian dan persaudaraan terus terajut sampai dengan anak cucu kita nanti. Jadi itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rawatlah kota Indie dan rawatlah Indonesia, teman Prodi FM ini tetap menjadi kelompok yang tetap ya, ataupun masyarakat yang tetap menjunjung tinggi indahnya toleransi keberagaman di Indonesia. Terima kasih banyak buat Pak Ustadz yang sudah banyak dapat informasinya. Kita banyak dapat insight ya dari obrolan teman Pro 2 untuk pagi hari ini. Kedepannya kalau ada waktu nanti kita bakal undang lagi Pak Ustadz kalau misalnya di edisi berikutnya teman Pro 2 FM Indie. Terima kasih banyak buat Pak Ustadz yang sudah sempatkan hadir. Terima kasih banyak bisa hadir di studio.

0: Produ FMND untuk pagi hari ini. Dan teman Produ FMND, John, sekalian pamit dari kalian semuanya. Have fun buat hari ini. Ya, see you again. Bye-bye.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jam yang sama di Pro 2 RRIND, radionya anak muda. Obras.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Sesaat lagi info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita di Santai Siang edisi hari ini ya, dengan info Pro 2. Informasi ini diambil dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Di informasi pertama, Polsek Wulanggitang bagikan masker, ajak warga jaga kesehatan. Yes, dikutip dari rri.co.id, personel Polsek Wulanggitang membagikan masker kepada masyarakat di Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Senin 8 Juni 2026. Kegiatan tersebut menyasar pengendara sepeda motor serta penumpang yang melintas pada jalur utama desa setempat. Aksi pembagian masker dilakukan pada pagi hari saat aktivitas masyarakat mulai meningkat di berbagai lokasi. Kehadiran personel kepolisian tidak hanya menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga mengingat pentingnya menjaga kesehatan sehari-hari. Di informasi kedua, tim Food Security Polres Manggarai pastikan menu MBG aman dan layak konsumsi. Polres Manggarai melalui tim Food Security kembali melakukan pemeriksaan keamanan pangan terhadap menu program makan bergizi gratis atau MBG Senin 8 Juni 2026. Pemeriksaan ini dikhususkan menu yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polres Manggarai bersama Yayasan Kemala Bayangkari. Dilansir dari rri.co.id, kegiatan ini bertujuan memastikan keseluruhan makanan yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan, kebersihan, keamanan pangan, dan kelayakan konsumsi. Pemeriksaan melibatkan personil dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan serta Seksi Pengawasan Polres Manggarai. Nelayan Samparong laporkan dugaan pengeroyokan 5 warga. Seorang nelayan berinisial B, warga desa Samparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, melaporkan dugaan pengeroyokan yang dialaminya ke Polres Sika. Laporan tersebut diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sika pada Minggu 7 Juni 2026. Peristiwa yang dilaporkan itu disebut terjadi pada Sabtu 6 Juni 2026 petang di Jalan Sambuta, Desa Samparong. Dalam laporan yang disampaikan kepada penyidik, korban menyebut 5 warga sebagai terlapor. Demikian info Pro 2 yang dapat kami bagikan di siang hari ini ya teman Pro 2. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Yes, kita sudah sampai di Santai Siang ya teman Pro 2. Dan tadi kamu bareng Hendra di Spada, dan sekarang Franky akan menemani kamu di Santai Siang nih sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah tentunya ya, teman Pro 2. Bagaimana kabar hari ini? Semoga saja tetap semangat ya. Walaupun mungkin ada tugas yang belum kelar, jam-jam begini biasanya lagi sibuk-sibuknya ya. Biasanya kerjaan-kerjaan penting tuh menumpuk. Atau mungkin mood kamu memang lagi naik turun di pagi hari ini ya teman Pro 2. Yes, ini Franky selalu setia menemani kamu ya. Apalagi kita sudah masuk di segmen yang paling ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Pro 2 Hitlist. Yes, di Pro 2 Hitlist kamu bisa request lagu-lagu kesayangan kamu nih teman Pro 2 ya. Mau lagu sedih, lagu galau, atau lagu yang bikin semangat, atau lagu-lagu nostalgia, boleh saja langsung saja ke WhatsApp kita ya di 082147650422.
1: Man, Sumba is amazing, oh my god, look

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Masih di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu, Frankie masih setia menemani kamu di Pro 2 Hitlist tentunya. Ya silakan ya teman Pro 2 di WhatsApp kita di 082147650422. Ya, yang seperti kita tahu ya bahwa di kota Ende ini merupakan daerahnya di pesisir kan teman Pro 2 ya, dengan cuaca yang panas. Nah paling pas itu kamu harus request lagu di Pro 2 Hitlist biar kamu bisa adem nih. Apalagi beban pekerjaan ya teman berdua ya, di jam-jam begini tuh kalau disuruh atasan tuh kayak rasanya aduh pusing nih teman berdua. Atau mungkin lagi dalam perjalanan nih, silahkan request. Atau mungkin yang lagi beres-beres di rumah, oke silahkan ya di WhatsApp kita teman berdua. Atau Oma Seril, Oma Seril kami rindu suaranya ya. Sudah berapa hari ya tidak bergabung nih, mungkin lagi sibuk melayani pelanggannya ya. Tetap rame, tetap pokoknya lancar usahanya. Dan juga Bung Yeri ya, kayaknya mereka sudah bergabung di tadi pagi nih teman Pro 2. Oke, Oma Seril sudah bergabung dengan kita di siang hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar Omaku?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
0: Puji Tuhan. Bagaimana, mau request lagu apa?
1: Ini dengan siapa dulu?
0: Oh, dengan Frankie Oma.
1: Ya?
0: Dengan Frankie.
1: Oh iya, Bung Frankie, selamat bertemu kembali lewat udara.
0: Iya, kita pernah bertemu satu kali di depan katedral, di katedral.
1: Iya.
0: Oke, Oma, silahkan. Mau salam-salam untuk siapa?
1: Lagunya sudah disiapkan atau yang Oma cari sendiri?
0: Yang Oma mau saja biar Oma tambah semangat di pagi ini, spesial.
1: Kalau Oma mau, lagunya dari Wali Ben.
0: Oke, Wali Ben, siap. Dengan judul?
1: Nenekku Pelawanku.
0: Oke, siap. Kayaknya Oma Seril pahlawan ke semua nih.
1: Okay. Oma Seril pelawan untuk Pro
0: 2. Selalu Oma, pokoknya suaranya selalu kami rindukan.
1: Tadi pagi sudah dengan
0: Bung Hendra. Iya, iya, iya.
1: John Hendra.
0: Oke, okay, salam-salamnya Oma.
1: Salam yang pertama untuk Bung Frankie bersama operatornya lagi bertugas pagi hari ini, dengan ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga untuk semua teman-teman pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau siang hari ini, dengan ucapan selamat pagi semuanya, selamat mendengarkan.
0: Oke Oma, terima kasih
1: Bung Frankie, selamat pagi.
0: Selamat pagi, pokoknya semangat jaga kiosnya, tetap fokus.
1: Iya, fokus, Oma selalu semangat.
0: Fokus uang kembalinya jangan sampai lebih Oma.
1: Iya.
0: Oke teman berdua ya, itu dia tadi spesial dari Oma Seril dengan request lagunya Nenekku Pahlawanku. Untuk mau seperti Oma Seril silahkan ya teman berdua ya, bergabung di 082147650422. Ini kita putarkan dulu ya, Nenekku Pahlawanku untuk Oma Seril.

tahukah kamu Piala Dunia terhenti oleh Perang Dunia Kedua? Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930, sempat mengalami masa vakum akibat pecahnya Perang Dunia Kedua. Turnamen yang seharusnya berlangsung pada tahun 1942 dan 1946 terpaksa dibatalkan karena situasi perang yang melanda berbagai negara, terutama di wilayah bagian Eropa. Banyak negara peserta mengalami kerusakan besar, sementara kondisi keamanan dan transportasi internasional belum memungkinkan untuk menggelar kompetisi sepak bola berskala dunia. Setelah vakum selama 12 tahun sejak edisi tahun 1938, Piala Dunia akhirnya kembali digelar pada tahun 1950. FIFA menunjuk Brazil sebagai tuan rumah karena negara tersebut menjadi salah satu yang paling siap untuk menyelenggarakan turnamen pasca perang. Bahkan, Brazil merupakan satu-satunya negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah saat itu.

0: 2 Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2, dan tentunya masih bersama Frankie. Tadi ada Angie Carvalho ya dengan Remuk. Oh my god, tadi ada yang request sih Remuk pagi-pagi. Kayaknya bahaya juga ya kalau jam-jam begini tuh udah lagu-lagu galau. Tapi tidak masalah ya, selama ini sesuai dengan perasaan kamu, it's okay ya. Kalau ini lirik-liriknya ngena di perasaan kamu, di hati kamu, it's fine, it's okay. Frankie akan putarkan kok, teman Pro 2. Oke ya, next. Ini sudah ada yang masuk juga di WhatsApp kita ya, teman Pro 2 ya. Ada dari... kayaknya anonim nih teman Pro 2, tapi dia sudah merequest lagunya Sabrina Leonor ya dengan Sembuh Kembali. Lagi-lagi lagunya Melo nih teman Pro 2, tapi it's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia RRI ND kembali, NTT kembali hadir menyapa. Selamat siang dan selamat bertugas untuk penyiar ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan dalam setiap aktivitas. Amin, amin, amin, amin, amin. Oke, ini juga sudah ada yang bergabung melalui telepon kita nih. Halo.
1: Halo, selamat pagi kakak.
0: Selamat pagi.
1: Kakak boleh request lagu?
0: Boleh sekali nih kakak, aman. Ini pas, di Pro 2 Hitlist request lagu bebas.
1: Oke, siap kakak. Baik kakak, saya Aldo, saya di ND. Saya dari ND, saya mau salam-salam untuk terkhususnya pertama teman saya Kak Efrem Singga yang sedang berulang tahun pada hari ini. Kak Efrem, semoga panjang umur, sehat selalu, yang terbaik didoakan. Juga saya mau salam-salam untuk keluarga yang berada di ND, mama, bapak yang sedang bekerja,
0: okay.
1: Cici Gis, Nanda, Wanda, El, serta kakak-kakak yang sedang bertugas di Radio RRI ND.
0: Oke. Oke, terima kasih Aldo. Mau request lagu apa nih Aldo? Atau selamat ulang tahun?
1: Mau request lagu Satu Jayapura kakak.
0: Oke, Satu Jayapura. Siap ya Aldo, aman. Satu Jayapura kita keep nih teman Pro 2.
1: Oke, terima kasih banyak kakak.
0: Terima selamat kasih pagi. Kembali Aldo, selamat pagi. Oke teman Pro 2, itu dia tadi ya sudah bergabung dengan kita melalui WhatsApp di ada Aldo dan yang lain. Silahkan ya, mau yang mau bergabung di WhatsApp kita di 082147650422, mau telepon boleh, mau WhatsApp juga boleh, mau pesan juga boleh ya. Tadi Franky lanjutkan tadi ya yang sudah request tadi. Ibu menitipkan lagu Sembuh Kembali dari Sabrina Leonor untuk seluruh pendengar RRI. Terima kasih RRI ND, sekali di udara tetap di udara dan merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman Pro 2 ya, kita play dulu ya lagu-lagu yang sudah di request. Yang pertama kita kasih dulu dari Jubirep dengan Satu Jayapura, spesial untuk Aldo dan juga semua teman Pro 2 yang sedang mantau.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mari perbaikan. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Itu dia tadi suara dalam kepala ya dari Noah dan juga Ramen Girl ya teman Pro 2. Kalau berbicara soal suara dalam kepala, kayaknya semua orang punya suara dalam kepala nih. Ya teman Pro 2 ya, tergantung dia mau omong atau tidak. Kalau suara dalam kepala saya di jam-jam seperti ini kayaknya mulai bingung. Kayaknya makan siangnya enaknya apa nih teman Pro 2. Ya setiap orang punya pikiran masing-masing tentunya teman Pro 2. Walaupun pikirannya mungkin yang berat atau yang ringan, ya kalau yang berat, mari kita ringankan dengan playlist-playlist terbaik dari Studio Pro 2 nih teman Pro 2. Karena kita masih di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 waktu Indonesia Tengah nanti nih, untuk menemani kamu yang lagi pusing-pusing mikirkan menu makan siang, atau yang lagi menyiapkan makan siang ya teman Pro 2. Menunya boleh sederhana, tapi kebersamaan dengan orang-orang terkasih itu adalah yang paling spesial nih teman Pro 2. Pergi masih menemani kamu ya, kita kasih dulu ya vibes timurnya. Ada pizza dari No Name Crew, check this out.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

92,2 FM Prodo RRND, teman terbaik kamu ya, teman Prodo. Dan masih di Prodo Hitlist nih, untuk kamu yang mau request lagu silahkan ya di WhatsApp kita di 082147650422. Oke, ini sudah ada yang bergabung nih. Selamat pagi Kak, selamat siang nih. Saya dengan Nanda, mau salam buat Kakek Bernardus Misa dan Nenek Justina Pia yang berada di Kampung Saga Eko, Bapak Din yang berada di Embai, Mama Gis yang berada di Ende, serta untuk kakak-kakak yang berada yang sedang bertugas di Radio Ende. Tetap semangat Kak semuanya. Saya mau request lagu Goyang Nasi Padang biar kita semakin semangat semuanya. Terima kasih. Oke. Oke, ini teman Pro 2 ya, ada Nanda nih mau Goyang Nasi Padang siang-siang ini. Kayaknya menu makan siang juga nasi padang nih teman Pro 2 ya. Goyang Nasi Padang. Oke, okay, kita siapkan ya teman Pro 2. Sebenarnya kalau dangdut sih tidak bisa ya kalau di sini ya, tapi untuk teman Pro 2 it's okay. Oke, teman Pro 2, ini dia Goyang Nasi Padang spesial untuk Nanda dan juga Kakek Bernardus Misa dan Nenek Justina Pia ya, yang lagi di kampung. Selamat mendengarkan.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo ya, masih di Prodo Hitlist yang kurang lebih setengah jam lagi ya kebersamaan kita di Prodo Hitlist. Dan itu artinya kamu masih punya kesempatan untuk request-request lagu kesayangan kamu nih, teman Prodo. Nah, ini ya, seperti yang kita tahu nih, teman Prodo, kita tuh sering sekali tuh dengar yang namanya musik ya. Mau dalam keadaan susah, sedih, senang, bahagia ya, teman Prodo. Karena yang kita tahu ya bahwa kadang lagu itu cerminan dari perasaan kita sendiri, teman Prodo. Ya, ada lagu yang datang di saat kita bahagia, kemudian menjadi membuat diri kita tuh ini lagu sesuai sekali nih dengan perasaan saya. Nah, setiap orang punya lagu yang berbeda maknanya, dan buat sebagian orang ya sebuah lagu tuh bisa menjadi pengingat seseorang, buat yang lain juga bisa jadi tempat pulang saat dunia ini terasa ramai tapi hati terasa sepi. Nah, mungkin pelariannya bisa ke lagu nih. Bahkan ada lagu yang sederhana ya, tapi bisa mengubah suasana hati dalam hitungan detik nih, teman Prodo. Dari sedih jadi tenang, dari lelah jadi kuat lagi. Nah, untuk kamu teman Prodo yang butuh lagu-lagu yang buat mood kamu hari ini tambah semangat atau pengen rileks, silakan record lagu di 082147 6504 22.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih bersama Frankie menemani kamu di siang hari ini ya teman Pro 2. Sudah 2 jam nih kita di Pro 2 Hitlist ya. Akhirnya Frankie harus mengakhiri dulu Pro 2 Hitlist ya. Terima kasih untuk tadi yang sudah bergabung nih. Ada Aldo tadi, ada Oma Seril dan masih banyak lagi ya pendengar-pendengar lain ya. Dan yes teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana karena masih banyak program-program yang akan Frankie hadirkan di siang hari ini. Dan juga ya jangan lupa kalau Pro 2 Hitlist itu ada tiap hari nih teman Pro 2 di jam yang sama, dari jam 10 hingga jam 12 waktu Indonesia Tengah. So, gunakan kesempatan itu ya teman Pro 2.

Teman Prodas, saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami mengajak teman Prodas yang beragama Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dengan doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: terbaikmu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

2,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan yes teman Pro 2, kita sudah sampai di Muda Kreatif ya teman Pro 2. Seperti biasa, spesial Muda Kreatif itu kami selalu menghadirkan narasumber-narasumber inspirasi ya teman Pro 2. Untuk kamu yang mau bergabung, silakan nanti di WhatsApp di 082147650422. Dan spesial untuk Muda Kreatif di siang hari ini, kita menghadirkan ya jauh-jauh dari Jawa nih teman Pro 2. Ada siapa? Pasti penasaran. Tunggu dan saksikan nanti ya di jam 12.30 di YouTube-nya RRIND dan juga Facebook-nya RRIND teman Pro 2.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya. Teman terbaik.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Back to 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu dan tentunya kita di Muda Kreatif ya teman Pro 2. Seperti biasa di Muda Kreatif kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif nih teman Pro 2. Untuk kamu yang mau menonton langsung ya di live YouTube-nya RRND dan juga Facebook-nya RRND, mau bertanya-tanya silakan drop pertanyaan kamu di komenannya. Dan juga bisa langsung di WhatsApp ya di 082147650422. Spesial di Muda Kreatif siang hari ini kita sudah ada narasumber jauh-jauh dari Bejawa nih teman Pro 2. Ada siapa? Pasti kepo. Kita langsung saja ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bung Fengki.
0: Oke, siap Kak Jao. Bagaimana posisi Mataloko? Apakah hujan? Apakah
1: ya, seperti sebelum-sebelumnya, seperti biasa, mendung, kalau bukan mendung, ya hujan.
0: Oke, teman Pro 2 pasti kepo, ini dengan siapa nih teman Pro 2? Oke, Kak, mungkin bisa perkenalan dulu, Kak.
1: Oke, terima kasih, Bung Franky dari RRI ND. Saya, Emmanuel Henrikus Daiwaktu, sebagai Kepala UPTD Sentra IAM Bambu Ngada.
0: Oke. Ini biasa disapanya Abang Randy nih teman Pro 2.
1: Iya, Randy Firen.
0: Oke, ini Randy nih. Nah, ini pasti semua orang bertanya-tanya nih. Bisa dijelaskan sih ini UPTD Sentra Bambu Ngada ini apa sih tujuannya Kak dibuatkan UPTD ini?
1: Ya. Oke, terima kasih Bung Franky. Jadi kita di UPTD Sentra IKM Bambu ini adalah sentral dari sebagai untuk pengelolaan produk khususnya dari bahan bambu.
0: Oke.
1: Dan ini juga sebagai pusat pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pemanfaatan bambu.
0: Oke. Ini berarti yang namanya bambu-bambu, hasil kreasi dari bambu ya, produksi bambu kayak kursi, meja itu dipusatkan di, kalau lokasinya di mana nih Kak, kalau boleh tahu?
1: Oh ya, lokasinya ada di ruas jalan Jalan Raya Indah Bejawa di Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada.
0: Oke, teman Pro 2 ya, mungkin pernah lihat kalau dari Indah ke Bejawa sebelah kanan ada gapura yang berbentuk bambu itu. Nah, itu dia ya teman Pro 2. Nanti kalau mau tanya-tanya langsung bisa langsung ke sana. Oke, Kak, sejak kapan nih Sentra Bambu Ngada ini berdiri dan bagaimana awal mula pembentukannya?
1: Oke, terima kasih Bung Franky. Jadi UPTD Sentra IKM Bambu ini diresmikan pada tanggal 19 Desember 2023 pada masa oleh Pak Bupati Pak Andreas Paru. Dan ini saya pikir sebenarnya adalah suatu wadah yang bisa mempengaruhi kreativitas yang selama ini tumbuh dan berkembang di sekitar Ngada ini, yaitu bambu.
0: Iya, benar.
1: Ya.
0: Seperti yang kita lihat ya, bahwa kalau di Bejawa ini merupakan ya banyak sekali ya bambu-bambu di sana nih teman Pro 2. Kalau karena saya juga asli orang Bejawa, saya tahu posisi kondisi di sana. Nah, bagaimana Kak Randy ini melihat peluang bambu ini untuk kedepannya seperti apa nih? Apakah mulai dari pasarnya atau penjualan produk hasil olahan dari bambu itu sendiri, Kak?
1: Oke. Baik, Bung Franky. Jadi untuk peluangnya ini, selama ini UPTD Sentra IKM Bambu di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada ini, selama ini selalu didampingi oleh ITB, Institut Teknologi Bandung. Di mana kita berusaha untuk memproduksi berbagai macam, seperti kemarin dua minggu yang lalu itu kita dilatih oleh para dosen dari ITB Bandung untuk memproduksi bambu laminasi. Nanti bentuknya itu seperti papan dan itu nanti bisa diolah untuk berbagai rumah tangga. Seperti pintu, jendela, dan lain sebagainya. Jadi untuk pemasaran selain memang saya baru di sini, perjalanan hampir mau 6 bulan. Di sini ada satu hal yang menjadi kendala kita adalah pemasaran digital.
0: Okay.
1: Sampai saat ini kita belum memiliki website.
0: Kan
1: itu putus dari website.
0: Iya benar-benar. Apalagi di era digital, ya. Digital sekarang tuh orang di mana-mana tinggal klik beli.
1: Ya benar.
0: Iya iya. Oke, Kak, ini lumayan ya, karena memang kita tahu ngada itu merupakan produksi hasil bambu yang luar biasa, kemudian ada tempat untuk mengelolanya. Nah, sejauh ini kendala-kendala seperti pemasaran yang ada tadi ya, digital, terus program-program yang selama ini dilakukan apa nih, Kak? Kerjasama dengan ITB, selain itu mungkin dengan masyarakat lokal mungkin, Kak?
1: Bagaimana, Ricky?
0: Oke, ini sejauh ini kerjasama.
1: Suaranya putus-putus.
0: Oke, sejauh ini kerjasamanya kan tadi dengan kampus ITB ya dari Bandung. Nah, kalau dengan masyarakat lokal sendiri sebagai penyedia bahannya ini bagaimana, Kak? Oke, teman Pro 2 ya. Ini kayaknya kita mengalami sedikit gangguan nih, teman Pro. Oke. Oke, teman Pro 2, kayaknya kita mengalami sedikit masalah jaringan nih, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya. Teman terbaik.

0: kata lain.
1: Oke teman produk, kita kembali terhubung dengan narasumber kita Kak Randy ya, dari UPTD Sentra Bambu Bejawa nih teman produk. Ini sebenarnya temanya, topiknya itu seru sekali ya, karena kita tahu bahwa di Flores pada umumnya ya itu merupakan penghasil bambu. Nah hanya bermuaranya kemana kita tidak tahu. Nah ini penting sekali ya, untuk kamu yang mau join silakan di 082-147-650-422. Oke, saya masih mau bertanya-tanya lagi nih Kak Randy.
0: Oke.
1: Nah, seperti kita tahu ya bahwa di Bejawa sendiri itu banyak bambu. Nah, bermuaranya ini nih yang belum nih. Bagaimana dengan ketersediaan SDM kita, masyarakat kita sendiri tentang pengembangan industri bambu itu sendiri?
0: Oke, baik, Bang Franky. Jadi untuk SDM, kita di UPTD Sentra Bikin Bambu ini, ternyata itu ada 20 orang. Namun karena pemesanan ini, jadi keterlibatan mereka untuk berada di melakukan kegiatan produksi di UPTD Sentra Ikan Bambu itu tergantung dari jumlah orderan.
1: Oke.
0: Karena ketika orderan cukup banyak, nanti kita libatkan full time. Tapi ketika produknya yang di order atau dipesan oleh para pemesan hanya beberapa set saja, jadi kita hanya libatkan sekitar 2 atau 3 orang.
1: Oke.
0: Okay. Nah. So, jadi ini memang kita butuh pemasaran yang selama ini kita hanya gunakan seperti platform media sosial. Tapi sebenarnya kita lebih butuh ke website supaya dia bisa mendangkau lebih luas.
1: Benar. Okay.
0: Jangkauan pasarnya.
1: Oke. Okay. Nah,
0: dan untuk SDM dari para pekerja ini, itu semua produk yang ditemukan biasanya para pemesan itu mereka melihat desain yang ada di internet, itu bisa dikerjakan dalam desain atau bentuk apa saja bisa dibuat di sini. Okay. Sama persis.
1: Wow, oke. Berarti ini luar biasa ya teman produk ya. Sebenarnya SDM sudah mumpuni. Hanya mungkin ya, mungkin banyak orang tuh belum tahu bahwa oh ini sebenarnya hasil karya-karya mereka ini bagus. Benar. Dan mampu punya daya saing dengan produk-produk dari luar. Ini harus digarisbawahi ya, teman produk ya. Nah kalau boleh tahu kayak biasanya orang pesan tuh seperti apa nih, kursi, meja atau apa mungkin?
0: Kebanyakan itu mereka, para pemesan itu lebih banyak memesan untuk perabot rumah tangga, yaitu sofa bambu atau kursi bambu.
1: Okay.
0: Jadi itu kita harus, kami sebelum mengerjakan itu, kita butuh ukuran ruang tamu. Kemudian ada foto ruang tamunya, karena tidak semua ruang tamu itu bagian sudutnya itu siku. Sehingga kita lakukan pengukuran, nanti bagian sudutnya itu kita akali seperti dengan rak bunga,
1: bisa
0: atau dengan hiasan-hiasan bambu gitu ya. Ini pengukuran juga itu fungsinya untuk supaya sofa bambunya itu kesi, pas.
1: Oh ya benar.
0: Dengan ukuran ruangan.
1: Ya supaya estetik ya teman produknya, biar tidak terlalu
0: merusak. Iya benar.
1: Oke, nah ini juga. Ya.
0: Begini, ini tambahan Om Franky.
1: Boleh.
0: Kalau untuk pemesanan, biasanya pemesanan itu ada beberapa tim yang ketika sudah selesai lakukan pengukuran, itu memang kita butuh bertemu langsung dengan tuan rumahnya. Karena dari cara tuan rumah berdiri, itu kita bisa tahu dia punya sandaran kursi yang paling enak untuk orang ini seperti apa. Kita akan diskusikan dulu, baru dikerjakan.
1: Wow, ini kayaknya memang produk-produk eksklusif ya teman produk ya. Harus tahu dulu kondisi dari para ini ya, buyernya ini, para pembeli ini, pemesan ini. Oke. Kalau produk-produk lain begitu kayak yang lain lah, selain kursi dan meja itu apa saja nih kayak?
0: Ya, selain perabot rumah tangga itu ada kerajinan hiasan seperti lampion. Itu juga. Kemudian alat musik tradisional seperti angklung, kulintang itu bisa dikatakan di sini.
1: Okay.
0: Kemudian ada bahan bangunan. Nah, sebagian besar juga banyak yang memesan bahan bangunan dalam dalam melalui proses apa namanya pengawetan. Oh. Setiap produk yang ada di UPTD Sentra IKN Bambu ini, semua produk bambunya itu, bahannya itu melalui proses pengawetan. Sehingga kita tahu sendiri bahwa bambu ngada ini ketika tidak diawetkan, dibuat rumah kan bisa makan sampai, bisa tahan sampai dengan 20-30 tahun.
1: Benar, benar.
0: Apalagi diawetkan.
1: Wow. Saya memang saya pengen melihat bahwa yang kita lihat itu bukan lagi papan jati albesia, tapi papan dari bambu ini dan juga kusen-kusennya dari bambu ini luar biasa sekali nih teman berdua. Oke, kayak untuk ketersediaan fasilitas produksi di UPTD sendiri sudah lengkap atau belum nih kayak?
0: Untuk ketersediaan peralatan itu sudah sangat lengkap. Nah, hanya begini Om Regi, karena ada beberapa alat-alat yang butuh teknisi khusus.
1: Okay.
0: Seperti mesin untuk laminasi, untuk press. Di mana potongan-potongan bambu bisa dibuat jadi papan, dibuat jadi keramik. Nah, itu kita butuh teknisinya itu. Okay. Mesinnya ada.
1: Mesinnya ada, cuman tenaga tekniknya belum ada. Oke.
0: Okay. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, belum ya.
1: Ada tidak ke teman-teman dari UPTD sendiri dikirim untuk belajar keluar begitu, mungkin untuk pengembangan SDM sendiri?
0: Untuk tahun-tahun sebelumnya itu sudah dikirim untuk ikut pelatihan, tapi pelatihan ini masih dalam bentuk kerajinan-kerajinan, belum masuk ke
1: untuk tim. Oke.
0: Okay. Wow. Sekarang untuk mesinnya belum.
1: Oke. Okay. Oke, teman Prodo ini sangat-sangat menginspirasi ya, biar kita tahu bahwa selama ini jangan sampai produk bambu kita tuh hanya jadi kandang babi, terus bikin pagar, kemudian bikin naja, bikin lenga, tapi masih banyak produk-produk lain yang

0: ini lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi untuk yang mau pesan bisa hubungi ke nomor 081338856166.
1: Oke. Okay. Untuk
0: ya WA juga.
1: Oke. Okay. Di WA juga ya teman Pro 2 ya. Atau mungkin langsung saja kunjungi ke tempatnya di Mataloko nih teman Pro 2. Kalau mau pergi ke Mataloko silakan ya, untuk mampir sebelah kanan jalan kalau dari arah Ende ya teman Pro 2 sebelum masuk ke Matabor. Nah,
0: iya,
1: itu dia.
0: Benar.
1: Oke, okay, teman Pro 2 ya. Ini sangat menginspirasi juga kakak. Nah, harapan ke depan nih untuk UPTD sendiri ya, tidak untuk ke depan apakah mentok sampai di sini atau ada harapan-harapan baru nih semoga berkembang sampai di mana nih?
0: Untuk harapan, baik, terima kasih Om Frankie.
1: Mm-hmm.
0: Harapan tentu pasti ada dan harapan itu besar sekali.
1: Ya.
0: Itu kita pengen sekali bahwa UPTD ini bisa memanfaatkan potensi alam,
1: yeah,
0: yaitu khususnya itu bambu mm-hmm, ada. Kita tahu bahwa dari hasil penelitian dari ITB Bandung kan bahwa bambu di Ngada itu bambu dengan kualitas terbaik.
1: Yeah.
0: Dan ini sebenarnya berkat rezeki yang sudah dikasih oleh Tuhan, hanya kita butuh Roh Kudus lah gitu,
1: yeah,
0: untuk menerangi kita pikiran,
1: benar,
0: akal supaya bambu ini tidak hanya tumbuh jadi kayu api, jadi kandang babi.
1: Iya, benar, benar.
0: Tapi dia bisa jadi produk-produk yang bisa membangun ekonomi masyarakat Ngada.
1: Benar sekali gitu, teman Perdoa. Iya, benar, benar teman Perdoa. Karena memang dari dulu ya, waktu saya masih SD juga ada program yang namanya HR waktu itu tanam bambu besar-besaran di Kabupaten Ngada nih.
0: Iya, benar.
1: Semoga dengan adanya UPTD ini bisa memberikan peluang besar bagi masyarakat di Kabupaten Ngada untuk siapa tahu produk-produk dari Kabupaten Ngada ini bisa diekspor ke luar negeri ya teman Prodo. Ini harapan terbesar saya juga, Kak. Oke, Kak, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini di siang hari ini, Kak. Pokoknya sukses terus UPTD. Kami sebagai, saya sebagai pribadi yang mewakili masyarakat Ngada bersyukur dengan adanya UPTD ini, semoga berkembang terus ke depannya dan menghasilkan produk-produk yang punya kualitas tinggi dan mampu bersaing di luar sana. Oke, Kak, sukses terus, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Om Frankie dan terima kasih banyak untuk tim RRI ND. Terima kasih banyak.
1: Okay.
0: Ya, sukses selalu.
1: Oke. Okay. Oke, okay, teman Prodo, itu dia tadi perbincangan kita di Muda Kreatif untuk edisi hari ini ya. Semoga menginspirasi kita semua dan ya nantikan Muda Kreatif untuk edisi-edisi selanjutnya. Frankie harus mengakhiri dulu Muda Kreasi saat ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

Oke, teman-teman berdua masih bersama Frankie menemani kamu di santai siang ya hari ini ya, masih dengan berbagai macam program yang sudah disiapkan ya. Sebelum kita menuju ke sana, ada satu lagu yang mau Frankie bagikan di siang hari ini yang berjudul La Vita e Bella ya teman-teman berdua, dan ini merupakan lagunya Rival Himran. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik ya resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah. Nah, Rival Himran dan The Box, langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional nih teman berdua. So, kita nikmati dulu ya La Vita e Bella dari Rival Himran. So, check this out.

Oke teman Pro 2 ya, kita sudah sampai di Sport Corner nih ya. Updatean informasi dari dunia olahraga untuk kamu semua ya, para pecinta olahraga nih teman Pro 2. Mereka akan membagikan berbagai macam informasi ya dari laman resmi kami ya di www.rri.co.id. Dan di informasi pertama nih teman Pro 2 ya, Sintayong ditunjuk jadi pelatih baru Persija Jakarta. Dikutip dari rri.co.id, Persija Jakarta resmi menunjuk Sintayong sebagai pelatih kepala untuk musim 2026-2027. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diperkenalkan dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium atau JIS ya, Senin 8 Juni 2026. Nah, Sintayong menggantikan Mauricio Souza yang sebelumnya berpisah dengan Persija setelah berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026. Pergantian pelatih dilakukan sebagai bagian dari upaya manajemen macam Kemayoran untuk meningkatkan prestasi tim pada musim mendatang nih. Nah, dalam acara perkenalan tersebut, Sintayong menyapa publik dan menyatakan kesiapannya untuk memimpin Persija. Ia menegaskan ingin memberikan kontribusi maksimal serta membawa klub ibu kota itu meraih hasil terbaik nih dalam Pro 2. Pelatih berusia 55 tahun itu juga menegaskan targetnya bersama Macan Kemayoran adalah meraih prestasi terbaik. Menurutnya, seluruh elemen tim harus bekerja maksimal agar Persija mampu bersaing di papan atas kompetisi.

legenda yang sukses memenangkan Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih. Jadi juara Piala Dunia sebagai pemain itu sudah luar biasa. Tapi ada yang lebih jarang terjadi teman Pro 2. Juara sebagai pemain lalu mengulanginya sebagai pelatih. Dan dalam sejarah hanya ada 3 orang. Mario Zagallo, Franz Beckenbauer, dan Didier Ediesom. Mereka bukan cuma paham cara bermain, tapi juga paham cara memimpin. Sebagai pemain, mereka merasakan tekanan di lapangan. Tapi sebagai pelatih, mereka mengatur semuanya dari luar. Dua peran, satu pemahaman. Dan itu tidak mudah teman Pro 2. Dari mereka kita belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal kemampuan, tapi juga tentang pengalaman dan cara melihat permainan dari sudut pandang yang berbeda. Dan mungkin dari situlah seorang legenda benar-benar terbentuk.

ya, Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program Gibol Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman Pro 2? Pantau acaranya Gibol Man vs Machine setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.

Masih di Sport Corner ya teman bro, ada informasi mas di dari Piala Dunia maksudnya dari dua, oh my god. Informasi dari Piala Dunia ya teman bro, dua viral lagu Eyes of Speed Champion masuk album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Seperti yang ditulis di rri.co.id ya, YouTuber ternama Eyes of Speed mencetak pencapaian baru setelah lagunya berjudul Champion resmi masuk ke dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh FIFA setelah lagu yang dirilis beberapa hari ini mendapat respon besar penggemar sepak bola. Dan lagu Champion menjadi salah satu dari 18 lagu yang masuk dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kehadiran lagu tersebut menempatkan Eyes of Speed sejajar dengan sejumlah musisi internasional yang turut meramaikan proyek musik terbesar FIFA tersebut. Sejak dirilis, video musik Champion berhasil menarik perhatian publik. Video tersebut langsung mencatat jutaan penayangan di YouTube dan terus dibagikan di berbagai platform media sosial oleh penggemar nih. Dan video musik Champion diproduksi di Miami dengan konsep yang kental dengan nuansa sepak bola internasional. Dalam video tersebut, Eyes of Speed tampil di berbagai latar yang terinspirasi dari stadion sepak bola, dikelilingi bendera dari berbagai negara peserta. Menariknya, sepanjang video Eyes of Speed juga terlihat mengenakan jersey timnas Portugal milik Cristiano Ronaldo ya. Hal tersebut tidak mengherankan ya, karena dirinya selama ini dikenal sebagai salah satu penggemar terberatnya Ronaldo di dunia maya.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM Ending.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ya teman Pro 2 ya, masih di Sport Corner nih. Kita mau berbagi informasi dari dunia olahraga ini. Tadi dari sepak bola, nah sekarang kita ke basket dulu ya. Laga kedua playoff semifinal IBL, Satria Muda kalahkan Hornbills dengan 89-81. Dikutip dari rri.co.id, Satria Muda Pertamina Bandung meraih kemenangan atas Bogor Hornbills dengan skor 89-81 pada second round semifinals IBL GoPay 2026. Nah, laga digelar di Bandung Arena Minggu 7 Juni 2026 setelah sebelumnya gagal unggul di game pertama nih teman Pro 2. Dan Satria Muda menurunkan Yuda Saputra, Jalen Jones, dan teman-teman ya. Pertandingan berlangsung agresif dari awal. Kemudian Satria Muda menutup quarter pertama dengan keunggulan 25-18. Lalu first half ditutup dengan 49-42. Memasuki babak kedua sempat imbang 63-63 sebelum quarter ketiga berakhir 68-65 untuk keunggulan Satria Muda dengan selisih 3 poin. Quarter penentu berjalan cepat, Satria Muda tampil dengan defense solid dan serangan cepat untuk tutup kemenangan di 89-81. Statistik mencatat Satria Muda unggul rebound 48-40, akurasi free throw dengan 80%, field goals 42%, dengan assist 23 assist ya teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dari dunia olahraga ya, di Sport Corner nih teman berdua ya, Kane pecahkan rekor Rooney cetak gol di 21 negara berbeda. Yes, dikutip dari rri.co.id nih, Kapten Tim Nasional Inggris Harry Kane kembali mencatatkan rekor baru setelah melampaui pencapaian Wayne Rooney dengan mencetak gol di 21 negara berbeda sepanjang karir internasionalnya. Rekor tersebut terjadi usai Kane mencetak gol dalam laga internasional terbaru Inggris saat Inggris menang 1-0 atas Selandia Baru pada Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Gol tersebut juga menjadi gol ke-79 Kane untuk timnas Inggris. Prestasi ini sekaligus menegaskan konsistensinya sebagai andalan utama The Three Lions. Usai pertandingan, Kane mengaku bangga dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan bahwa rekor individu bukanlah fokus utamanya. Ia menambahkan, prioritas utamanya tetap performa tim nasional Inggris secara keseluruhan. Dengan pencapaian ini, Kane semakin memperkuat statusnya sebagai top skor sepanjang masa Inggris, sekaligus salah satu penyerang paling produktif di level internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih di 92,2 FM Pro 2 RIRND, teman terbaik kamu ya. Di jam 2 siang nih teman Pro 2, pasti sudah pada makan siang nih. Yes, harusnya sudah ya teman Pro 2. Kalau tidak makan bahaya, nanti kamu kena mah. Ya teman Pro 2 ya, tadi kita sudah mendengarkan beberapa informasi dari dunia olahraga. Nah untuk update-annya, kamu bisa langsung kunjung ke laman resmi kami di www.rri.co.id. Kamu juga bisa mendengarkan siaran kami ya melalui RR Digital. Kamu bisa downloadnya di App Store maupun Play Store kamu ya teman Pro 2. And the next, kita sudah sampai di Info Showbiz, updatean informasi dari dunia musik, dari dunia film ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, enjoy terus di 92,2 FM Pro 2 RR, teman terbaik kamu.

sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Back to Info Showbiz ya teman Pro 2 di siang hari ini. Yayan Ruhian tarung pakai senjata baru di film The Furious. Biasanya sih untuk perang nih teman Pro 2. Yes, diikuti dari liputan6.com ya. Meski sudah punya pengalaman banyak di dunia perfilman, Yayan Ruhian ternyata mendapat tantangan baru lewat film terbarunya yang akan tayang di bioskop Indonesia pada 17 Juni mendatang ya, The Furious. Dalam proyek film laga Hong Kong yang disutradarai oleh Kenji Tanigaki ini, untuk pertama kalinya Yayan melakoni adegan pertempuran dengan senjata busur dan panah. Ia sempat membuatnya bertanya-tanya nih, yes. Dan meski menjadikan panah sebagai senjata bertarung, terbilang kurang lazim ya pertarungan dalam film ini, membuat Yayan kagum pada sang pengarah adegan laga, Kensuke Sonomura ya teman Pro 2. Dan tak hanya Yayan Ruhian ya, sang lawan main Joe Taslim juga menghadapi tantangan baru dalam film ini. Untuk pertama kalinya ia total menghadirkan olahraga yang ia geluti secara profesional, yaitu judo ya teman Pro 2. Dan bertandang bawa nama Indonesia. Yes, keberadaan Kenji Tanigaki di kursi sutradara rupanya menjadi salah satu alasan kuat untuk Joe Taslim dan Yayan terlibat dalam film laga Hong Kong ini ya teman Pro 2. Ia melanjutkan bahwa dia senang nih dengan orang-orang Indonesia ya yang suka dengan film-film laga nih teman Pro 2.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Di info Showbiz ya teman Pro 2, ada informasi ini menarik untuk kita dengar ya. Elizabeth Tunggadewi ajak generasi muda jaga lingkungan lewat mini album Langkah Kakiku. Dikutip dari liputan6.com ya, pemenang Winner Indonesian Girls 2024 Elizabeth Tunggadewi menuangkan kecintaannya terhadap lingkungan lewat mini album. Salah satu lagu Langkah Kakiku yang menjadi fokus single di album yang bertajuk sama. Lagu ini bercerita tentang pengalamannya menjelajahi alam, menyusuri Sungai Ciliwung. Dewi begitu ya yang akrab disapa menyebut lagu-lagu di dalam mini albumnya sangat dekat dengan aktivitas yang dijalani saat ini. Total ada 5 lagu yang disertakan di album tersebut. Nah, lagu Langkah Kakiku bercerita tentang perjalanan Elizabeth ya menjelajahi alam dan sungai sambil menikmati indahnya alam. Bahkan Dewi di dunia tarik suara disadari sang produser saat mereka melakukan aktivitas luar ruangan bersama. Edi Luka selaku produser mengaku kagum dengan keberanian dan kualitas vokal Dewi yang muncul saat sedang berpetualangan di sungai ini. Diakui Dewi, pengalaman menyusuri Sungai Ciliwung memberi kesan pelajaran mengenai realitas kehidupan di bantaran sungai. Ia memberikan pesan kepada generasi muda agar lebih bijak dalam mengelola sampah demi kelestarian alam.

dunia FIFA menjadi panggung tertinggi sepak bola dunia. Teman Pro 2, ajang ini mempertemukan negara-negara terbaik untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Sepanjang sejarah penyelenggaraannya, hanya segelintir negara yang mampu mendominasi dan mengukir prestasi luar biasa. Di posisi teratas ada Brazil yang hingga kini menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia, diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002. Prestasi ini menjadikan Brazil sebagai simbol kejayaan sepak bola dunia. Di bawah Brazil terdapat Jerman dan juga Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara dunia. Jerman meraih trofi pada tahun 1954, 1974, 1990, dan tahun 2014. Sementara Italia berjaya pada tahun 1934, 1938, 1982, dan tahun 2006. Selanjutnya ada Argentina yang telah mengangkat trofi Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1978, 1986, dan tahun 2022. Gelar terakhir semakin istimewa karena diraih di era Lionel Messi yang berhasil membawa negaranya kembali ke puncak dunia. Sementara itu, Prancis menempati posisi berikutnya dengan 2 gelar juara yang diraih pada tahun 1998 dan tahun 2018. Keberhasilan tersebut menegaskan kekuatan sepak bola Prancis yang terus berkembang dan konsisten bersaing di level tertinggi. 5 negara ini menjadi bukti bahwa tradisi kuat, pembinaan pemain yang berkelanjutan, dan semangat juang tinggi merupakan kunci untuk meraih kejayaan di panggung sepak bola dunia. Itulah 5 besar, teman-teman Pro 2. Siapakah yang akan menambah koleksi gelarnya pada Piala Dunia berikutnya? Dunia sepak bola tentu menantikan sejarah baru untuk kembali tercipta.

Oke teman Pro 2 ya, informasi terakhir dari Info Showbiz nih, belajar menghargai proses ya. Kakak Sleng kini lebih sabar sejak jadi petani sayur. Yes, hobi berkebun yang ditekuni Kakak Sleng sejak tahun 2023 ternyata tidak hanya mengubah pola makannya, tetapi juga kepribadiannya. Menanam sayur di lahan seluas setengah hektar di Bogor telah mengajarkan kakak arti kesabaran yang sesungguhnya. Kakak mengakui bahwa sebelum mengenal dunia pertanian, ia adalah sosok yang cenderung tidak sabaran. Namun melihat pertumbuhan alami tanaman tanpa bantuan zat kimia, membuatnya tersadar bahwa segala sesuatu yang berkualitas membutuhkan waktu. Yes, proses alamiah inilah yang menjadi daya tarik utama bagi kakak. Ia merasa sangat antusias setiap kali melihat benih yang disemainya tumbuh secara bertahap hingga siap untuk dipanen tanpa bantuan rekayasa genetika ya teman-teman.

partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Vanessa Z berkaca-kaca ya teman-teman, dua special playlist yang Frankie hadirkan di akhir perjumpaan kita untuk edisi kali ini ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah join dari jam 10 sampai dengan jam 3 nih teman-teman Pro2. Frankie kayaknya sudah lapar ya, makanya Frankie harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kamu akan ditemani oleh RG siapa ya di sore hari ya, nanti sama Priska dan juga Putri ya teman-teman Pro2 di sore ceria nanti. So see you in the next day part and bye-bye.

0: Yuk ikuti Santai Siang bersama Pro 2. RRI Pro 2 FM Indi, Instagram @pro2indi, Facebook Pro 2 Indi.
1: Selamat siang teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2.

Informasi pertama, Kemensos RI data ex-narapidana umum di Rutan Larantuka. Dilansir dari rri.co.id, Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan pendataan terhadap ex-narapidana kasus pidana umum melalui koordinasi dengan Rutan Kelas 2B, Larantuka, Senin 8 Juni 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menghimpun calon penerima bantuan sosial yang telah bebas dalam 2 tahun terakhir.

Informasi selanjutnya, tim unit reaksi cepat atau URC Satreskrim Polres Ngada bergerak cepat menindaklanjuti laporan dugaan pencurian sepeda motor yang terjadi di depan Gereja Santo Yosef Bajawa. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Minggu 7 Juni 2026 saat umat sedang mengikuti ibadah misa. Informasi terakhir, Puskesmas Labuan Bajo optimalkan posyandu lansia, tekan penyakit tidak menular. UPTD Puskesmas Labuan Bajo terus mengintensifkan layanan posyandu lanjut usia sebagai upaya menekan angka penyakit tidak menular di wilayah kerjanya. Program ini dilakukan untuk memastikan para lansia mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang merata, sekaligus pemantauan kondisi kesehatan secara berkala, guna mendeteksi berbagai penyakit sejak dini.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

0: 92,2 FM Pro 2 RIND, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore.
0: Sore.
1: Bagaimana nih kabarnya buat teman Pro 2 yang lagi mendengarkan kami di sore hari ini? Walaupun di luar mendung-mendung tidak jelas nih.
0: Oke, iya benar ya. Kayak mendung tapi setengah-setengah begitu. Ragu-ragu.
1: Masuk kantor dan saya mematikan AC. Itu kan sesuatu yang harusnya dipertanyakan. Kenapa kamu mematikan AC kan?
0: Yes.
1: Karena memang dingin. Tidak tahu kenapa di luar ini.
0: Iya, tapi kalau malam tidak sedingin kemarin-kemarin menurut saya.
1: Iya, saya juga merasa
0: tidak sedingin itu. Yang sebelumnya beberapa minggu lalu tuh wah dinginnya parah. Apalagi
1: itu
0: kalau kita
1: lagi karena kamu kan memang kurang enak bidet nih.
0: Iya juga.
1: Iya seperti itu. Eh, kita tuh juga belum kasih tahu ya kita tuh siapa sih?
0: Siapa kamu?
1: Kamu sudah kasih tahu ya kamu siapa?
0: Belum.
1: Oh, oke. Okay. Kita harus bersama-sama apa sendiri-sendiri?
0: Sendiri-sendiri. Oke, okay, teman Pro 2, let me introduce myself.
1: Oke. Okay.
0: Priska Manoban.
1: Oke. Okay. Halo Priska Manoban.
0: Jangan terlalu dibercandakan kak.
1: Iya, saya Putri, teman Pro 2.
0: Ya, Priska dan Putri menemani kamu spesial di sore ceria dari jam 3 sore ini teman Pro 2 sampai nanti di jam 7 malam. Dan pastinya kita kasih kamu informasi di Flores Station, juga ada Genpres nanti.
1: Iya,
0: teman Pro 2 kita akan ngobrol dengan muda-mudi, bukan feeling empty tapi muda-mudi berbakti. Ya itu saya banget kakak. Dan pastinya kita menemani kamu dengan playlist kece dari kita ya. Untuk kamu yang saat ini lagi beraktivitas ataupun baru bangun tidur.
1: Aduh.
0: Atau mau Olga.
1: Iya Olga, olahraga ya.
0: Semangat ya teman Pro 2 yang Olga. Soalnya saya juga barusan mau rutin
1: mau terjun
0: Olga
1: bebas ya.
0: Saya mau rutin Olga.
1: Oke, kita doakan dia tidak
0: Dukung.
1: Hoax ya.
0: Yes, tidak hoax dan konsisten. Itu yang, paling penting
1: sih teman Pro 2. By the way juga memang kayaknya harus Olga deh. Biar kita tuh tidak gampang sakit-sakit tidak jelas gitu.
0: Selain Olga, makan makanan yang bergizi juga sangat penting. Seperti informasi yang satu ini nih Kak Put.
1: Apa itu?
0: Dari rri.co.id, tim Food Security Polres Manggarai pastikan menu MBG itu aman dan pastinya layak untuk konsumsi.
1: Oke, oke, oke.
0: Jadi Polres Manggarai melalui tim Food Security, mereka melakukan pemeriksaan keamanan pangan terhadap menu program makan bergizi gratis di hari Senin kemarin ternyata. Dan pemeriksaan ini dikhususkan menu yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polres Manggarai juga bersama dengan Yayasan Kemala Bayangkari. Jadi tujuannya tuh teman Pro 2 untuk memastikan seluruh makanan yang akan didistribusikan itu kepada penerimanya itu standarnya pas ya, sesuai standar kesehatan, kebersihannya dijaga, keamanan pangannya dan kelayakan untuk dikonsumsi. Itu yang paling penting juga teman Pro 2. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh, tim Food Security Polres Manggarai menyimpulkan bahwa seluruh menu program makan bergizi gratis itu dinyatakan aman, sehat dan layak untuk dikonsumsi anak-anak.
1: Oke, oke.
0: Jadi paten lah. Ini bagus sekali ya.
1: Berarti
0: rutin dan berkelanjutan.
1: Iya. Benar-benar sudah dipastikan teman Pro 2
0: sudah pas semuanya.
1: Iya, jadi buat kamu yang mungkin dapat MBG atau mungkin anak kamu atau keponakan kamu,
0: ya, keluarga,
1: atau adik kamu,
0: tetangga.
1: Iya, jangan lagi khawatir ya.
0: Iya.
1: Karena sudah dicek
0: dan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan nih.
1: Iya, ya, tidak hanya sekali ya.
0: Iya, tapi terus dilakukan tuh teman Pro 2.
1: Oke, oke, oke. Tetap di sini karena saat lagi kita terus temani kamu dengan informasi dari Flores Station.

0: teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Teman terbaik.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lagu dari Marian Jola barusan tuh seperti mengingatkan saya ya Kak Putri. Judulnya Bebal. Judulnya langsung Bebal.
1: Mengiring kamu waktu masa-masa SMP, SMA atau memang sepanjang hidup ke Bebal.
0: Aduh ini jahat ya teman Brodo. Ini teman yang tipe A. Teman yang tipe A adalah teman yang kata-katanya tuh lantam sekali ya.
1: Oh saya pikir tipe A itu tipe apa? Yang asbun. Oh ternyata ada lain lagi ya. Tipe kamu beda lagi ya?
0: Soalnya saya karang gitu.
1: Aduh, sorry.
0: Seperti satu ini juga karang. Tapi ini karang gigi.
1: Aduh.
0: Tapi yang kita harus lakukan adalah jangan mengabaikan karang gigi.
1: Memang ya. Paling bahaya.
0: Iya, saya juga rencananya mau scaling tapi informasi yang saya dapatkan tuh cuman kalau scaling di ND ini di Klinik Pahlawan sama
1: Klinik Mama Dia
0: sama ini Life Care.
1: Iya.
0: Yang saya tahu. Kamu ada informasi tidak untuk scaling gigi di sini?
1: Sekarang itu di setiap puskesmas itu sudah punya tuh.
0: Oh, puskesmas.
1: Dan harganya itu lebih worth it.
0: Sumpah di setiap puskesmas.
1: Kayaknya hampir setiap puskesmas di dalam kota ND ya. Yeah. Saya belum tahu puskesmas-puskesmas yang di luar kota ND.
0: Jadi informasinya ini wawancara RRI ND dengan dokter gigi klinik AMC Bajawa, Dr. Agustinus Putu Andreastra. Katanya penumpukan plak keras atau karang gigi yang melekat erat pada permukaan gigi itu sering sekali menjadi permasalahan dan dianggap sepele sama banyak orang. Benar, padahal kondisi ini tuh merupakan bom waktu. Bisa menyimpan jutaan bakteri pemicu kerusakan serius pada jaringan namanya periodontal atau penyangga gigi. Ini bahaya sekali teman-teman Produa. Dampak paling fatal katanya kalau masyarakat mengabaikan karang gigi itu adalah hancurnya fondasi pengikat gigi hingga menyebabkan kegoyangan masif.
1: Oke.
0: Okay. Katanya ketika kestabilan
1: kena di akar gigi.
0: Iya, ya. Kalau sampai kena di akar itu parah teman-teman Produa. Ketika kestabilan fondasi itu hilang, maka gigi kita tuh akan sangat mudah terlepas dengan sendirinya dari dalam gusi. Padahal tidak sakit, tidak ada bisa rusak karena sudah kehilangan apa perekat fondasinya begitu. Jadi katanya
1: akibat
0: karang gigi ya, karena karang gigi yang plak
1: terlalu lama
0: dan besar.
1: Kok bisa ini pertanyaan buat teman-teman gua nih. Ngapain disimpan itu karang giginya?
0: Karena apa? Karena mungkin sikat giginya salah. Itu juga orang kan bilang, "Saya ini tetap sikat gigi tapi tetap ada karang gigi."
1: Nah, ya,
0: caranya mungkin salah.
1: Aja, scaling langsung.
0: Iya, makanya ini menjadi edukasi juga buat teman produk biar tidak mengabaikan hal itu.
1: Nah, maka dari itu teman produk kamu harus lebih sering-sering cek rri.co.id karena di situ tuh semua informasinya tuh ada. Ini kayak gini informasi kesehatan.
0: Iya, informasi kesehatan ada. Terus
1: ada informasi
0: tadi
1: olahraga juga.
0: Informasi olahraga.
1: Ih, apalagi ini mau Piala Dunia.
0: Piala Dunia juga bisa nobar ya.
1: Asik sekali.
0: Makanya nih, kita nobar yuk guys. Semuanya kita nobar.
1: Info lokasi RRI ND dong.
0: Di sini RRI ND teman Pro 2. Yeah. Jadi langkah ini sederhana tapi sebetulnya ini menjadi kesadaran kita masing-masing.
1: Kembali lagi
0: dan ya harapan juga dari dokternya bilang kita harus sadar untuk membersihkan karang gigi sejak dini kalau bisa.
1: Benar.
0: Dari usia belasan.
1: Bahkan anak-anak bayinya itu mereka tuh punya kasa untuk membersihkan mulut mereka. Which is itu belum ada gigi satupun masih gusi pink lucu itu. Tapi tetap harus dibersihkan. Bagaimana dengan kita yang orang-orang dewasa ini? Kalau kamu malas sikat gigi, terus sudah malas sikat gigi, malas memeriksa kesehatan gigi, kan bahayalah.
0: Iya. Paling tidak enak sakit gigi. Iya ya, setuju, saya setuju dan sepakat.
1: Kamu lebih pilih sakit gigi apa sakit hati?
0: Sakit gigi.
1: Oke sudah, jangan ditanyakan lagi.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Dengan lagu dari Sal Priadi yang mesra-mesraan kecil-kecilan itu menandakan
1: kita harus
0: mengakhiri
1: Flourishation.
0: Flourishation. Bukan tapi, bukan kita mengakhiri
1: hubungan kita ya.
0: Bukan, oh, mengakhiri sore ceria maksudnya.
1: Jadi kita harus akhiri
0: Flourishation.
1: Karena kita harus move
0: generasi kita prestasi. Harus move on ke generasi prestasi. Benar dan sekali. Kita akan ngobrol dengan tiga siswa-siswi dari alma matermu. Keren, keren, keren, keren, keren.
1: Sama yang sebelah saya.
0: Ya, sama yang sebelahnya juga kakak RH. Nah, inisialnya kakak RH kan, alma mater kamu, pasti kamu sangat bangga kan hari ini ngobrol lagi dengan teman-teman yang seusia kamu.
1: Usia itu kayak beda jam aja.
0: Beda jam? Oh wow, beda jam. Oke. Kita mau bahas prestasi mereka, tapi nanti ya Kak Putri dan teman Pro 2. Saya mau ajak juga teman Pro 2, kalau kamu kepo sama pembahasan kita bisa join di YouTube kita RRI ND.
1: Langsung cus ke sana.
0: Yes, karena akan ada live di pukul 16.30 sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ngobrol seputar
1: live di Facebook.
0: Facebook benar. Bisa dengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital.
1: Itu juga
0: bisa download
1: membeli di Apple Play Store. Streaming lewat rri.co.id.
0: Yes. Kita ke lagu dulu ya, sembari kita mau kasih kamu.
1: Semoga lagu ini spesial.
0: Spesial. Kenapa ya?
1: Spesial. Oke. Okay.
0: Kurang minum air putih. Oke. Okay. Semangat. I miss you but I hate you dari Slang. Woo. I miss you, baby.

gerakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Ajika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Ajika E juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Yeay, teman Pro 2. Welcome to Generasi Prestasi. Informasi yang kita hadirkan spesial buat kamu di sore hari ini tuh adalah obrolan teman Pro 2. Obrolan dengan narasumber kita yang pastinya berprestasi, punya pengalaman juga di bidangnya teman Pro, dan ini memang dunia mereka teman Pro 2. Tadi kita spill bahwa kita akan ngobrol dengan siswi-siswi dari SMA Negeri 1 ND, tapi untuk eventnya, prestasinya kita keep dulu. Nanti di pukul 16.30 sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan langsung ngobrol dengan tiga narasumber kita di sore hari ini. Jadi jangan kelewatan teman Pro 2. Siaran terus sama kita di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu Piala Dunia terhenti oleh Perang Dunia Kedua? Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930, sempat mengalami masa vakum akibat pecahnya Perang Dunia Kedua. Turnamen yang seharusnya berlangsung pada tahun 1942 dan 1946 terpaksa dibatalkan karena situasi perang yang melanda berbagai negara, terutama di wilayah bagian Eropa. Banyak negara peserta mengalami kerusakan besar, sementara kondisi keamanan dan transportasi internasional belum memungkinkan untuk menggelar kompetisi sepak bola berskala dunia. Setelah vakum selama 12 tahun sejak edisi tahun 1938, Piala Dunia akhirnya kembali digelar pada tahun 1950. FIFA menunjuk Brazil sebagai tuan rumah karena negara tersebut menjadi salah satu yang paling siap untuk menyelenggarakan turnamen pasca perang. Bahkan, Brazil merupakan satu-satunya negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah saat itu.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: RRI Pro 2 FM ND. Instagram @Pro 2 ND. Facebook Pro 2 ND.

0: Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi, program yang kasih ruang buat kok semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok, inspirasi untuk semua.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Genpres Generasi Prestasi, karena prestasi kok inspirasi kita semua.
1: Sore teman Pradua, kembali lagi kita di sore ceria.
2: Yes.
1: Dan seperti yang kami sudah bilang dari awal nih, bahwa di sore hari ini di Generasi Prestasi kita bakal menghadirkan anak-anak paling keren di SMA Negeri 1 ND. Alma mater tercinta.
2: Iya,
1: berasa kayak flashback waktu zaman-zaman dulu. Ya walaupun tidak seberprestasi mereka.
2: Yeah.
1: Tapi teman Pradua, walaupun kamu tidak berprestasi, di lain waktu pasti ada prestasi-prestasi yang menunggu kamu.
2: Benar. Asalkan kamu mau dulu.
1: Iya, benar sekali. Jangan hanya berhenti di pikiran kamu.
2: Yeah.
1: Tapi kamu harus lakukannya itu dengan action-nya.
2: Yes, teman-teman. Dan di sore hari ini sudah hadir bersama kita ada Dimi dan juga Efra.
1: Iya. Ini, kalian sudah penasaran kan?
2: Iya. Yeah.
1: Sekeren apa obrolannya nanti? By the way, kamu bisa pantau kami di YouTube dan juga FB RRIND karena kita lagi live di sana, teman Pradua. Dan di sore hari ini kita angkat tema berani berpendapat, siap berprestasi.
2: Nah.
1: Jadi cocok nih buat anak-anak muda kita nih di hari ini.
2: Iya, kita sapa dulu ada Dini dan juga Eva. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
2: Salam kenal
1: guys.
2: Ya,
1: salam kenal.
2: Ya. Ada Dini dan Eva, sekarang kelas berapa?
3: Kalau saya sendiri sudah kelas 2 sekarang.
2: Kelas 2.
1: Oke, kalau Efra-nya
4: kelas 10.
2: Kelas 1, kelas 10. Kesibukannya belajar saja kah,
1: atau ada yang digeluti selain akademi?
2: Selain di
1: bidang akademi,
2: Dimi atau Efra?
4: Kalau untuk Efra sendiri kayaknya tuh di akademik.
1: Okay.
4: Kalau non akademiknya kayak badminton sih.
1: Oh, kayak kakak di sebelah nih. Atlet nih, atlet. Oke.
2: Kita mau tahu tentang prestasi kalian yang kemarin ya. Eventnya itu Pekan Ekspresi.
4: Yeah.
2: Juara kedua tingkat SMA Segenggotan ND. Kita berikan tepuk tangan dulu.
1: Big applause. Iya. Nanti ada Niza yang bakal gabung juga bersama kita di sore hari ini, teman Pradua. Jadi kita mau ucapkan selamat ya. Ini bukan hal yang ecek-ecek, ini sesuatu yang wow. Luar atau
2: ya,
1: mungkin sekali. Ini sudah kalian anggap biasa lah ya. Ini sudah yang kesekian kalinya buat saya. Oh tidak ya, ini luar biasa juga ya buat kalian ya.
3: Prestasi pertama juga buat
1: Okay.
3: saya.
1: Oke, buat Efra yang keberapa nih?
4: Nggak tahu, soalnya udah SMP juga.
1: Kayak saya nih berarti Efra nih, mirip-mirip.
2: Yes.
1: Kongres juga buat Dimi yang pertama, sudah langsung jadi peringkat kedua.
3: Yeah.
1: Pasti selanjutnya akan lebih wow lagi tentunya.
3: Amin.
1: Okay, sejak kapan sih kalian tertarik dengan dunia debat? Apakah mau coba-coba saja nih ikut lomba ini atau
3: kalau
1: memang
3: dari
1: sudah bagaimana?
3: Sendiri, ini bukan lebih tertarik ke debat sih, lebih tertarik ke bahasa Inggris begitu kan. Dari kecil sudah tertarik dengan bahasa Inggris, nonton video yang bahasa Inggris. Dulu juga pernah ngobrol dengan mama pakai bahasa Inggris ajarin terus. Jadi semakin mengerti bahasa Inggris, jadi sudah bahasa kedua, jadi semakin natural. Jadi mau debat, mau baca puisi bahasa Inggris sudah jadi kayak
1: hal biasa gitu ya.
3: Sudah jadi kayak biasa gitu.
1: Padahal kayak anak cowok, tapi keren ya.
2: Biasanya
1: kan stereotipnya anak cowok tuh kan
2: bola.
1: Sukanya bola gitu. Kayak belajar bahasa tuh kayaknya tidak masuk di pikiran mereka gitu. Kayaknya nanti yang lain-lain saja gitu. Kalau Eva gimana nih?
4: Kalau Eva 11-12 hampir sama dengan Kak Dimi. Karena sering nonton Disney waktu kecil. Jadi terbawa juga Inggrisnya. Orang tua juga sering kayak pagi-pagi kan good morning.
1: Gitu. Hal-hal kecil dengan gunakan bahasa Inggris ya. Oke.
2: Intinya selalu dilakukan, maksudnya konsisten untuk berbicara berbahasa Inggris terus.
1: Iya, jadi ketika ketika kayak ada perlomba-lomba seperti ini, rasanya tuh seperti ngobrol sehari-hari saja kan. Jadi tidak menjadi beban buat kalian gitu justru. Oke. By the way, kita break dulu deh karena sesaat lagi Niza juga bakal join bersama kita di sore hari ini. Benar sekali. So, enjoy terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
5: Indonesia itu apa sih?
6: Indonesia keren.
5: semua ada di sini. Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
8: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
9: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

0: Oke, balik lagi sama kita ya, yes, di Generasi Prestasi dan ya, dan kita sudah kedatangan satu lagi teman kita. Ada Niza di sore hari ini. Hai Niza.
1: Halo.
0: Halo. Suaranya halus sekali ya Niza. Niza sudah makan. Sudah am.
2: Sudah am lagi. Dia lah sehat.
0: Ya. Bercanda. Ini Niza, Dimitri dan juga Eva di sore hari ini kita mau bahas kemarin mengenai proses lombanya tuh. Awal seleksinya tuh taunya dari mana informasi?
3: Yep.
0: Apakah dipilih, ditentukan dari sekolah atau ada seleksinya sampai akhirnya
3: kalian bertiga nih
0: yang diutus dari SMA Negeri 1.
3: Benar.
4: Kalau dari kami sendiri sebenarnya sudah tahun lalu kan sudah mulai latihan. Jadi itu enggak, itu pilihnya tuh dari kami yang ekskul ini.
3: Okay.
4: Terus terjadi saya dengan Niza, dengan ada satu dulu Queen namanya. Sudah latihan ulang-ulang terus ditunda ke tahun ini. Setelah sampai tahun ini, apa si Queen ini tidak bisa ikut, dia ada lomba lain, lomba bahasa Indonesia. Jadi kami carilah, ini ada anak kelas 1 ini Efra ini, akhirnya direkrut sudah. Latihan sudah kami
3: klop ya. Oke, akhirnya dipilih lah dari sekolah.
4: Seleksi lagi, kami sudah yang paling bagus, paling top.
3: Aku suka gaya kamu, percaya diri kamu. Benar, iya, tidak usah cari yang lain, sudah ada kami, Pak Guru, Bu Guru gitu. Pasti kayak gitu ya.
0: Iya, tapi kemarin proses lombanya tuh offline, apakah online atau offline dan
3: atau seperti apa? Bisa diceritakan gitu, prosesnya tuh seperti apa? Dari awal sampai dengan kamu jadinya, kalian bertiga jadinya juara kedua gitu.
4: Prosesnya, lombanya di SMA Negeri 1. Semuanya datang ke situ. Jadi dari pertama ini siapa dulu nih yang kita lawan? SMA
1: Suradikara.
4: SMA 2.
3: Oke, Semandu. Rival pertama nih.
4: Kami lawan pertama Semandu.
3: Di situ?
4: Lawan bukan mau sudah. Pokoknya
3: kalian berhasil berarti ya. Dari awal langsung berhasil nih.
1: Jadi kami lolos di babak final dan ketemunya sama Surdik.
3: Terakhirnya ketemunya sama Surdik.
4: Karena top 2 yang paling tinggi poinnya itu baru disandingkan.
3: Disandingkan. Oke.
0: Tingkat kesulitan.
3: Iya, bisa red deh masing-masing.
0: Bisa Dimitri dan Eva. Kan masing-masing beda kan menurut kalian pribadi tingkat kesulitan tuh di mana? Boleh Nisa duluan, silakan.
1: Kalau di Nisa 8/10
0: lah.
3: Dimi.
4: Kalau saya sendiri 6/10 lah.
3: 6/10
4: tapi lebih susahnya di gugup, bukan susahnya di
3: mengatasi kegugupan itu ya. Oke, Eva.
1: Kalau Eva 7/10 lah.
0: 7/10.
1: Kaget juga mosinya itu surprise. Mosinya surprise, kami baru dikasih 30 menit mencari materinya langsung di atas panggung itu. Jadi benar-benar
3: keren.
1: Kepressure kan. Benar-benar ngeblank juga.
3: Lah gitu. Tapi pas sudah diatasi ternyata sebegini saja ya, gitu ya. Tidak seperti itu ya. Oke. Tapi keren ya, dikasih pressure seperti itu.
0: Dan
3: kalau saya langsung banting buku, saya menyerah, sudah saya pergi ya. Bye bye juri
0: kan
3: gitu.
0: Tim ya, kamu bertiga.
3: Benar.
0: Harus kecepatan dilatih.
3: Benar.
0: Terus diasah pemikirannya.
3: Apa ya, kemistrinya juga.
0: Kemistrinya harus dapat sampai akhirnya jawaban-jawaban dari kalian menentukan kalian menjadi juaranya.
3: Benar nih. Saya mau tanya nih, pasti kan bertiga nih punya pemikiran masing-masing, ada egoisnya gitu. Bagaimana kalian bertiga nih bisalah ada mendengarkan strateginya. Atau ada strategi tidak sih bisa mendengarkan satu sama lain, atau
0: dulu,
3: kalian ngambil
0: dulu,
3: ngambil gitu. Jalan tengahnya itu dengan voting atau seperti apa?
4: Jadi kalau strategi kami itu yang pertama, kalau mungkin ini agak sombong mungkin kedengarannya,
3: iya,
4: kan saya yang paling bagus nih sebagai jadi saya diletakkan di speaker 2 yang paling banyak materinya. Terus kalau ada di debat biasanya namanya POI kan, menyerang, menanya ini lawan. Saya juga ditugaskan untuk itu, yang menyerang. Karena itu kan sudah butuh skill bahasa Inggris yang tinggi dan juga butuh spontan.
3: Iya, langsung ya.
4: Buat di
3: kecepatannya gitu.
4: Jadi saya diserahkan untuk itu dan saya serahkan mereka untuk defend dari POI musuh. Mereka kan lebih paham materi, lebih banyak research mereka. Kalau saya kan lebih ke spontan.
3: Jadi
4: strateginya saya yang menyerang, mereka yang defend.
3: Keren ya. Coba kalau satu orang dia harus nyerang, dia harus menjaga adik-adik cewek-cewek yang di samping ini.
0: Tapi mau tahu tentang materi kemarin didebatkan tuh apa?
3: Apa sih
4: emosi materinya? Pertama ini
5: itu tentang
4: AI.
5: Iya.
3: Oke.
4: AI. AI di sekolah, penggunaan AI.
1: Penggunaan AI di sekolah. Ini melarang penggunaan media sosial di bawah 16 tahun.
3: Oke. Terus itu selanjutnya,
1: yang keduanya itu.
4: Yang kedua itu yang surdik kan?
1: Iya, yang surdik itu
4: PR, homework.
1: Melarang
3: penggunaan
1: tugas rumah.
3: Oke.
4: Di sekolah.
3: Oke.
0: Dikerjakan di sekolah.
4: Ya.
1: Dan kami dapatnya pro, jadi
3: agak susah ya.
1: Lagi surprise.
4: Kami tidak seimbang. Dua ini dua apanya?
3: Dua pro dan kontranya tuh masih belum seimbang. Poin-poinnya tidak terlalu seimbang ya menurut kalian.
4: Tapi tetap salut sama Sudik bisa menang.
3: Iya benar. Itu juara sejati tuh. Menerima. Benar menerima. Hasilnya di akhir
0: pengalamannya.
3: Asik.
0: Dari kalian bertiga, dari kegiatan ini, dari lomba ini, apa yang kalian dapatkan secara personality? Dimi dulu, apa yang kamu rasakan
3: setelah
0: kamu
3: ikut ini
0: dapatkan dari ini?
4: Yang paling besar itu confidence, naik sekali. Karena dulu sebelum ikut lomba-lomba ini kan saya merasa kayak mungkin kurang percaya diri, kurang apa. Jadi setelah ini kan banyak dari keluarga, dari teman yang selebrasi itu kemenangan. Okay. Makin rasa makin percaya diri, makin santai dengan teman-teman. Jadi merasa ya lebih percaya diri.
3: Okay. Evra dapat apa nih?
1: Kalau Evra pengalaman makin bertambah, dan apalagi kan untuk ke masa depan tuh, apalagi bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional.
3: Benar.
1: Jadi mau kemana pun kita pasti membutuhkan bahasa Inggris, tidaknya basic lah
3: ya. Okay. Gitu.
1: Jadi sangat membantu juga sih.
3: Okay. Apalagi kamu baru kelas 1, jangan sampai kan tahun depan kamu lagi gitu kan.
0: Siapa yang tidak
3: mau lagi ya. Pasti Niza, kalau dianya sudah kebanyakan kali ya. Atau seperti
1: best sellernya
3: semasa ya ini ya. Okay. Kalau ini dapat apa nih?
5: Dari Niza lebih ke berpikir kritisnya.
3: Okay.
5: Iya, karena kalau semenjak ikut debat tuh Niza jadi bisa melihat dari dua sisi. Jadi tidak bisa mengambil kesimpulan, kalau melihat informasi tidak bisa ambil dari satu sisi saja. Bisa kita lihat dari pro dan negatifnya.
3: Benar lagi kayak gitu ya. Kamu jangan cepat percaya sama omongan orang
0: makanya.
3: Kamu harus lihat nih kayak mereka nih. Iya, ada pro dan kontranya tuh di semuanya, ada dua sisi ya berarti ya. Keren.
0: Segala hal pasti kalau dipikirkan harus pro dan kontra.
3: Benar sekali. Kontra. Nah, menurut kalian bertiga nih ya, kemampuan apa sih yang paling penting dimiliki seorang debater nih? Apakah itu keberanian berbicara, penguasaan materi, atau kemampuan berpikir cepat? Evra dulu deh.
1: Mungkin menurut Evra sih yang pertama mengontrol emosi aja.
0: Paling pertama mengontrol emosi.
1: Ya, terkadang kan ada yang namanya sopan santun dalam debat. Itu kan nggak boleh terlalu emosi. Dan ya tidak boleh terlalu lemah juga, karena itu bisa mengurangi poin juga.
3: Dan
1: menegaskan kita punya pendapat. Jadi ya pastinya emosi yang pertama.
3: Sopan
1: santun kita
3: dalam debat. Dimi?
4: Ya seperti yang Evra bilang tadi, etikat. Jadi kan poinnya dikurang kalau etikanya kurang. Terus harus ini pelafalannya. Jurinya tuh harus dengar jelas perkataannya. Walaupun poinnya lebih bagus musuh, kalau mereka kurang jelas yang mereka omong, juri kan tidak mengerti.
3: Benar.
4: Walaupun poin kita kurang, kalau kita mengekspresikan poin kita dengan lebih bagus daripada musuh, ya poin kita sudah jelas lebih tinggi.
3: Lebih tinggi lagi. Niza.
5: Kalau menurut Niza di kepercayaan diri, karena kalau kita mau berbicara yang baik itu kita butuh kepercayaan diri. Kalau misalnya kita punya kepercayaan diri tidak ada, kita gugup, itu sama saja
3: ngeblank semuanya.
0: Semuanya yang sudah disiapkan,
5: yang kita sudah siapkan, materi yang sudah siapkan, bahkan yang kita mau omong juga jadi gugup, jadi tidak jelas pronunciation-nya.
3: Berarti memang banyak hal juga yang dipelajari ya.
0: Yang kamu persiapkan.
3: Berarti komplit nih ini debat ini, bukan hanya walaupun nanti debat bahasa Indonesia pun sekalipun pasti seperti ini juga ya. Oke.
1: Bahasanya saja yang
3: Benar tuh teman pro juga. Jadi harus dicatat nih.
0: Itu yang penting juga. Untuk persiapan kemarin tuh berapa lama kalian belajarnya? Terus proses belajar kalian tuh seperti apa? Apakah setiap hari
3: setelah sekolah gitu, atau seperti apa
0: saja, atau bagaimana?
4: Dulu tahun lalu saya Niza dengan Queen dulu ya satu minggu gitu bisa satu dua kali
0: pertemuan.
4: Terus ini dibatalkan akhirnya tahun ini ganti dengan Evra. Nah itu pas itu pas masa liburan itu mungkin dalam satu minggu itu banyak sekali, mungkin sampai
0: setiap hari. Iya,
3: setiap hari.
0: Oke.
3: Okay. Sepulang sekolah
1: Kami waktu itu libur waktu.
3: Oh, pas itu lagi
0: libur.
3: Pas kakak kelas 3 ya.
4: Sekolah
3: ya,
4: juga ya. Tetap lagi apa pulang sekolah tetap lagi ke ruangan guru kami latihan sampai jam 6 sampai jam 5 6.
0: Di rumah belajar lagi.
4: Iya, di rumah belajar lagi.
3: Iya. Benar ya, proses itu tidak bakal mengkhianati hasilnya. Iya, benar. Jadi memang teman berdua tidak ada hal yang instan. Jadi buat kamu-kamu yang mau sekeren ini juga harus rajin-rajin belajar, rajin-rajin membaca, jangan mau kayak AI, saya mau jadi ini. Jadikan saya ini tidak akan bisa.
0: Kemudian itu tidak akan pernah bisa menjadi apa tadi yang disampaikan bahwa penggunaan AI juga kita batasi begitu. Memang membantu tapi sebaik-baiknya kita menggunakannya kan kembali ke diri kita masing-masing.
3: Iya, bijaklah menggunakan AI itu teman Pro 2. Nah, ada cerita lucu tidak sih pas debat kemarin? Ada kayak momen-momen mungkin tiba-tiba lupa argumennya apa gitu atau apa gitu.
4: Kalau yang saya ingat
0: yang menarik
4: mungkin karena terlalu banyak pressure ya, jadi si Putra ini tegas gitu, jadi
3: langsung terbawa
4: emosi kan.
3: Dia langsung bilang tadi harus jadi emosi.
0: Ternyata ada momennya. Itu seperti apa Dimi kemarin?
4: Dalam bahasa Indonesia dia bilangnya kayak, woi kami tidak setuju ini, dia jadi ngegas loh. Jadi lihatnya kayak, woi tenang. Jadi poin kurangnya di situ.
0: Oke. Karena penilaian juga kan.
3: Iya. Jadi dia benar-benar highlight tadi tuh menahan emosi.
4: Dia sudah semangat. Semangatnya terlalu tinggi. Sampai poin kurang lagi.
3: Terus kayak gitu kalian berdua gimana
0: nih kasih ingat dia nih? Handle Eva bantu.
1: Terus saya langsung balik lagi ke Inggris.
3: Oke.
1: Apa ngomong apa?
3: Ya kan ini full Inggris ya,
0: full Inggris.
1: Balik Inggris gitu. Kalau saya kan apa gitu.
3: Oke, seru ya. Ada yang menarik-menarik juga nih. Nah, dari seluruh proses ini mungkin pelajaran khususnya untuk debat ini kalian dapat apa sih?
0: Yang relate sama
3: tadi kan menahan emosi atau tadi apa gitu. Kalau pelajaran yang
0: di sekolah.
4: Dari saya itu skill komunikasi,
3: berbicara
4: dengan pelan, supaya kalau kita sambil omong itu di otak juga sambil pikirkan.
3: Benar,
4: kalau kita terlalu cepat mulut lebih duluan daripada otak kita, jadi mewakili terbata-bata kayak, jadi susah mau mengekspresikan kita punya apa yang kita mau omong.
3: Dan jadi, pasti bakal menyesal tuh di akhir
0: kenapa ya? Typo di mulut bukan typo di ketik.
3: Oke, abis ada lagi nih?
1: Mungkin public speaking sih.
3: Public speaking. Keren.
1: Mencat banget.
3: Miza? Dapat apa nih?
5: Sama sih. Speaking juga.
0: Dan itu bisa diterapkan di lingkungan sekolah kan.
3: Benar.
0: Dengan teman-teman, dengan guru juga.
3: Itu juga bisa, bakalan berguna sekali untuk masa depan kalian. Benar sekali.
4: Skill sosial yang umum lah.
3: Iya. Itu paling basic tapi paling sulit tuh. Tapi keren nih kalian dapat
0: skill komunikasi
3: dari
0: pengalaman ini.
3: Iya.
0: Cita-cita.
3: Iya.
0: Dimi dan Evra. Evra dulu cita-citanya apa?
3: Kedepannya nih.
1: Tolak belakang dengan debat bahasa Inggris.
3: Model.
1: Engineer.
3: Engineering. Kakak dulunya juga kayak gitu.
0: Bercanda, saya komunikasi.
3: Kakak ini juga bercanda. Iya, karena di sana tuh engineering. Kita operator kita tuh mereka anak-anak teknik tuh.
0: Engineering fokusnya di bagian apa?
3: Informatika. Bisa RRI.
0: Tertarik. Ini cita-citanya.
4: Kalau saya mungkin masih masuk dengan ini, jadi pariwisata, tour guide. Membantu bule-bule.
3: Turis.
4: Bahasa bagus ya. Berarti mereka melihat keindahan ND dan Indonesia.
3: Nah, kita doakan semoga nanti ya. Nanti karena kita juga ada segmentasi pariwisata, kamu bakal diundang lagi nanti.
0: Kalau Dimi benar-benar ke suatu tempat misalkan ke Labuan Bajo, ada pengalaman. Ada pengalaman langsung kita undang.
3: Niza
0: ceritanya
3: kayaknya banyak
0: kayaknya kan. Tadi dipikir waktu Eva bicara di
3: media ini salah satu
0: dari semua cerita saya.
5: Kalau Niza sama juga kayak Eva tapi Niza di teknik geologi.
3: Teknik geologi lebih jauh lagi nih.
0: Geologi batuan.
3: Lebih jauh lagi.
0: Geologi batuan. Iya kan?
3: Oke. Apa sih pesan kalian bertiga nih untuk anak muda? Yang sebenarnya juga punya banyak ide kayak kalian tapi merasa malu gitu.
0: Mau itu tidak ada wadah tapi minder, kurang percaya diri atau ada banyak yang dipikirkan.
4: Saya juga merasakan seperti itu. Tahun lalu juga ini ada cerita sedikit.
3: Oke, silakan.
4: Tahun lalu

0: mulai dulu saja.
1: Jangan buat kesalahan yang sama dan saya lari.
0: Itu fatal sih memang ini.
2: Tapi kan ini prosesnya.
0: Tapi kenapa harus sampai kamu tidak datang? Tapi itu benar-benar jadi pelajaran berharga kan buat kamu akhirnya.
2: Jadi momen titik balik kamu.
1: Titik baliknya untuk jadi orang yang lebih baik itu.
0: Oke, Eva sendiri pesannya buat teman
3: berdua. Kalau Eva juga, soalnya pertama kali ikut lomba kan pas SD itu. Cerita sedikit juga ya kan. Jadi waktu itu lombanya itu Katolik Pesparani di Pekanbaru. Terus dikasih taunya lombanya itu 3 hari sebelum lomba itu.
0: Persiapan 3 hari
3: tanpa harus menggunakan teks. Harus memperagakan juga kan. Jadi kayak storytelling lah. Nah jadi tuh Hamin juga bener-bener harus cepet kan. Waktu tuh pengennya mengundurkan diri. Karena gak percaya diri. Di akademi juga percaya diri, tapi orang tua kayak percayakan mendukung
2: Terus
3: yang pastinya dukungan gitu juga. Akhirnya ya udah akhirnya maju dan puji Tuhannya dapat juara 2. Hamin 3.
0: Asik. Jadi bisa lihat dari cerita-cerita mereka berdua ini. Jadi buat kamu mulai aja dulu.
3: Jangan pernah menunda. Sekarang
0: kapan lagi itu? Datang-datang terus
2: jadi juara kan.
0: Sampai besar akhirnya tidak jadi juara nih kita.
2: Kita berdua ini. Niza, pesannya untuk teman berdua yang dengarkan biar mereka lebih berani mau untuk ikut lomba dengan skillnya mereka masing-masing.
4: Kalau Niza sama juga gak percaya diri, karena kalau Niza sendiri justru kebalikan dari mereka, bukan takut tapi kelebihan kepercayaan dirinya.
0: Kelebihan kepercayaan diri
4: karena Niza rasa tuh sebenarnya Niza tidak bisa, tapi sudahlah ikut
0: coba
4: saja
0: dulu, ini keren sih.
4: Jadi kayak menurut Niza ya sudah, nanti coba dulu saja. Nanti kalau misalnya menang kalahnya tuh yang penting sudah coba.
0: Benar lagi.
4: Kalau Niza sudah coba
0: sudah puas gitu ya. Kayak ternyata saya bisa gitu. Sepakat juga nih. Ternyata benar tuh tadi, kalau tidak dicoba mana kita tahu ya kita bisa atau tidak di satu bidang itu.
2: Wishlistnya Niza, Dimi dan juga Evra untuk kedepannya mau ikut lomba apa?
0: Seperti kayak gini lagi? Atau mungkin lomba yang lebih baru lagi, lebih ekstrim lagi mungkin?
1: Saya sendiri sebenarnya mau lomba, tapi kan memang waktunya sudah mau kuliah, mau apa, persiapan. Tapi mungkin kalau ada waktu, mungkin pribadi saja debat bahasa Inggris satu orang gitu. Ada, sudah ada. Tapi bisa sudah habis.
0: Sudah habis di sini. Kan bisa lomba yang lain.
2: Lomba di bidang yang lain.
1: Maksudnya kuliah nanti. Kalau masa SMA habis di sini sudah.
0: Efra,
3: wishlistnya. Efra pasti kan masih ada 2 tahun lagi nih. Jadi saya Efra dengan Kak Niza, kami tahun ini juga bakal ngikut OSN. Mohon doanya juga.
0: Semoga kita pagi lagi ke sini nih ya. Jangan lupakan kita.
3: Tahun depan pasti ikut lagi lomba ini ya.
2: Lomba debat bahasa Inggris ini. Niza.
0: Selain OSN tadi.
4: Bingung juga banyak sih.
0: Banyak.
4: Kalau mungkin karena sudah mau kelas 3 mungkin dikurangi dikit karena bonusnya. Persiapan TKA juga SNBP, SNBT.
0: Tapi buat kalian berdua yang mau naik ke kelas 3 jangan lupa pertahankan nilainya ya.
2: Benar-benar
0: keren-keren. Kita main jawab cepat saja
2: sebelum
0: menutup kebersamaan kita di Sari Ceria hari ini. Kita mulai dulu, kamu duluan atau saya duluan?
2: Boleh
0: saya
2: dulu? Kak Putri duluan.
0: Ini jawab, kalau bisa kalian kan satu tim ya, jawab yang sama
2: ini
0: ya.
2: Seperti debat
0: kalian
2: ya,
0: harus
2: kita kayak ini kayak di ruang debat.
0: Menyatukan tali merah kalian ya bersama ya.
2: Kurang bel saja kita.
0: Harus connect nih. Nyalakan Bluetooth kalian. Debat online apa debat secara langsung?
1: Secara langsung.
2: Oke. Hitung dulu saja. Hitung ya. Kakak tanya ya.
0: Menjadi tim pro apa tim kontra?
2: 1, 2, 3.
3: Tergantung mosi.
1: Tergantung mosi.
0: Tidak bisa, harus pro atau enggak dia.
2: Satu, dua, tiga.
1: Pro.
0: Keren nih.
2: Lagi.
0: Menyusun argumen atau menyangga argumen lawan?
2: 1, 2, 3.
3: Menyangga.
0: Ini agak berbeda sedikit.
2: Tidak apa-apa. Kita lebih fokus lagi. Berapa pertanyaan lagi?
0: Sudah. Ini sudah habis. Sudah selesai. Sudah langsung selesai. Langsung syukur dia. Thank you ya buat kalian bertiga.
2: Terima kasih banyak.
0: Kurang nih sebenarnya waktu kita.
1: Kami di sini.
0: Kami juga terima kasih.
1: Yang bagus. Exposure, dapat exposure.
0: Benar.
3: Experience juga.
1: Siapa tahu nanti kedepannya diwawancari lagi di sini.
0: Siapa tahu kedepannya kalian di sini
2: begitu
0: gitu kan? Siapa

0: tak tidak yeah. mau gitu. Siapa yang tidak tahu ya? Kedepannya kalian mungkin yang di sini. Pasti
1: presiden saja.
0: Diaminkan saja semua yang indah-indah.
2: Terima kasih banyak ya Dimi, Efra dan juga
0: Niza.
2: Semoga ini menginspirasi juga benar
0: buat
2: ya. Khususnya anak muda di kota ND ini.
0: Buat kamu-kamu yang tadi ketinggalan dengan obrolan kita, langsung cus ke Facebook dan juga di YouTube kita RRI ND. Untuk itu kami berdua pamit, teman berdua Putri
2: dan Priska.
0: Pamit dari Generasi Prestasi.
2: See you.
0: Bye.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ada Dewa 19 dengan Tak Ada Yang Sebanding Denganmu. Lagu ini sangat menyentuh bahasa dan apa ya, hati, bahasa kalbu dan hati maksudnya teman Pro 2. Masih sama Priska dan juga Putri menemani kamu di sore ceria. Dan kita sudah di info viral teman Pro 2. Tapi ini infonya viral tidak kontroversi teman Pro 2. Nah ini saya menjadi teringat baru-baru ini juga saya membuka media sosial, kemudian muncul semacam cuplikan video dengan captionnya mengatakan bahwa ada sebuah sekolah di Nusa Tenggara Timur yang digusur oleh TNI demi membangun koperasi Desa Merah Putih. Nah, Priska lansir dari okezone.com teman Pro 2, ternyata video itu dibantah keras oleh TNI dan tudingan yang beredar di media sosial terkait penggusuran SD di Kecamatan Datusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur ya, which dekat sekali ya dengan kita nih teman Pro 2 untuk pembangunan Kopdes Merah Putih. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas menegaskan bahwa informasi yang viral ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan teman Pro 2. Nah ini pinter-pinternya kita untuk mencari informasi untuk kita sharing lagi teman Pro 2. Saring, kok sharing ya? Saring lagi infonya, kita pastikan dulu apakah ini benar atau tidak. Dan ternyata ini tuh salah teman Pro 2, ini tidak dibenarkan. Dan bukan menggusur sekolah katanya, bukan pula Kopdes Merah Putih dibangun menggantikan sekolah. Lokasinya itu berada di belakang sekolahnya memang tuh teman Pro 2. Dan munculnya narasi penggusuran bermula dari potongan video yang beredar tanpa konteks yang utuh. Setelah menerima informasi ini, ia langsung meminta klarifikasi kepada jajaran Kodam setempat teman Pro 2. Dan informasi ini berdasarkan hasil penelusuran, kendala yang terjadi di pembangunan itu tuh keterbatasan akses masuk bagi alat berat menuju lokasi proyek. Jadi untuk mempermudah alat berat untuk masuk, sebagian struktur di sudut bangunan sekolah itu harus dibongkar, tetapi tidak membongkar semua secara keseluruhan sekolah itu teman Pro 2. Dan sudah ada koordinasi langsung dengan pihak sekolah dan pemerintah setempat dan memastikan langkah ini dilakukan sudah dengan persetujuan, sudah dengan perizinan pihak terkait termasuk dengan kepala desanya, pihak sekolahnya. Jadi ada komunikasi di situ teman produk, tidak tiba-tiba mereka datang menggusur itu tidak. Karena terlihat dari potongan video kita tuh gampang tergiring ini media sosial diedit sedikit, mungkin ditambah dengan instrumen, ditambah dengan narasi yang menggiring, jadinya kita langsung percaya. Jadinya ini jadi pembelajaran sih untuk kita semua yang mengkonsumsi media sosial, baik dan berhati-hati, lebih baik dan lebih berhati-hati untuk informasinya. Oke teman-teman, udah kita ke lagu dulu nih menemani kamu di sore hari ini, yang lagi jalan santai, yang lagi olahraga, yang lagi di kantor, yang lagi di rumah, dimanapun kamu berada beraktivitas di sore hari ini. Spesial buat kamu dari BCL dengan memulai kembali.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sama Prajua.
1: Dari Arilas Mana, Fitri Inau, Sesti Potra.
0: Iya, lagunya tuh kalau sudah dibuat jedak-jeduk, di remix dengan breakbeat juga atau apapun itu, sedihnya itu tetap terasa, teman Prajua.
1: Sebenarnya saya tuh menghindari lagu yang menyedihkan ini, tapi ya karena banyak yang suka karena masuk di
0: top, relate gitu.
1: Di top
0: Indonesia.
1: Indonesia
0: top 20. Benar sekali.
1: Makanya tuh suka banget.
0: Oke lah teman Produa. Yeah. Kita akan mengajarkan lagu-lagu religi setelah ini karena kita sambil menunggu azan maghrib dikumandangkan. Jadi teman Produa juga harus tetap di sini di 92,2 FM karena Putri dan Priska terus temani kamu sampai di pukul 7 malam nanti.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kami segenap angkasawan-angkasawati RRI bersama Kepala Stasiun RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman umat muslim di wilayah kota ND dan sekitarnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dan para ulama hadis yang lain. Yang dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan kullu amrin dzibalin la yubda bismillahi fahu abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan kullu amrin dzibalin, setiap aktivitas yang positif, maka marilah kita awali dengan bismillah, maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnul Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya, ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insya Allah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insya Allah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi, atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insya Allah rapat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam, bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uuni astajib lakum." Minta kepada-Ku, Aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah, kita ucapkan bismillah.

0: dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah, tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah, maka setiap mulai aktivitas dia akan meminta tolong sama Allah, dia akan meminta tolong kepada Allah, dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama Bismillah. Mulai saat ini, awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil, dengan Bismillah. Tunjukkan hal yang sepele pun, kalau kita mengandalkan diri kita, tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele, seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil. Ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Oke, teman project.
1: So call me maybe.
0: Hey, nananan.
1: Ya, kali kamu pasti tahu. Kamu harus tebak gerakan.
0: Hey,
1: ada teng teng. Ya, kamu harus tebak ya gerakannya apa. Apapun itu, semoga kalian lebih waras daripada Priska.
0: Yes. Ya, yeah, saya doakan juga teman project.
1: Oke, okay, kita sudah di titik kumpul Pro 2.
0: Tempatnya kamu nongkrong,
1: nongki-nongki cantik, chill-chill di sini bersama pasangan kamu mungkin, atau kamu mau sendirian juga. Mari silakan gabung teman Pro 2 karena waktunya itu terbatas.
0: Benar, sampai di jam 7 malam nanti teman Pro 2 boleh cerita. Mungkin kamu hari ini mengalami hal berat apa? Hal berat. Atau mau tanya tips-tips apa begitu? Tips public speaking dong, Kak Priska. Sorry ya, saya sudah typo dalam berbicara. Saya takut.
1: Mundur, wir.
0: Ya, teman Pro 2. Apa saja cerita?
1: Atau mungkin kayak gini, kalau kamu tuh lebih cocok ke arah tips bangkit dari kesakitan.
0: Oke, boleh. Boleh, tips dari Bedi akan Bedik berikan untuk teman Bro dia ya.
1: Bedik. Kenapa sih? Okay. Kau ini tipu sekali dari tadi.
0: Tapi tidak, ini benar nyatanya bahwa kamu harus gabung.
1: Benar.
0: Di line WhatsApp kita 0821476504422 untuk bercerita apapun.
1: Iya, mungkin hari ini ada rasa es krim favorit kamu yang terbaru.
0: Iya, yang bisa kamu kasih tahu ke kita.
1: Iya,
0: biar kita juga mau coba. Atau lagi coba tren make up apa?
1: Weh, ini
0: cewek-cewek girls time. Asik ya.
1: Cewek-cewek girls time. Buat ini cebum
0: ce
1: ya.
0: Oke, ke lagu dulu sambil kita tunggu ya. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Check this out.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Silent Moon akan mengerti.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

bertabur bintang yang tidak pernah jadi juara. Ada satu tim pemain Pro 2 yang selalu enak ditonton. Mainnya rapi, pemainnya hebat sekali, tapi belum pernah juara Piala Dunia. Belanda. Mereka punya sejarah yang besar, bahkan memperkenalkan total football, gaya bermain yang jadi inspirasi dunia. Nama besar banyak, prestasi juga ada. Mereka sudah 3 kali masuk final, tapi selalu berhenti di langkah terakhir. Kalau dipikir, rasanya pasti berat nih. Sudah sejauh itu, tapi belum sampai tujuan. Tapi justru disitulah cerita Belanda. Karena dalam sepak bola, tidak semua hal diukur dari trofi. Ada juga yang dikenang karena cara bermainnya, karena identitasnya, dan Belanda punya itu.

0: Oke, Lemah Pro 2 ini sudah menunjukkan pukul 18.52
1: waktu Indonesia Tengah. Benar sekali.
0: Waktunya apa?
1: Waktunya kita
0: go to
1: international.
0: Oke, sama ya. Di sini home, di situ international school.
1: Yang paling benar ya, kita harus balik, yeah. Kita harus pamit dari ruang dengar kamu, teman-teman. Yes.
0: Jadi, sekali mengucapkan terima kasih buat kamu yang selalu dengarkan kita,
1: bener.
0: Selalu pantau kita, selalu
1: bener.
0: Request lagu, dan buat kamu yang masih mendengarkan kita sampai di jam sekarang ini, kamu jangan kemana-mana, jangan pergi,
1: jangan hilang,
0: jangan kau, jangan pernah, jangan pergi.
1: Krik.
0: Oke, thank you ya teman Pro 2.
1: Terima kasih ya, Putri juga mengucapkan.
0: Yes.
1: Terima kasih karena sudah membersamai kami dari pukul 3 tadi dan hampir di pukul 7
0: malam ini di hari Selasa.
1: Bener.
0: Ini
1: benar, nanti kita juga akan jumpa lagi di hari Selasa minggu depan.
0: Oke, benar, itu Selasa minggu depan kami masih menemani kamu dengan suara dari kami. Dan di jam malam kamu akan ditemani oleh RJ Salsabil dan juga RJ Trinitas sampai di jam 12
1: malam. So, untuk itu kami berdua pamit. Sebab

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Informasi pertama di edisi Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, Wakapolres Ngada tekankan disiplin personel. Dilansir langsung dari KBRN, Wakapolres Ngada Kompol Osman Hendaru menekankan pentingnya disiplin, ketepatan pelaporan, dan penerapan pola hidup sederhana. Hal tersebut disampaikan saat memimpin kegiatan jam pimpinan di lingkungan Polres Ngada Senin 8 Juni 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pariwisata dan UMKM dinilai potensial kembangkan ekonomi digital. Dilansir langsung dari KBRN, sektor pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah dinilai memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Nusa Tenggara Timur. Kedua sektor tersebut dinilai mampu memperluas pasar dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Informasi terakhir di Info Pro 2 malam hari ini, teman Pro 2, harga bawang putih di pasar Mbongawani naik, pedagang soroti dugaan penimbunan. Dilansir langsung dari KBRN, harga bawang putih di pasar Mbongawani, Kabupaten ND mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pedagang menduga kenaikan tersebut dipengaruhi berkurangnya pasokan yang masuk ke pasar. Salah seorang pedagang, Azhar, mengatakan harga bawang putih yang sebelumnya sekitar Rp35.000 per kilogram, kini mencapai Rp50.000 per kilogram. Kenaikan tersebut, teman Pro 2, terjadi dalam kurun waktu sekitar 3 hari terakhir. Informasi Pro 2 dapat diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

sih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.

0: Hey, teman Pro 2, apa kabar malam hari ini? Ini malam
1: malam Rabu.
0: Yes. Ketemu lagi bersama kami berdua yang selalu setia untuk menemani kamu semua. Ada saya Trinitas
1: dan saya Salsa.
0: Yap, di mana lagi kalau bukan di CLBK, cerita langsung bersama komunitas.
1: Ingat, bukan betul. Balikan sama mantan.
0: Yes.
1: Bukan tempat untuk kamu mau cari mantan kamu ya.
0: Bukan. Mm-hmm. Nah, jadi di sini bukan tempatnya buat kita bernostalgia tentang pasangan, tapi nostalgia tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman kita, komunitas-komunitas yang super duper keren. Jadi kalau misalnya kamu mau bergabung nongkrong bersama kami malam hari ini, boleh di line WhatsApp-nya Pro 2 082147650422.
1: Nah, teman Pro 2 di malam hari ini juga kita bakal ngobrol bersama komunitas dari HMPS Sistem Informasi Universitas Flores, teman Pro 2.
0: Oke deh, jadi buat kamu yang penasaran ada kegiatan apa yang baru saja mereka laksanakan, ternyata mereka tuh baru melaksanakan kegiatan Abdi Mas. Jadi iya, bukan Mas Abdi ya, ini tuh pengabdian masyarakat, teman iya. Pro 2. Yes, jadi sudah hadir bersama kita malam hari ini ada narasumber kita yang kece. Siapakah dia?
1: Ada Kak Indra malam hari ini. Halo. Halo, selamat malam.
0: Apa kabar Indra?
2: Baik.
0: Oke deh, saya lihatnya ke sana ya, bukan ke kamu ya.
1: Oh, kita baik, malam ya? Hari ini matching outfit Indra dua.
0: Wow, berarti chemistry kita malam hari ini cukup kuat ya. Kalau Babang yang di sana agak abu-abu. Mm-hmm. Oke lah, boleh. Berarti dia masih ragu ya dengan kita di malam hari ini, teman Pro 2.
1: Betul sekali, teman Pro 2. Dan malam hari ini biar kita sama-sama matching semuanya. Yes. Kalian bisa pantau kita melalui live YouTube di RRIND, Facebook RRIND, dan aplikasi RRI Digital, teman Pro 2.
0: Yes, jadi aplikasinya itu bisa kamu download di Google Play Store atau di App Store. Nah, kita mau ngobrol sama Indra malam hari ini nih, teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kita mau ajak kamu bermain dulu nih Indra. Siap ya?
2: Siap, Kakak.
0: Oke deh. Katanya kemarin baru pulang dari Mulakoli. Nah, ya, betul, katanya kan. Mulakoli ini kan daerah yang cukup dingin ya. Bahkan dia menganggap AC di studio malam hari ini apa sih?
1: Iya, biasa saja ya, katanya.
0: Okay. Kalau gitu Indra, sebutkan 3 kata yang menggambarkan pengalaman di Mulakoli. Apa saja 3 kata ya?
2: Oke, 3 kata untuk Mulakoli.
0: Yes.
2: Mungkin saya di sini mewakili teman-teman dari sistem informasi, 3 kata itu belajar, mengabdi, dan bertumbuh.
0: Oke. Belajar, mengabdi, dan bertumbuh, teman Bro 2 ya.
1: Itu juga bagian dari proses ya. Mereka datang ke sana, yes, belajar, kemudian datang ke sana juga mengabdi bersama dengan masyarakat. Bagaimana mereka melakukan pendekatan dengan masyarakat, kemudian mereka bertumbuh. Ada nilai-nilai yang mereka belajar ketika setelah mereka mengabdi dari sana.
0: Betul sekali, teman Bro 2, dan sudah pasti itu adalah hal-hal yang positif. Tapi betul, bagaimana? Kita penasaran kan, Sal ya. Bagaimana awal mulanya kemudian muncul ide buat melaksanakan kegiatan Abdi Mas ini atau Abdi Masyarakat? Apakah ini memang ide dari kalian HMPS Sistem Informasi ya? Sistem Informasi, atau ini tuh memang sudah menjadi program dari universitas, programnya kampus kemudian yang wajib harus kalian jalankan, atau seperti apa?
2: Untuk terkait Abdi Mas, kami sebelumnya ada dari HMPS punya program kerja di kepengurusan periode 2026-2027. Tetapi terlepas dari payungnya HMPS, di Uniflor juga menekankan bahwa setiap prodi harus melakukan Abdi Mas sebagai bentuk perwujud dari Tridharma perguruan tinggi yang berfokus pada pengabdian masyarakat.
0: Okay.
2: Maka dari itu kami, teman-teman kepengurusan HMPS, melakukan program kerja ini dan puji Tuhan berhasil dijalankan di bulan April kemarin.
0: Oke, okay, berarti ini dari universitasnya, iya, kemudian tanggung jawabnya itu diberikan kepada kalian, begitu, dari masing-masing program studi. Ya kan, kalau ya. Kalian sistem informasi. By the way, si Indra ini tuh ketuanya, ketua HMPS untuk angkatan 2026-2027.
1: Berarti ketua baru ya, baru saja dilantik.
2: Ya, baru kak.
0: Kapan? Okay. Kapan? Saya penasaran Sal.
2: Di April juga kemarin.
0: Wow,
1: baru beberapa bulan loh, teman Indra.
0: Begitu dilantik, begitu kamu dapat kerjaan.
2: Di sebelum dilantik ya ada pencalonan, dia punya prosedur. Sebelum dilantik teman-teman kepengurus itu harus sudah menyusun program kerjanya.
0: Salah satunya Abdi Mas ini.
2: Salah satunya Abdi Mas.
0: Mulakoli. Berarti Abdi Mas ini bisa dibilang juga termasuk idenya kamu kan?
2: Iya.
0: Oke, gitu.
1: Berarti Desa Mulakoli ini juga idenya Indra atau memang dipilih dari kampus begitu?
2: Saya bersama teman-teman yang di kampus membuka ruang untuk mahasiswa semua untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Cakupannya teman-teman di HMPS memberikan wewenang kepada teman-teman panitia untuk menjalankan program kerja ini.
0: Baik. Tapi kenapa harus Mulakoli, Indra? Kan banyak yang lain. Kenapa Mulakoli yang jadi sasaran? Ini tuh di Nangaroro kan?
2: Di Bowae kakak.
0: Oh, Bowae.
1: Dingin loh itu, kota dingin. Betul. Kenapa?
2: Sekali kakak.
0: Kenapa? Kalian memang suka yang dingin-dingin atau yang seperti apa?
2: Kami untuk sistem informasi sedikit pengetahuan yang kami bawakan. Di tahun ini kami lebih ke digitalisasi untuk sistem pendataan di terutama di bagian pemerintahan desa. Maka dengan juga untuk tools pembelajaran yang mungkin ada di sekolah-sekolah. Jadi kami lebih ke pelosok-pelosok desa untuk fokuskan kami punya sedikit pengetahuan kami berikan untuk masyarakat. Maka kami bersama teman-teman diskusi melakukan survei turun cek lokasi. Sebelumnya tidak ada gambaran untuk harus ke Mulakoli. Sebetulnya kami sempat melakukan survei lokasi di desa sebelum Mulakoli. Sempat melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah desa, tapi ada pertimbangan mereka sendiri, mereka mengarahkan bahwa coba adik-adik melakukan pendekatan ke pihak desa di sebelah atas, yaitu Desa Mulakoli.
1: Berarti memang mereka diskusi, kalian diskusi bersama, kemudian diarahkan juga ya dari perangkat desanya sendiri untuk bolehlah dicoba sih Desa Mulakoli ini.
2: Iya, betul kakak.
0: Tapi apa ekspektasi yang kalian temukan, yang kalian harapkan ya pada saat sebelum ke Mulakoli dan kemudian melihat realita yang ada di sana tuh seperti apa? Ada perbedaan tidak sih antara ekspektasi kalian dengan realita yang ada di Desa Mulakoli?
2: Ada kakak.
0: Apa tuh?
2: Mulai dari sebelumnya, dari survei dulu. Dari survei kami punya ini ekspektasi bahwa mungkin untuk menerima itu menjadi keraguan juga untuk kami. Dan juga mungkin lokasinya juga yang menjadi pertimbangan kami mungkin tidak sesuai dengan ya fokus kerja kami mungkin. Tetapi realitanya hal itu mungkin ditutup dengan segala hal baik ada di Mulakoli.
1: Berarti banyak hal baik ya ini mungkin dari masyarakatnya atau selama mereka kegiatan di sana nih. Tapi kalau boleh tahu kegiatan apa saja nih Kak Indra yang mungkin Kak Indra sama teman-teman itu lakukan selama berada di Desa Mulakoli ini?
2: Ada beberapa kegiatan. Di sini saya juga memberikan tema kegiatan Abdi Mas kami. Kemarin tema kegiatan Abdi Mas kemarin pemberdayaan masyarakat melalui literasi digital dan optimalisasi layanan administrasi desa dan tools pembelajaran interaktif. Program kegiatan-kegiatan kami bawakan yang pertama itu tentang literasi digital. Di sana ya kami melihat bahwa punya sekolah ada di satu desa itu ada beberapa sekolah, ada SMP dan 2 SD. mungkin dilihat dengan situasi sekarang anak-anak Gen Z mungkin kakak ya,
0: yeah. Yeah.
2: Untuk pegang HP ya sering sudah menjadi prioritas dalam kehidupan sehari-hari.
0: Yeah.
2: Tapi literasi digital ini kami arahkan supaya adik-adik ketika menggunakan smartphone ini bisa akses sebagai taman perpustakaan itu ada di dalam HP.
0: Mm-hmm.
2: Bisa ada ruang sedikit untuk mereka untuk bisa membaca.
0: Mm-hmm.
2: Ada sistem yang kami rancangkan untuk kami tawarkan kepada adik-adik kemarin. Dan juga setelah sistem perpustakaan ini kami juga sosialisasi tentang tools pembelajaran di SMP dan juga di SD. Pada dasarnya hal-hal dasar yang terkait dengan komputer mungkin dalam mengakses Microsoft Office, Microsoft Excel dan PowerPoint. Dan juga yang berikut kami juga melakukan pengaktifan kembali website desa di Mulakuli.
0: Oke, berarti semua kegiatan yang kalian lakukan ini sejalan dengan basic ilmu kalian kan?
2: Iya kakak, iya.
0: Iya, tujuannya memang seperti itu. Tapi saya penasaran misal ya, tadi kan sempat disinggung sama Indra, ada keraguan di awal apakah masyarakat akan menerima kalian dengan baik atau tidak kan? Nah pada saat kemarin tuh seperti apa reaksi masyarakat di Mulakuli khususnya ketika menyambut kedatangan kalian?
2: Sebenarnya saya selaku ketua MPS juga dalam perjalanan punya rasa keraguan juga menghadirkan semua mahasiswa program studi sistem informasi. Pasti dalam pikiran mungkin kita akan membebani orang punya tempat. Maka dari ini ekspektasinya yang mungkin ada di bayangan saya sebelum tiba di Mulakuli. Kemarin saat tiba puji Tuhan antusias masyarakat di Mulakuli semuanya datang di sudah menunggu di kantor desa.
1: Menyambut.
2: Iya, iya kakak. Punya kami punya kayak rasa terima kasih sekali punya antusias Bapak Mama di sana tuh sangat membuka untuk kehadiran kami. Kami melihat nah setelah kami tiba masing-masing kami kemarin pembagian per RT. Mereka hadir ketika dibagi Bapak RT bersama kami langsung diarahkan ke tempat pembagian kami.
0: Oke. Tapi omong-omong berapa banyak kemarin ya kalian dari HMPS yang kesana?
2: Oh ya, kami kemarin satu program studi yang harus dijalankan hanya kemarin mahasiswa sistem informasi yang ikut kegiatan abdi masyarakat kemarin berjumlah 284 orang kemarin.
0: Wow, banyak juga ya. Saya pikir puluhan orang, Sal, ternyata ratusan. OMG.
1: Ya. Kayaknya Desa Mulakuli kemarin mereka juga sangat excited dan antusias tuh karena wow, akhirnya kita kedatangan tamu baru dan bikin suasana atau apa ya? Bikin rame Desa Mulakuli itu sendiri.
0: Yes, bisa dibayangkan 200-an mahasiswa program studi sistem informasi teman Pro 2 ya. Ini menarik bahwa kalian membawa dampak atau impact yang positif kan buat masyarakat yang ada di sana. Tapi ini Sal, dari sekian kegiatan yang kalian lakukan di sana, ada tidak sih momen yang menyentuh yang bikin kalian tuh ingat terus momen ini?
2: Ada kakak?
0: Apa?
2: Mungkin saya juga mewakili teman-teman. Momen menyentuh itu tuh di saat kami mahasiswa Universitas Porus Program Studi Informasi mau meninggalkan Desa Mulakuli. Di hari itu, di hari Minggu, tepatnya di siang hari, sudah selesai ibadah, sudah selesai misa, kami semua sudah berkumpul di kantor desa nih. Mau melakukan pelepasan mahasiswa program studi informasi yang menjalankan kegiatan abdimas di Desa Mulakuli. Sambil menunggu kendaraan yang datang jemput kami, masing-masing dengan Bapak Mama Asu mulai melepas kepergiannya. Ada yang menangis, ada juga yang tidak bisa berkata-kata untuk apa yang mereka rasakan
0: lagi.
2: Ya itu kakak. Dan juga momen yang kebanggaan juga Bapak Mama Asu kami kemarin semua masyarakat Desa Mulakoli. Ketika kami beranjak ke Kabupaten Ende, ada buah tangan yang mereka berikan untuk kami.
1: Wow, ya. Luar biasa ya. Ini mereka bukan cuma senang ketika kalian ke sana, tetapi betul, merasa oh, kita sudah ada ikatan ya, sebagai betul, keluarga benar, begitu. Apalagi bapak mama asuh ya, yang mungkin hanya beberapa hari, beberapa momen kali yang dibangun, tapi itu akan diingat terus begitu. Jadi momen yang mungkin tidak akan terlupakan. Tapi Kak Indra, dari semua perjalanan mulai dari datang sampai dengan pulang, apa sih pelajaran yang diambil dari bapak mama asuh mungkin, atau ketika bertemu ya dengan adik-adik, melakukan sosialisasi, kemudian memberikan pelajaran soal literasi digital, apa sih pelajaran yang kakak bisa ambil begitu?
2: Dari kegiatan kemarin, hal yang bisa saya ambil sebagai pelajaran untuk saya juga mungkin untuk teman-teman, bahwa keterbukaan dan rasa untuk bisa bergaul bersama orang itu harus sudah kita tanamkan dalam diri. Karena saya melihat bagaimana ketika kita menghadir atau kita berada di tempat baru, kita sudah bisa dengan sendirinya beradaptasi, mulai dengan keterbukaan dalam diri sendiri, sehingga hal-hal yang sudah kita tanamkan dalam diri kita, mungkin hal yang baik akan terbawa juga ke orang lain.
1: Betul sekali.
0: Iya sih, mumpung masih muda, teman-teman Bro 2 ya, buka pergaulan ya. Buka ini ya, interaksi sebanyak-banyaknya teman Pro 2 dengan orang lain, biar ya itu dia, banyak pelajaran hidup yang bisa kamu dapatkan. Kita masih akan lanjut lagi ya, teman Pro 2, setelah ini kita masih mau ngobrol-ngobrol sama Indra, kamu juga kan, jangan kemana-mana, tetap di CLBK, cerita langsung bersama komunitas.
3: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sebagai bagian dari Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
5: Yeay, teman Pro 2 masih di 92,2 dan kita masih di CLBK, cerita langsung bersama komunitas.
6: Yah, dan masih bersama dengan Ketua HMPS Sistem Informasi Universitas Flores, ada Indra. Selain kemarin mereka melaksanakan kegiatan Abdi Mas di Desa Mulakoli, teman Pro 2, baru-baru ini katanya di hari Minggu kemarin nih Sal ya, mereka tuh baru melaksanakan kegiatan clean up. Clean up-nya tuh clean up pantai, Pantai Kota Raja, dan menggandeng teman-teman dari Trash Hero ND. Okay. Nah, sekarang kita mau main tebak-tebakan lagi nih. Kita mau tebak sampah ya.
5: Oke.
6: Menurut Indra, jenis sampah apa yang paling banyak ditemukan saat clean up?
7: Untuk sampah yang paling kami temukan kemarin di hari Minggu saat melakukan clean up bersama kakak-kakak Trans Hero ND, sampah-sampah plastik yang sekali pakai, seperti kemasan kue misalnya, botol, dan juga sedotan minum. Okay. Itu yang sering kami temukan kemarin.
5: Wah, sayang jadi, sekali ya.
6: Betul, lagi-lagi sampah plastik ini masih merajai, mendominasi teman Pro 2 ya.
5: Betul sekali. Biarpun sudah ada himbauan atau kayak peringatan pun, tetap itu yang paling banyak teman Pro 2.
6: Sekalipun harga plastik sekarang sudah duar teman Pro 2 harganya ya, tapi entahlah kenapa ini masih menjadi salah satu sampah yang diminati sebenarnya oleh masyarakat.
5: Betul
6: kita
5: sekali.
6: Yes teman Pro 2. Nah ini kita bicara soal kolaborasi kalian kemarin ya dengan teman-teman Trash Hero. Tapi kenapa saya harus memegang tisu ini ya? Oke. Tapi bagaimana, saya penasaran mau tahu awal kolaborasinya HMPS dengan Trash Hero itu seperti apa ceritanya sampai mau menggandeng mereka.
7: Sebetulnya di program kerja dari HMPS sendiri juga sudah ada program kerja, yaitu untuk bakti sosial. Dan juga saya sendiri juga kemarin sempat ya, scroll Instagram, lihat-lihat, nah sempat lihat Trans Hero punya media sosial, sempat sepintas lewat di beranda. Di waktu sebelumnya, di tiga minggu sebelumnya, ada kegiatan yang diselenggarakan oleh TBAM, Taman Bacak Anak Merdeka, yang ada di Onekore.
6: Onekore, ya. Yes, betul.
7: Kegiatan itu diskusi publik. Kami dari HMPS diundang juga. Saya bersama teman kemarin ini diundang. Dan pemateri dan juga narasumbernya itu dari Trash Hero ND.
5: Akhirnya langsung ketemu.
7: Iya, betul kak. Setelah kakak Trash Hero ND, kakak Teresa kemarin yang jadi narasumbernya, dia setelah menyampaikan mereka punya kegiatan terkait dengan kebersihan. Setelah dengan selesai kegiatan diskusi publik, saya melakukan pendekatan dengan kakak Teresa. Sebelumnya saya menyampaikan apresiasi atas kakak dari Trans Hero punya kegiatan yang saya rasa baik sekali. Punya pandangan untuk merawat lingkungan. Maka saya melakukan pendekatan untuk bisa ajak dan juga bisa menghadirkan kami untuk bisa membantu dalam proses kegiatan bakti sosial selanjutnya atau clean up dari Kakak Transero. Dan juga permintaan saya ini langsung diindahkan oleh Kakak Teresa. Kakak Teresa langsung tukar kontak. Nah, selepas itu langsung untuk segala informasi apa kami langsung ke via WhatsApp kemarin.
6: Oke. Okay. Gayung bersambut teman Pro 2.
5: Iya,
6: ya.
5: Di mana ada kesempatan di situ ada anak muda.
7: Iya, betul.
5: Betul sekali betul. Teman Pro 2. Dan ini menarik sebenarnya. Ini kan HMPS dari Prodi Sistem Informasi. Sistem Informasi. Ya. Oke. Okay. Yes. Kak Indra sendiri kenapa sih mahasiswa itu harus dekat atau harus tahu atau terlibat dalam isu-isu lingkungan ini menurut Kakak? Seberapa penting?
7: Di sini saya mau menyampaikan bahwa ada dua poin yang untuk bagaimana mahasiswa harus punya pandangan untuk peka terhadap isu lingkungan ya.
5: Baik.
7: Kalau yang pertama cakupannya ya biasa bilangnya mahasiswa itu agen of change,
6: ya, yes.
7: Agen perubahan untuk menciptakan perubahan ya. Mungkin dengan hal-hal kecil seperti ini. Mm-mm. Dan juga banyak mengatakan bahwa mahasiswa itu pencipta solusi. Mm. Tapi saya rasa untuk memperkuat hal itu juga butuh dengan aksi nyatanya.
6: Yes.
5: Betul.
7: Dan di prodi kami sendiri bagaimana mahasiswa harus peka terhadap isu sosial. Di program studi informasi kami juga per hari ini juga kami sudah dibayangi dengan smart city, kota cerdas.
5: Okay.
7: Ya, bagaimana kehadiran teknologi untuk menjawab kota cerdas ini? Di selama saya menempuh selama beberapa waktu saya menempuh pendidikan di Universitas Flores di program studi informasi, smart city ini nih digayungkan sebagai revolusi industri untuk kita ke depannya.
6: Okay.
7: Mungkin di Indes ini mungkin belum tercapainya smart city-nya. Dan di smart city ini ada beberapa dimensinya, ada beberapa dimensi smart city itu smart smart people, smart branding, smart economy, smart mobility, smart itu tuh yang masing-masing fungsinya akan mendukung dan terjawabnya kota cerdas dengan kehadiran teknologi ini. Mungkin lingkungan ini ketika disesuaikan dengan teknologi akan terjawablah itu smart city. Makanya dari program studi informasi ketika ada isu sosial mungkin saya bersama teman-teman menanggapi hal itu mungkin adalah gerakan jawaban kami begitu.
6: Jadi ini kaitannya dengan smart city ya.
5: Betul sekali.
6: Oke, bersih-bersih teman Pro 2. Tapi temuan apa kemarin yang paling mengejutkan buat kalian pas bersih-bersih selain sampah plastik tadi ya? Yang paling mengejutkan apa? Tiba-tiba ketemu bongkahan apa gitu.
7: Ya, berlian. Ada Kakak.
6: Apa?
5: Pas 10 gram kali.
7: dalam kantong bingkisan kertas yang kami kira kue ternyata bau busuk yang sudah melekat di dalam kresek ini. Ketika dibuka ini saya rasa punya ada kekeliruan punya mungkin ketidaksengajaan atau bagaimana ketika dibuka dalam sampah ini hanya kosongan sampah tapi ini sampah yang ada beberapa sampah di dalamnya yang langsung di dalam satu kantong. Mungkin tidak ada inisiatif untuk membuangnya ke tempat sampah.
5: Mungkin dicampur ya, organik, anorganik, dijadikan satu, kemudian dibungkus dalam satu plastik yang bikin itu akan menyebar ya aromanya kemana-mana, ya, betul, kemudian juga membuat polusi di tempat sekitar.
6: Betul,
5: begitu.
6: Padahal sudah ada sampah, sekarang tuh kan ada tempat sampah di beberapa sudut jalan teman Bro 2 yang memang disiapkan oleh pemerintah daerah kita. Jadi mungkin kamu bisa memanfaatkan tempat-tempat itu, please jangan langsung dibuang di selokan.
5: Betul sekali teman Bro 2. Dan kalau misalnya lihat kondisi seperti tadi ya Kak Indra, apa yang membuat Kak Indra dan teman-teman tuh kayak oh berarti kita harus setelah ini ada gerakan baru begitu, atau mungkin menurut Kak Indra sendiri mungkin kita punya solusi apa begitu biar sampah-sampah yang kayak tadi itu tidak ada dan tidak muncul lagi begitu di sekitaran Kabupaten Ende ini?
7: Oke Kakak, untuk terkait itu saya juga menyambungkan apa yang disampaikan kemarin oleh Kakak Transero. Ada edukasinya kami kemarin untuk dalam proses kegiatan kemarin, ada ilmu baru yang kami terima. Saya ingin meneruskan saja dan juga sudah menjadi pegangan kami, dan untuk saya harap untuk ke teman-teman semua ke depannya. Kakak Transhero kemarin menyampaikan bahwa untuk menghindari hal-hal seperti itu, atau kita meminimalisirkan untuk sampah plastik ini, coba kita rubah gaya hidup atau kebiasaan kita yang sering menggunakan barang plastik yang sekali pakai. Misalnya contoh ketika kita menggunakan botol air minum, mungkin kita sering beli aqua, yang mungkin ketika beli lagi sama plastik mungkin akan muncul kembali. Arahannya untuk kita bisa menggunakan botol yang sekali pakai yang diisi ulang. Dan juga secara pribadi, kalau kita sebagai penyumbang sampah atau penyumbang bahan plastik, kita sendiri akan mengkondisikan untuk mengembalikannya ke tempat sampah sendiri.
6: Baik. Luar biasa teman Pro 2 ya. Berarti kitanya sendiri juga harus aware dengan ini. Dan kalau misalnya kamu diberi kesempatan membuat satu aturan lingkungan yang wajib dipatuhi oleh semua orang, apa aturan itu?
7: Jadi untuk aturannya, kalau dari saya, sama seperti

0: Dan Pro 2 di CLBK. Tapi kita mau main lagi nih. Kita mau tahu mitos atau fakta. Kita mau tahu jawaban cepat dari seorang Indra ya, Indra. Oke, kita mulai main. Anak muda tidak peduli lingkungan, mitos atau fakta?
1: Mitos, Kakak.
0: Oke, karena kalian concern.
1: Iya.
0: Oke, berikutnya.
2: Dan selanjutnya, organisasi hanya buang waktu, mitos atau fakta?
1: Mitos itu, Kakak.
0: Oke, why?
1: Kenapa saya katakan mitos? Karena di organisasi banyak pelajaran yang semua orang sudah tahu bahwa pelajaran yang di luar dari kelas.
0: Oke.
1: Di luar dari kelas ada di mana ruang diskusi, ruang keterbukaan itu lebih banyak kita tumbuh atau kita dapatkan di hal-hal di dalam organisasi. Kita baku tukar pikiran. Mencari solusi dari sebuah permasalahan dan juga berkolaborasi di sesama teman-teman untuk ketika ada permasalahan kita dapat menciptakan sebuah solusi.
0: Okay. Next, pengabdian masyarakat tidak memberi manfaat bagi mahasiswa, mitos atau fakta?
1: Mitos.
0: Kenapa?
1: Karena kalau dikatakan tidak bermanfaat bagi mahasiswa, saya rasa itu sangat mungkin keliru lah. Dari saya itu bahwa mahasiswa lapangan sebagai pembelajaran yang diterpa mahasiswa nanti yaitu di masyarakat. Di masyarakatlah yang menjadi tempat yang seharusnya mahasiswa belajar.
0: Oke. Masyarakat tuh ibarat apa ya, bisa dibilang sel rumah ya, tempat
2: betul.
0: Untuk kita kembali pulang setelah menempuh pendidikan. Oke.
2: Dan juga perangkat kali ya, kalau saya bisa bilang untuk kita tuh bisa mengupgrade diri, kita bertumbuh, kita juga bisa ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari begitu.
0: Ya, betul sekali. Oke, ke pertanyaan terakhir nih Sal ya.
2: Nah, ini pertanyaan terakhir. Apa rencana ke depan dan pesan buat teman-teman muda? Adakah rencana yang mungkin Kak Indra sendiri mau ajak teman-teman untuk di kota ND ini bikin gerakan apa begitu? Dan juga mungkin bisa kasih pesan buat teman-teman muda yang ada di kota ND.
0: Atau HMPS punya kegiatan apa?
1: Untuk teman-teman HMPS ada planning yang sudah direncanakan oleh teman-teman untuk kegiatan selanjutnya. Mungkin di tempat ini juga saya mewakili teman-teman untuk semangat dan solidaritas teman-teman yang sudah ditumbuhkan mungkin tetap bertahan, karena dari ruangan HMPS inilah teman-teman bertumbuh untuk berkarya dan juga sudah menemukan jati diri untuk memproses ke masa depan begitu.
0: Oke.
1: Dan juga untuk anak muda di ND, dari saya cuma satu kalimat saja bahwa satu pemuda satu aksi nyata.
0: Oke. Satu pemuda, satu aksi nyata. Kalau 200 pemuda sudah bisa 200 aksi nyata, teman Pro 2 ya.
2: Betul sekali. Apalagi kita di ND. Jadi kalau misalnya kita di ND, dari ND untuk Indonesia, teman-teman.
0: Betul. Oke, thank you so much Indra malam hari ini ya,
1: Kakak.
0: Sudah menemani teman Pro 2 di mana saja yang mengikuti obrolan kita. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe biar makin banyak lagi yang termotivasi, terinspirasi dalam melakukan gerakan-gerakan positif seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita dari HMPS Sistem Informasi Universitas Flores.
2: Betul sekali teman Pro 2, dan kita akhiri edisi CLBK malam hari ini teman Pro 2, dan sesaat lagi kita bakal relay ke Pro 2 FM Jakarta. Ada MLC Music Live Chat yang akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Langsung saja kita pamit dari CLBK, cerita langsung bersama komunitas.
3: Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat

dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

Kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini. Seperti biasa gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: podcast memperdua seluruh Indonesia di MLC malam hari ini. Sesuai janji gue tadi, teman perdua, gue gak mungkin sendirian. Gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. So happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku enggak ya? Lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Oh, itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Jadi
1: pagi-pagi suka treadmill, itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Ya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus, jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Durationnya. Enggak lama-lama banget, aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi. Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Lama-lama
1: sih, aku bosenan orangnya.
0: Tapi speednya naik terus. Iya. Itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya, teman berdua, mager buat keluar nggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu, aduh, kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau?
1: Ada yang lari, aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava itu, gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget enggak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: benar-benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, benar. Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, teman perdua, mungkin buat kamu yang enggak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu, yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive
1: jadi,
0: dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, bukan gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Saya
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya.
0: No, ya?
1: Sampai ke luar negeri juga, Kak.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
1: iya
0: gak sih? Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat, karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak, oh my god, capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa, malah kerasa kayak, oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman perdua ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa
1: gitu.
0: Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu.
0: Okay.
1: Aku dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda. Tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak
1: Iya, betul. Iya, aku kan kayak oh kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak.
1: Iya, belum tahu jago atau enggak, tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan?
0: Iya, awalnya dari coba dulu.
1: Coba terus ternyata suka banget.
0: Nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih?
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman Produa, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman Produa untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, Sobat Produ seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god,
0: gonna be hit. Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer. I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak
0: okay.
1: There's this girl, Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy's like, okay, sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap aku.
0: Okay.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So, I was a little bit pressured, jadi agak kayak,
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak, oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya, and then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy, and katanya she liked it.
0: Oh ya? Yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay, thank you so much.
0: Ini nggak tahu bener apa nggak ya? Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Try to keep us on track. So, bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu terus dia kayak ini mau diselesaikan atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana Agatha ngerjain lagu ini, happy kah atau gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin.
0: Bener.
1: Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. If you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus okay. Aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, kayak Okay. I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Tapi yang relay.
0: Nah, itu. Tapi ini juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha, sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. You are yourself.
0: Nah.
1: You are better than being with him gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narsistik cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Kayak lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman berdua mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off.
0: Please. Cabut aja ya, mendingan aja. Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya. Walaupun sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar. Jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh. Tolong diklip nanti ya.
1: Klip that.
0: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
0: Iya benar.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: juga. Rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song kayak gitu sih. Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok-cocok aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan ini kayak kok cocok banget
0: ternyata ya.
1: Aku juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak ya sebenarnya?
1: Jujur dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak Omi gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan,
1: iya,
0: kayak wah.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu. Tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Yeah, maybe ya.
0: Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman berdua kalau lo tahu tuh. Oke, tapi dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting.
0: Oke. Okay.
1: Gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
0: Oke. Okay.
1: Aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, yeah, berarti kayak yaudah nothing tulus aja
1: nothing
0: lah ya.
1: Tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya gak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type.
0: Iya
1: gitu.
0: iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya.
1: Beda, ya.
0: Nah itu teman berdua, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go.
1: Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Yeah.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
0: Yeah. Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold. Tapi it's okay.
0: Oke. Okay.
1: Terus begitu tadi buru-buru gitu dari luar. Sempet lupa ya. jam.
0: Oke.
1: Okay.
0: Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempet ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
2: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
1: Okay. Something different.
0: Oke.
1: Okay. Terus begitu ngobrol sama Sum. Pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper,
0: okay.
1: Maybe try female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia,
0: okay,
1: dan
0: juga
1: yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimana? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She okay. will follow the music.
0: Oke.
1: Okay. Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
2: Iya benar.
0: LDR ya?
2: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Jadi, masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dari situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti itu gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance.
2: Yes, yes.
0: Oke, okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
2: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak.
0: Tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
2: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga iya, sama Agatha ya?
1: Pokoknya Sum gemasin ya. Galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu. Oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya,
2: iya.
0: karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah, kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: cuma baru bisa di record tahun 2025.
0: Oke.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity, capek gitu kan.
0: Oke.
1: Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya gak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
0: Iya,
1: betul. Itu kayaknya sekarang kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD?
0: NPD.
1: Iya, NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Ya, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
1: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya, benar.
1: Jadi ditunjukkannya kan ke cowok.
0: Iya, benar.
1: Tapi cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
2: Bisa.
0: Iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
1: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we're not happy. Yep. It's better that we're being alone but then we're happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
2: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu, oke. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi gak sih sebenarnya?
1: Kangen, terakhir kesana bulan apa sih?
0: Bulan apa?
2: April.
0: Oke.
2: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Itu terakhir tuh.
2: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul. Yes. Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
2: Iya. Enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
2: WA call sama Om Sung juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Kirim video gitu.
0: Oh ya ampun, ini sebuah project yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Gak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses gak pernah ada kayak sesuatu yang aku gak suka atau gak, sesuatu yang aku gak cocok gitu.
0: Jadi
1: kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
0: Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy ada challenge baru gak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
1: Norak lu sih.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya,
2: want you back
1: beda agak berbeda genrenya,
0: okay.
1: Tapi dia bisa ngikutin alur aku, jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Oke.
1: Tapi bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
2: Iya, kurang lebih ya.
0: Half of your age, tapi mau nggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan?
1: Nggak pakai mau nggak mau sih, memang mau.
2: Tapi kayak emang mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran. Kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu nggak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
2: We shall
0: have TikTok dance. Iya, serius.
2: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak. Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke, jadi itu pertama kali.
1: Siapa sih Sumantri ya, kalau gak salah ya?
2: Kak Adis
1: ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh.
1: Iya, wah. Dari awalnya aku gak pernah mau punya TikTok account, tau gak? Karena aku gak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok kan? Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
1: So please, do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
2: harus ada TikTok.
0: Nice. Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu habis itu ada kayak konten making gitu. Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul.
2: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding untuk konten tuh menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
0: ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
1: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
1: Sama sih. Jadi dari awal tuh gak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting. Gak ada canggung sama sekali gitu. Kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu. Padanya gitu.
0: Oh.
1: Gak ada basa-basi lagi
0: karena mungkin udah all out di project ini ya.
2: Betul.
1: Iya, kita cuma saling say thank you. And then that's it. Langsung go with the flow. Besoknya langsung kerja nonstop. Kita begini begitu. Kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana? Terus pas lagi foto juga enggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Oh, competitive.
1: Yes.
0: Okay.
1: Gak ada gitu, maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Okay.
1: Gitu loh,
0: maknya. Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
2: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
1: Iya, gitu saya pulang lagi ya.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
2: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
1: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh iya, oke, Agatha, oke.
2: Aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
2: Jadi aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
2: Biar lebih confident.
0: Okay.
2: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
0: Lebih baik
2: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
2: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini. Terus jadi ngerasa kayak, oh ya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
2: itu
0: karena
2: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD menghasilkan korban tuh banyak banget,
2: banyak
0: gak sih?
2: Banyak banget.
1: Iya
2: gak sih? Bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak. Dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
1: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah diappreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
1: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
1: Kalau udah dibikin ex sama aku, uh-huh, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
1: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin enggak Cindy ya? Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
1: Ya, maksudnya ada pengalaman. Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
2: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya, kasih dia, bukan aku ya.
2: Aku kayak
1: enggak apa-apa, bentar lagi, tunggu aja gak.
2: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
1: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai ya.
2: Belum pernah,
0: jangan sampai.
2: Belum pernah ada hubungan yang serius juga sih. Jadi kayak, enggak kayaknya, enggak bakal sih.
0: Nah.
1: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self-confidence itu kayaknya udah, I feel like they're naturally boosted.
0: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
1: Iya.
0: Nice.
1: Bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
2: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
1: Enggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
2: Skateboard
0: juga.
2: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
2: I hope you like the song, mm-hmm, dan I hope you really relate to it dan
0: okay,
2: ngerasa ya itu tadi ego boost.
0: Oke.
2: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
2: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin.
0: Okay.
2: I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, yep, aku lagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
2: Iya.
0: Yeah, is it from you, Kak Cindy?
1: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
1: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
1: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
1: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri, I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Oke. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
1: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Oke. Yang seumuran Kak Cindy.
1: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out.
0: Mm-hmm.
1: If not, respect yourself.
0: Okay.
1: Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Au. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep banget.
1: Secara umur.
0: Memang pengalaman berbicara di sini ya.
1: Oke,
0: anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
2: Yes, happy.
0: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
1: July,
0: oke. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha. Agatha mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak. Belum ada pembicaraan.

0: pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman Pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab.
0: Oh, another collab selain ini berarti di samping ke Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Wow.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman Pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main ke sini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main ke sini lagi jangan
1: mungkin,
0: lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, boleh. Amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Shoulder Cooler versi live-nya.
1: Yes.
0: Nah, oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Yes. Gue Landi Krisandaru pamit. Dan juga
1: Agatha baby. Bye-bye.
0: Oke, bye-bye teman berdua. And this is Shoulder Cooler. Bye. I got the baby, here we go.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Hai teman bro dua, back again. Malam hari ini bersama kami berdua lagi dan lagi. Saya Trinitas dan
3: Salsa teman bro dua.
2: Malam hari ini juga tidak ketinggalan ya banggaan kita.
3: Betul sekali.
2: Iya, cowok kebanggaan kita malam hari ini ada Bang Hot.
3: Jadi kalau di luar dingin, kami di dalam tetap hot teman bro.
2: Oh. Oke, jadi malam hari ini teman bro dua, kita mau ajak kalian buat ngobrol-ngobrol. Kamu juga boleh gabung bersama kami malam hari ini di cerita penutup hari, karena ada hal yang cukup serius yang mau kita bahas malam hari ini. Dan mungkin di antara kalian yang lagi mendengarkan 92,2 MHz pernah mengalami hal ini, atau ya ada yang mungkin tanpa sadar pernah melakukan ini. Jadi nanti kita akan ngobrol, tapi setelah yang berikut ini apa,
3: iya,
2: Sal?
3: Betul sekali teman pro 2. Kita akan ke musik akselerasi kreatif di malam hari ini dengan judul lagu Tunju Ripeti teman pro 2. Ini by Amin Abdullah. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cita dan cinta. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cita dan cinta, dan Tunju Ripeti sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak Kylie yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Nyanyian ini dinyanyikan pada saat anak-anak bermain dengan syair yang tidak mempunyai arti yang jelas karena hanya untuk bermain. Oleh Amin Abdullah, keseluruhan nyanyian anak tersebut dijadikan chorus pada lagu Jan Kata Tunju Ripeti, menjadi identitas lagu atau hook dengan ucapan sebanyak 25 kali. Jadi buat kamu semuanya, seperti apa lagu berikut ini? Mari kita dengarkan bersama musik akselerasi kreatif.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Hey teman bro 2, malam hari ini kan tadi kita sudah spill ya. Kita mau ajak kalian buat bahas di cerita penutup hari tentang bullying. Maybe di antara kalian malam hari ini yang sedang mendengarkan 92,2 FM atau yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, kalian pasti pernah mengalami hal ini, sebagian dari kalian atau mungkin kamunya sendiri. Bisa juga tanpa kamu sadari ternyata kamu adalah si pelakunya, teman bro 2.
1: Betul sekali teman bro 2. Kadang tuh kita tidak sadar ya.
0: Betul.
1: Mungkin keasikan kita bercanda, keasikan ngobrol, tiba-tiba celetukan yang keluar tuh bisa menyakiti hati orang. Apalagi
0: betul
1: bullying
0: sekali.
1: Ini kan ada yang verbal, ada yang non-verbal.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya ini sepertinya ya itu lagi hype tuh karena satu drama terbaru ini.
0: Yes, drama Korea itu kan teman bro 2. Dan saya beberapa hari ini lagi menonton ininya ya, cuplikan-cuplikannya di sosial media.
1: Betul.
0: Dan berharap suami saya segera membuat aplikasi Netflix itu sehingga saya bisa menontonnya secara utuh. Karena katanya setiap episodenya itu tuh punya pesannya masing-masing.
1: Iya. Dan juga drama ini relate karena untuk para semua tenaga pendidik.
0: Betul.
1: Maupun yang bukan tenaga pendidik ya. Jadi kayak untuk kita juga itu sangat relate karena apa? Karena semua memang yang keluar dari mulut kita itu tanpa kita sadari itu menyakiti hati orang lain.
0: Betul teman bro 2. Dan kalau kita lihat ya, atau kalian mungkin pernah baca teman bro 2, bahwa seseorang yang melakukan tindakan pembulian terhadap orang lain, sebetulnya dia tuh punya masalah dengan dirinya sendiri. Ada sesuatu yang salah di dalam dirinya sehingga dia melampiaskan itu kepada orang lain hanya untuk menunjukkan bahwa dia sedang baik-baik saja, atau dia ingin menunjukkan bahwa dia punya power atau punya kekuatan sehingga dengan mudah untuk menghancurkan orang lain, teman bro 2 ya. Dan sebenarnya orang yang melakukan pembulian, si pelakunya ini sebetulnya dia tuh tidak percaya diri.
1: Betul, dan juga dia tidak merasa punya powerful.
0: Betul.
1: Tapi ketika dia membuli seseorang, itu kayak dia merasa, oh I'm a powerful. Terus saya punya rasa yang cukup besar ya untuk bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar.
0: Betul.
1: Apalagi kalau bully ini diajak bareng-bareng. Maksudnya tuh
0: Berkelompok.
1: Itu lebih parah dan apa ya, lebih kita prihatin ya teman pro 2. Dan juga kalau misalnya sekarang bilang aduh itu paling cuma bercanda, apa, tapi hati-hati loh. Maksudnya semua yang kita lakukan atau mungkin di sekitar kita yang kita lihat begitu, kita juga jangan cuma share atau repost yang sama begitu. Mungkin dari kita sendiri ya, mulai untuk menahan segala sesuatu atau tidak. Ketika kita bertemu sama orang-orang yang pernah dibully atau mungkin lagi ada di posisi itu, cobalah untuk ajak cerita begitu.
0: Yes. Dan juga jangan kemudian menormalisasikan ya. Artinya ikut menormalisasikan bahwa tindakan dari si pelaku itu adalah tindakan yang normal. Kayak misalnya tadi kan, seperti yang Salsa bilang, bercanda gitu. Kemudian kita menormalkan, iya itu benar cuman bercanda. Ya bercanda mungkin buat kalian, tapi buat orang lain kan itu bukan bercanda. Karena setiap orang itu punya respon yang berbeda-beda dengan apa yang kita lakukan, teman bro 2 ya. Dan ternyata dampak yang ditimbulkan ketika menjadi korbannya itu luar biasa parah, teman pro 2 ya. Bahkan ada, kalau kita lihat di drama itu kan, sampai seseorang yang menjadi korban itu kemudian mengakhiri hidupnya.
1: Iya, dengan cara yang tidak
0: tidak manusiawi.
1: Tidak manusiawi, tidak dianjurkan begitu.
0: Dan pokoknya bagus lah di film itu tuh, kemudian kita diajarkan bagaimana untuk tidak menjadi orang-orang yang tutup mulut, orang-orang yang tidak peka, atau orang-orang yang tahu tapi pura-pura tidak tahu dengan apa yang sedang dialami oleh si korban teman Pro 2 atau betul situasi sekali saat itu. Tapi nanti kita mau bahas banyak, kamu juga boleh bergabung bersama kita malam hari ini, Sal.
1: Iya, betul sekali teman-teman.
0: Gimana?
1: Nah, kalian nanti bisa bergabung di line telepon kita di 0821476504222.

0: Kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kita masih di cerita penutup hari.
1: Saya mau tanya nih, kabarnya teman Bro 2 malam hari ini, kabar kamu bagaimana? Baik-baik saja atau ada hal yang mungkin masih dipendam? Karena kadang ada yang berpura-pura.
0: Betul.
1: Terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya dia sedang mengalami luka yang dalam. Atau mungkin di antara kita atau kamu malam hari ini yang sedang berpikir omongan atau kata-kata teman kamu kemarin, atau ada di antara kamu yang tidak ke sekolah karena kamu tidak ingin melihat wajah teman-teman yang kamu anggap jahat atau yang menjahati kamu itu, teman Bro 2. Atau mungkin ada yang tadi siang baru mengalami hal ini, ya kan, dijadikan bahan tertawaan, dikucilkan, diomongi bentuk tubuhnya, postur tubuhnya, teman Bro 2, yang katanya biasanya cuma bercanda, kan cuma main gila. Iya tidak?
0: Iya, betul sekali. Apalagi kalau ini yang terjadi di kota ND ya, itu sudah menjadi tradisi. Biasanya tuh bullyingnya dengan sebutan nama orang tua.
1: Nah, itu.
0: Itu tuh bukan cuma pas zaman sekolah.
1: Iya.
0: Jadi sebelum zaman sekolah sudah terjadi, waktu zaman sekolah masih terjadi sampai sekarang.
1: Masih ada
0: bahkan.
1: Saya tahu itu kenapa, Sal. Mungkin
0: kenapa?
1: Ya, menurut saya itu karena kita menormalisasikan bahwa itu biasa, itu bercanda, ya kan? Iya, jadi
0: betul.
1: Dianggap bahwa menyebutkan nama orang tua atau yang biasa kita kenal dengan cap kopu bapak, cap kopunya mama, itu jadi hal yang biasa. Jadi kalau menyebut nama orang tua kita, ya itu kan biasa, bercanda biasa gitu kan, jadinya dianggap biasa, padahal sebetulnya itu tindakan yang keliru sih. Dan kalau dulu, kalau bisa flashback kembali, teman Bro 2, saya salah satu orang yang paling tidak suka kalau misalnya dipanggil nama bapak atau mamanya.
0: Betul. Karena itu juga bukan apa ya, mungkin kalau kita sudah menormalisasikan, kita akan balas atau berbalik begitu. Tetapi kalau misalnya kita memang tidak suka, tidak terima, ya otomatis kita ada serangan balik sih tidak, tetapi ada perlawanan lah. Bentuk perlawanan, dan bentuk perlawanan itu kalau di ND sini langsung bilang, ih lebay nah, ih sedikit-sedikit menangis, ih sedikit-sedikit lapor orang tua, lapor guru BK, begitu.
1: Manja, cengeng, dan lain sebagainya. Dan kenapa kemudian hal itu dianggap sebagai, seperti yang tadi kamu bilang, Sal, karena yaitu orang-orang di sekitar juga mendukung.
0: Betul.
1: Menormalisasikan, menganggap itu, iya kan cuma bercanda, kok kamu sampai serius itu, sampai melapor ke guru BK, ke orang tua, ke yang lainnya ya.
0: Betul.
1: Ya itu karena orang lain pun ikut menormalisasikan hal itu, jadi ya dianggap itu biasa.
0: Iya. Tapi ini mungkin balik ke parenting orang tua.
1: Iya, betul.
0: Jadi mungkin orang tua yang dekat, kayak punya hubungan yang sangat dekat sama anaknya, itu pasti anaknya tuh tidak terima ketika orang tuanya dikatakan seperti itu. Berbeda mungkin dengan orang tua yang agak sedikit jauh, atau mungkin mereka hubungannya tetap begitu loh, kayak anak sama orang tua, tetapi mereka mungkin agak sedikit renggang atau kurang dekat, yang bikin mereka akhirnya kayak, oh tidak apa-apa kalau kau bilang orang tua saya balas begitu.
1: Ya sih, setuju kalau ini, Sal, karena kan pasti kita yang dekat ya dengan orang tua akan merasa bahwa sebuah penghinaan yang besar ketika nama orang tua kita itu kan untuk dipermainkan gitu, atau jadi bahan olok-olokan sesama teman. Apalagi kan orang tua kita nih tidak ada hubungannya sama sekali, iya, gitu, betul, kan. Kemudian dijadikan bahan candaan atau hal-hal kekonyolan anak-anak seusia kita pada saat itu SD, SMP, SMA itu kan sangat-sangat, oh,
0: iya,
1: buat saya menyebalkan sekali.
0: Mungkin sebagian anak laki-laki pun kayak fine-fine saja. Tapi anak perempuan, aduh jangan ya teman Produa. Kalaupun masih dinormalisasikan mungkin ya dihilangkannya dengan pelan-pelan, tidak melakukan hal tersebut begitu.
1: Iya.
0: Karena nanti kemana-mana kan mungkin setelah orang tua akhirnya menghina anggota keluarga yang lain, membuli anggota keluarga yang lain begitu. Sedangkan orang tua kita taunya ketika kita di sekolah tuh baik-baik saja, ketemu dengan teman yang baik, guru yang baik, tapi malah dia tidak tahu sebenarnya kalau anaknya tuh dibully. Anaknya pun kalau mau melapor ke orang tua takut nanti dimarahi lagi, dibully lagi. Ini sudah menjadi tradisi yang ya sangat disayangkan ya teman Pro 2, karena sampai dengan hari ini pun ada yang ke sekolah bukan takut karena belum menyelesaikan PR, tetapi takut karena dibully sama teman-temannya.
1: Yes, dan ini ada yang bergabung nih teman Bro 2. Jadi ini ada pesan yang masuk dari, sebut saja namanya Mawar.
0: Iya, Mawar.
1: Walaupun ini bukan nama sebenarnya ya. Katanya, Kak, saya kelas 2 SMA. Setiap hari saya malas ke sekolah karena fisik saya sering dijadikan bahan ejekan di kelas. Mereka bilang itu cuma bercanda, tapi saya selalu menangis di toilet sekolah. Saya merasa tidak berharga. Wow.
0: Jangan ya, teman-teman. Ini langsung kayak menyayat hati ya.
1: Betul.
0: Karena orang niat ke sekolah itu ya itu tadi, selain memang mencari ilmu, kemudian bisa bikin orang tua bangga kan dengan apa yang mereka usahakan selama ini. Tetapi datang ke sekolah jadi rasa yang paling ditakutkan karena perbuatan di sekitar begitu. Iya.
1: Nah, tanpa kita sadari, Sal, pembulian atau tindakan bisa dibilang ini tindakan kejahatan ya teman Pro 2, yang dilakukan justru terjadi di lingkungan sekolah, di mana tempat seharusnya kita belajar ya kan, mendapat pembelajaran yang baik, mendapatkan pendidikan yang baik, tapi justru di situ, di lingkungan itu yang kerap terjadi tindakan-tindakan pembulian. Tapi kadang ada juga tuh yang bilang ya seperti yang tadi kan, yang Sal bilang tadi, baperan, sedikit-sedikit cengeng ya kan,
0: nangis
1: gitu ya. Kalau misalnya mungkin tadi ya balik lagi, sebagian kita menganggap itu hal yang biasa, tapi buat orang lain itu hal yang menyakitkan. Apalagi kalau bicara soal fisik, nah ini yang sering terjadi. Pernah tidak sih, Sal, ada yang bilang, ih kok kurus, ih kok gemuk?
0: Sering, sering sampai hari
1: sering,
0: ini
1: kan?
0: Bahkan tiba-tiba baru naik badan sudah langsung, aduh itu celananya sudah sesak ya Salsa, sebaiknya diganti celana baru. Nanti kalau tiba-tiba, aduh Salsa lagi pikiran apa, minum obat diet, astagfirullahaladzim.
1: Atau kurus kenapa,
0: pikiran,
1: kok badan turun, pikiran. Atau misalnya sampai hal komentar yang paling terburuk itu adalah, kok hamil?
0: Iya betul.
1: Jangan-jangan kau ini, atau ih pasti dia tuh sudah hubungannya tuh kelewat jauh begitu dengan pasangannya, dengan pacarnya, bla bla bla.
0: Itu gitu pernah terjadi sama saya dan ya dilakukan sama orang terdekat begitu.
1: Nah itu yang paling menyakitkan. Ketika pembulian itu terjadi justru dari orang yang paling dekat teman Pro 2. Kalian bisa bayangkan seberapa sakitnya. Justru orang-orang yang harusnya melindungi ya kan, memberi support yang positif, tapi mendengar komentar-komentar seperti itu tuh ngeri ya.
0: Iya betul. Iya. Bahkan sampai ada di tahap semua kehidupan kita, hal kecil, hal besar, belum ke arah masalah sih, ke arah pencapaian pun itu bisa dibully teman Pro 2. Iya. Sampai ke hal-hal mungkin yang mungkin agak lebih privacy ya, kayak kita tidak menunjukkannya di media sosial, kita benar-benar menjaga, itu tetap juga akan dibully. Karena kayak, oh kamu sebenarnya kayak begini malu di post karena ini ya, karena gemuk ya, karena kamu fotonya dikasih crop begini karena fisik kamu ini ya, jadi sebegitunya begitu. Hmm. Ini berbeda dengan kita yang mau menunjukkan kayak angle yang baik di depan kamera. Itu mungkin mereka melihatnya di sosial media fine-fine saja, tetapi ketika kita hanya menutup stiker di salah satu anggota tubuh kita maybe, atau di foto kita yang mungkin lagi sama teman-teman tapi kita mukanya ditutup, itu kayak oh kamu lagi jerawatan gitu. Jadi semuanya tuh dikomentari dan tanpa sadari penilaian-penilaian itu akhirnya menumpuk dan jadilah hal-hal yang mengarah ke arah bully begitu.
1: Yes. Setuju sih teman Pro 2. Apa ya, orang-orang itu semakin sibuk dengan kehidupan dan urusan orang lain.
0: Betul, jadi kayak untuk kehidupan mereka itu mereka merasa tidak ada yang seru, tidak ada sesuatu yang harus mereka ulik, mereka gali, mereka improve. Kayaknya kehidupan orang lain lebih menarik
1: gitu. Buat mereka. Iya sih, ya itu tadi, karena kehidupan mereka kurang menarik, makanya mereka
0: mereka mencari-cari.
1: Tapi rata-rata tuh kenapa ya? Saya ini Sal, tadi seperti yang kamu ceritakan kisah real kamu ketika mendapatkan komentar seperti itu. Sebenarnya saya juga dulu pas kapan ya? Oh iya, tamat SMA kan setahun menganggur.
0: Yeah.
1: Dan kata-kata ini itu paling menyakitkan ya. Justru keluar dari guru saya sendiri. Saya tidak menyebutkan namanya siapa. Tapi itu waktu naik motor dengan bapak saya hanya karena saya waktu itu setahun setelah selesai SMA kan belum melanjutkan kuliah. Karena dua-dua kakak saya itu masih kuliah. Jadi otomatis butuh biaya yang cukup besar pada saat itu. Nah, waktu itu saya jalan sama bapak saya, kemudian dikomentari begini, "Hati-hati, Pak. Awas, belum kuliah, nanti anaknya cepat nikah, hamil duluan." Oh my God. Bisa, yang mana orang itu notabene adalah seorang guru. Dan oh my God, kamu tahu Sal seberapa sakit itu. Dan pada akhirnya nih ya, tidak tahu kenapa ya, kayak Tuhan tuh membalikan. Membalikan justru anaknya itu kan kebetulan seangkatan sama saya. Dan dari situ tuh kayak kesal kan. Ih kok bisa ya. Tidak lama pas waktu kita kuliah selesai, saya belum, saya masih kuliah, selesai kuliah, anaknya masih kuliah waktu itu, dan ketahuan kalau anaknya justru
0: sesuai perkataan.
1: Yes.
0: Karma is real ya.
1: Yes, Sal. Itu tuh yang oh my God, bapaknya dulu sebegitu sarkasnya ya mengatakan hal itu gitu.
0: Tapi itu adil sih, mungkin Tuhan tidak langsung mengabulkan doa kita, tetapi Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk membalas perbuatan orang-orang.
1: Betul.
0: Aduh, ini sakit sih teman.
1: Iya sakit. Bayangkan Sal, tidak ada apa-apa, dimulai ujungnya dari mana juga tidak tahu, tiba-tiba muncul komentar seperti itu. Dan saya cuma pikir, kok kan guru, kok bisa ya, kok mengeluarkan kata-kata itu gitu.
0: Entah dia sadar atau tidak tetapi itu adalah perkataan yang tidak harus dia katakan begitu.
1: Iya sih.
0: Apalagi mungkin itu masih di lingkungan sekolah kali ya.
1: Bukan, itu waktu itu di luar. Waktu itu ketemunya pas di jalan kan sudah tamat. Kebetulan jalan dengan bapak, jadi saya sama bapak dengan motor. Nah, dia tuh sendirian dengan motor. Itu sampai sekarang tuh masih teringat, Sal.
0: Iya. Kita tuh mungkin selalu ingat hal-hal yang menyenangkan dan baik, tetapi menyakitkan tuh akan terulang-ulang kalau kita tiba-tiba diam, termenung atau kayak oh kita butuh waktu sendiri. Itu tuh pasti tiba-tiba, dengan tiba-tiba, ih dia dulu pernah bilang saya begini, pernah begini.
1: Jadi dari situ tuh kayak kita kemudian pernah tidak sih, Sal, di dalam diri tuh langsung kayak kita kayak kalau Salsabil ada tidak perasaan yang oke, kau tunggu waktunya, akan saya buktikan.
0: Pernah, sering bahkan ketika ada orang yang menyakiti tuh kayak langsung, waduh. Tapi begini ya, maksudnya kalaupun kita salah ataupun salah berperilaku, salah ucapan, mm-hmm. ya kita pasti kan akan minta maaf.
1: Yeah,
0: tapi sakitnya tuh ketika orang itu setelah bully kita, setelah tahu mereka salah, mereka tidak minta maaf. Disitulah kita membatin dan ngebatin.
1: Mm-hmm.
0: Jadi langsung otomatis, oh begitu ya. Sampai ada di momen seharusnya saya tidak berdoa seperti ini, tapi saya pernah berdoa untuk orang terdekat saya. Mm-hmm. Saya bilang tidak apa-apa, kalian begitu karena hari ini kalian punya uang.
1: Mm-hmm.
0: Kalian mungkin lebih dicukupkan soal rezeki, tapi suatu saat pasti kalian akan pinjam uang ke saya. Sampai sebegitunya, kayak ini seharusnya tidak harus dikeluarkan sih Sal. Tapi ya kita juga merasa kayak aduh, sebegininya ketika kita berada di bawah mereka, kemudian dibully soal rezeki. Jadi kayak bully ini sudah masuk ke ranah apa saja,
1: apapun, iya,
0: fisik, rezeki, kemudian ketika kita tiba-tiba jatuh sakit, tidak produktif, itu kayak menjadi bahan omongannya, oh dia tuh begini-begini begitu. Saya tuh sampai berucap begitu, ngebatin. Terus ada di momen kayak waktu itu saya berteman dengan teman saya yang mungkin sampai hari ini ya orang tahu dia jenius lah. Tetapi di momen kita lagi kerja tugas bersama, dia cuma bilang, jangan main HP dulu Sal, kalau belajar itu fokus, kalau misalnya melakukan sesuatu hal juga harus serius. Dan dia tuh seolah-olah kayak meng-underestimate, ah kau bisa apa, saya bisa semua. Tapi Allah Tuhan itu benar-benar adil. Ketika di saat mungkin orang-orang tuh mengiming-imingkan bahwa oh hidupnya akan sukses ke depan, bahwa dia akan setelah kuliah dia akan bekerja dan menata karir yang baik begitu. Tetapi ya sehari ini juga Allah menunjukkan begitu. Ya mungkin waktu itu ada di posisi di atas, tapi sekarang ya mungkin sabar dulu begitu atau tahan dulu. Sampai ada di tahap kayak oh kayaknya hari ini kau bisa pintar, hari ini kau bisa maju di depan, tapi nanti sayang maju di depan.
1: Betul.
0: Begitu sampai ada di tahap itu memang apa ya, mengganggu pikiran, iya, mental, iya, sampai kayak mau kena psikis tapi kita di ND belum buka psikiater. Jadi kayak oh, I can handle myself begitu. Jangan pikir anak semuda dan sebocil ini ya teman berdua tidak punya masalah yang sangat besar, luar biasa.
1: Tapi kalau Salsa bilang omong tentang underestimate, pernah tidak sih ada orang yang underestimate tuh dari cara kita berpakaian?
0: Sering.
1: Ya kan?
0: Saya saat ini pun hijab saya yang masuk ke dalam baju ini itu di underestimate. Kenapa sekolah agama setelah belasan tahun dari SD, SMP, SMA jilbabnya tidak bisa menutup dadanya, jilbabnya masuk di dalam bajunya. Padahal baju saya juga bukan baju yang membentuk lekuk tubuh. Tetapi itu dipermasalahkan. Kemudian kenapa Salsa itu sekolah agama jilbabnya masih diikat, bukan menutup bagian dadanya. Terus kayak, aduh Salsa sekolah agama tau-tau dengar musik terus, ah begini terus, kayak astagfirullahaladzim, semua hal. Jadi kayak perkara kayak begini yang terlintas menurut saya, kalau kita di rumah kan kita akan pakai pakaian yang kita nyaman di rumah.
1: Di rumah, iya.
0: Dan kita tidak bisa selalu ekspektasi kayak tamu yang akan datang tuh siapapun
1: siapa,
0: itu,
1: iya,
0: sekalipun orang terdekat. Tetapi ada orang-orang yang ketika saya berpakaian rumahan, mereka kayak, ih Salsa sopan sedikit, Salsa itu pakaiannya tidak layak, sedangkan saya di dalam rumah. Saya tidak sengaja atau ingin menunjukkan, oh baju saya sedang tidak sopan begitu. Itu dinilai, di underestimate.
1: Nah, ini apa ya Sal, dulu ya, namanya dulu kan zaman-zaman oh my goodness, zaman-zaman SMA tuh kan zaman-zaman SMP, SMA tuh kan zaman kita mengeksplorkan diri kita, mulai dari fashion, ya kan. Pokoknya ya gitulah, kalau soal fashion dulu kan kita waktunya kita buat mengeksplor diri. Nah itu di saat-saat mengeksplor diri itulah kemudian hanya karena dulu kan lagi zaman-zamannya kayak bajunya tuh yang Sabrina, kan, iya kan? Yes, zamannya Sabrina dan kemudian zamannya rock-rock yang segini kayak Agnes Mo dulu. Agnes Mo kan luar biasa heboh. Nah itu tuh langsung pas kita pakai yang begitu tuh kayak kesannya tuh kita mau apa ya, kayak kalau bahasa kasarnya itu kayak kita ingin menyodorkan diri kita untuk siapa saja,
0: mengundang hal negatif.
1: Mengundang hal negatif. Padahal kan sebetulnya konsepnya tidak seperti itu. Konsepnya adalah kita hanya ingin mengeksplor diri dengan tren fashion yang ada pada saat itu, karena wow fashionnya bagus, kayaknya coba, oh cocok ternyata gitu-gitu kan. Tapi orang tuh kemudian melihat bahwa kita menjadi orang yang tidak sopan, kita akan menjadi yang pembangkang, kita akan menjadi inilah itulah, inilah itulah. Dan paling menyakitkan itu adalah lagi-lagi kalau itu keluar dari orang-orang yang justru harus memberikan support system terbaik buat kita, ya kan?
0: Betul.
1: Kata-kata sekali. Itu keluar kemudian, oh my god, hanya sebeginikah pemikiran dirimu gitu kan? Jadi kayak setelah itu, setelah makin kan kita tuh, saya menyadari Sal, ya. Setelah makin kesini tuh pola pikir kita tuh akan bertumbuh ya, berkembang. Jadi kesini tuh kan kita akan makin paham, oh ketika kita seperti ini, harusnya seperti ini, yeah. harusnya begini. Dulu kan masa-masa kita SMA dengan pemikiran yang belum terlalu luas seperti sekarang. Jadi keinginan kita untuk mengekspresikan, tapi saya bersyukur bahwa ketika ada kesempatan untuk mengekspresikan diri, kita mengekspresikan diri, jadi tidak ditahan.
0: Iya, betul.
1: Pada akhirnya kita puas dengan masa itu, dengan diri kita sendiri. Jadi tidak ada keinginan kayak misalnya, kamu punya tidak sih keinginan untuk kembali ke masa SMA? Oh tidak, karena kita sudah puas, kita sudah selesai dengan masa itu.
0: Jadi waktu itu kalian bilang saya tidak sopan, kalian salah. Iya, soalnya saya benar-benar dari Steamap,
1: iya.
0: Katrinitas. Soalnya kayak, aduh SD-nya agama, SMP-nya agama, SMA-nya gak agama. Pakai celananya ketat, bajunya juga. Dulu kan kayak tren benar-benar.
1: Iya.
0: Kayak, apa sebenarnya rajut tuh sudah ada.
1: Ada, betul.
0: Tapi rajutnya tuh yang, ya benar-benar kayak ngepas di badan. Terus warna-warna, jadi saya tuh mengikuti semua. Tiba-tiba yang kayak, oh jilbabnya ini apa, polkadot. Itu tiba-tiba jilbabnya tuh motif zebra. Itu benar-benar saya sampai di sini, soalnya saya tidak punya jilbab lain. Oh tidak punya, cuma punya ini. Jadi mungkin dari hari itu kayak saya dikuatkan sama mama saya. Jadi mama saya cuma bilang,

0: Kalau saya selama ketika saya keluar dari rumah, tidak ada komentar dari orang tua, dari orang di dalam rumah ya, dari orang tua ataupun sekarang bersuami, ketika tidak ada komentar dari suami saya, ya berarti saya menganggap bahwa itu okay, berarti ini bisa untuk saya gunakan. Ini masih wajar, masih bisa mereka terima. Jadi sekarang kayak saya tidak butuhlah penilaian yang lain itu seperti apa, orang lain seperti apa, komenan atau komentar kalian, bulian kalian seperti apa. Yang terpenting selama orang di dalam rumah saya, di circle inti saya, merasa bahwa itu baik-baik saja, ya
1: kenapa tidak?
0: Kenapa tidak?
1: Setuju, itu. Setuju. Karena selama tidak ada bapak saya yang bilang, aduh ngejreng, aduh, pernah jadi waktu itu kayak bapak saya pas saya keluar rumah untuk pertama kalinya, kakak Trinitas, jadi kayak baru keluar rumah pakai sendal putih, kaki saya kan ya, kita sendiri kita orang MB, tidak mungkin seputih-putih kaki wanita-wanita Jawa ya, jadi pas keluar, aduh itu sendal ngejreng, kontras dengan kaki, jadi otomatis, tapi betul. Tidak ada saya, aduh tersinggung atau ya, apa,
0: tidak.
1: Cuma bapak bilang, sebaiknya pakai sendal yang sesuai warna kulit saja Sal, soalnya kalau itu nanti kayak, nanti orang lihat bagaimana ya, itu saya terima dan saya ganti, tetapi kalau dari luar, saya kayak, ini style saya begitu, sekalipun mungkin orang bilang ade atau kayak Sal jilbabnya dikasih turun sedikit, ya saya masih terima itu, mungkin mereka prihatin kan, tetapi kalau kayak aduh ini jilbabnya bagaimana atau bajunya bagaimana, oh tidak saya terima, sampai dengan hari ini mental saya sudah kebal dan baja. Jadi walaupun saya hanya antar adik saya sekolah pakai daster dengan jaket itu, ya saya fine-fine saja teman berdua, tidak masalah itu.
0: Betul.
1: Intinya jangan dengar perkataan orang saja.
0: Yes. Kita masih akan lanjut teman bro dua malam hari ini. Yang mau gabung boleh gabung. Tetap bersama kami di cerita penutup hari.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: juga kita masih di cerita penutup hari.
1: Nah, kita masih bahas soal bully-bully nih. Tadi kita bahas tentang yang mawar ya.
0: Yeah.
1: By the way kan kalau misalnya teman-teman kamu itu membuli kamu fisiknya, sebenarnya mereka tuh juga punya masalah sama diri mereka sendiri. Sehingga mereka membuli orang lain itu tuh tujuannya untuk membuat mereka merasa bahwa mereka baik-baik saja.
0: Betul gitu. Tapi Kak Trinitas, dengan cerita kakak tadi, itu ketika mendengar celetukan atau bahasa yang kurang enak di hati, itu kakak responnya seperti apa? Akankah langsung membalas atau ada reaksi lain? Ataukah cuma kayak, oh saya diam dulu, nanti baru saya balas begitu?
1: Kalau seperti itu saya biasanya langsung diam. Justru akan apa ya, kalau buat saya, menurut saya secara pribadi saya, kalau saya diam berarti itu level marahnya itu sudah paling tinggi.
0: Oke.
1: Ketika saya memilih untuk tidak merespon, justru itu yang paling bahaya kalau levelnya saya. Tapi kalau misalnya saya masih membalas, masih ini, masih mau berargumen, nah itu masih dalam tahap yang ya masih bisa ditoleransi. Iya, tapi betul. Ketika sampai di tahap saya tidak mengeluarkan komentar atau apapun dan memilih diam, berarti itu sudah di tahap paling tertinggi.
0: Aduh,
1: rasa marahnya.
0: Berarti benar-benar itu. Kayak mending kalau misalnya mau bahas sesuatu tapi karena sudah menyinggung atau ke arah bully, ya kalau sudah diam tuh berarti itu level tertinggi dari sebuah amarah.
1: Kalau saya ya, amarah paling tertinggi itu adalah memilih diam.
0: Diam. Kayaknya mungkin saya belum ada di tahap itu kali ya. Karena masih belia juga. Jadi kayak sekarang kalau responnya langsung geragas, langsung mau direspon. Kayak orang yang bilang dikasih kue langsung mau toki itu, kayak langsung kasih donat, langsung sama rasanya mau makan itu donat.
1: Donat.
0: Mungkin nanti kali ya setelah sudah melewati banyak hal, mungkin kayak ya saya lebih memilih diam begitu dibandingkan saya harus merespon dan bikin energi saya habis
1: terkuras. Yes. Walaupun menyakitkan. Kadang biasanya ya kalau sudah diam tuh ada hal-hal yang kemudian dipikirkan, kayak kita doa, kayak memilih, ya sudah sebaiknya kita mendoakan dia gitu, yang baik gitu, atau ngobrol, bicara lah, oh Tuhan tadi gini, aduh, dia ini gini gitu.
0: Itu orang bilang jangan mengadu ke manusia, tapi mengadu ke Tuhan, dan hati-hati juga bagi pembuli ya, karena kalau orang sudah mengadu ke Tuhan ya, mungkin bukan besok langsung dikabulkan, tetapi ya nanti suatu saat.
1: Beda cerita sih orang bilang.
0: Iya, betul sekali. Ternyata Kak Trinitas dengan saat ini sudah memasuki era digital, itu bullying semakin merajalela.
1: Yes.
0: Apalagi kalau misalnya bullying itu soal komentar postingan atau story yang disindir. Atau ini baru-baru juga terjadi sama teman kita di dalam ruang lingkup kerja kita. Dia punya satu grup chat yang mana itu menertawai dia dan membuli dia, membuli keluarganya, membuli pasangannya. Ini sangat miris. Sampai dia, saya sampai bertanya kan, kenapa tidak leave grup saja?
1: Dia ditertawakan. Itu grup chat apa, keluarga atau
0: teman?
1: Apa? Oh, teman.
0: Sama teman-temannya, sama bestie-bestienya. Kemudian saya tanya kan, kenapa tidak leave grup saja biar bikin kita lebih sehat, pikirannya, mentalnya lebih kuat. Ya, saya masih menganggap mereka teman begitu. Oh, cuma anehnya, jadi bahan bercandaan itu sudah mengarah ke arah bully begitu. Sampai saya bilang, oh miris ya sekarang. Walaupun orang bilang orang terdekat adalah musuh kita, tetapi kayak mereka bukan kayak menunjukkan, oh kami tidak, kami adalah teman yang baik, bukan. Tetapi mereka malah menunjukkan kayak, oh kami bisa menertawakan teman kami sampai mental dia jatuh, sampai dia merasa kayak tersindir, sampai dia merasa kayak tidak baik-baik saja gitu. Maksudnya hal-hal ini kan kenapa begitu loh dinormalisasikan, sedangkan kita tuh temannya tuh beda, kayak kita bilang, oh habis ini saya lihat kemarin tuh saya habis tertawa karena lihat itu orang bisa naik pohon tapi tidak bisa turun, terus kayak kita lucu-lucu, oh itu kayak siapa ya, tapi kayak mengarah ke bercanda. Tapi ini mereka dengan satu topik, bahkan sampai kena dia tuh sampai ada
1: kena mental.
0: Kena mental. Terus lagi-lagi saya bilang, ya sudah, batasi diri saja sih, kayak bangun boundaries untuk ya cuma say hello sebagai teman, tapi jangan sampai terlalu masuk ke ranah-ranah yang bisa mereka jadikan itu sebagai bahan bulian begitu. Kadang kalau kita terlalu kasih space, biasanya orang kasih mena-mena begitu.
1: Betul. Nah, nonton kan drama itu tadi, Sal. Balik lagi ke drama itu. Jadi ada satu kalimat dari si Pak Menterinya itu, yang Menteri Pendidikan, yang bilang begini, kalau orang itu monster, monster itu harus dilawan sama monster juga. Jadi orang yang suka membuli itu harus dilawan. Kalau misalnya tidak dilawan, mereka menganggap itu hal yang wajar. Kayaknya dia bisa nih untuk menerima segala hal. Atau misalnya kalaupun tidak, misalnya kamu bukan termasuk tipikal orang yang kemudian bisa langsung melabrak atau membalas komentar orang lain, cukup dengan tersenyum, cukup begitu. Dengan sendirinya orang itu akan sadar.
0: Betul.
1: Ketika senyuman yang kita berikan itu hanya kayak, mereka akan tahu dengan senyuman kita, oh berarti dia ini seperti apa.
0: Dan mereka gitu. Tuh lebih merasa takut kalau kita responnya, kita malah senang di atas bulian mereka.
1: Mereka, iya betul.
0: Kalau kita tertindas, itu berarti mereka, oh lemah.
1: Lemah, mereka
0: ini
1: akan makin bully
0: lagi itu. Tapi kalau kayak misalnya kayak kita biasa saja, tidak merespon mereka, atau bukannya kita tidak mau speak up ya, tapi ya bodo amat lah, itu pikiran kau, ini pikiran saya, itu justru di situ mereka semakin panas, semakin kayak, oh kita harus cari celah baru nih untuk bisa jadikan dia sebagai topik bulian kita atau apa.
1: Dan coba kalau kita lihat nih, Sal, orang yang suka membuli, coba deh lihat latar belakangnya.
0: Betul.
1: Coba lihat fisiknya.
0: Iya.
1: Sebenarnya mereka ingin menutupi kekurangan mereka saja, teman Pro 2.
0: Iya.
1: Kalau kita tahu ketika mereka membuli, mereka mengini, kita bisa langsung tahu, ah, hidupmu juga tidak lebih baik dari hidup saya kan?
0: Iya.
1: Fisikmu juga tidak lebih baik dari fisik saya kan?
0: Mm-mm, betul sekali. Jadi kayak, walaupun sampai ada di tahap kayak, aduh ini kenapa ya, kenapa harus saya begitu, tetapi balik lagi, oh ternyata yang ada di saya tidak ada di dia begitu, yang saya rasakan belum tentu dia bisa rasakan begitu. Tetapi jangan sampai hal itu buat kita jadi tinggi hati ya, teman Pro 2. Kita tetap ya sudahlah, jalani saja. Tetapi orang-orang yang seperti itu kayaknya perlu sesekali kita agak meninggikan ya.
1: Iya, kalau kalau seperti itu biasanya kayak misalnya mereka ini, oh kok gini-gini, oh ya, oh iya, oh ya gitu. Kayak memang sesekali harus begitu, harus agak sombong dan sedikit songong, teman Pro 2.
0: Iya, ikut saja irama nada tadi yang oh iya,
1: oh ya, oh
0: asik. Sambil alis matanya naik sedikit ya. Aduh, teman Pro 2. Ini berarti kita maksudnya biar teman-teman yang merasa tertindas atau ditindas itu tuh kayak makin kayak dikuatkan sama kita begitu. Bukan berarti kita bilang kayak lawan saja, kita balas bully, bukan ya, teman Pro 2. Lebih kayak
1: balasnya tuh lebih elegan lah.
0: Iya,
1: iya. Jadi menunjukkan kedewasaan diri kita, menunjukkan level yang berbeda antara kita dengan si pembuli itu.
0: Betul sekali.
1: Iya, jadi dari situ bisa ketahuan, oh beda level.
0: Iya. Ada lagu dulu kita, oh, beda kasta. Beda segalanya. Aduh.
1: Nah, itu teman Bro 2 ya. Jadi bukan apa ya, bukan kita balas dengan sama seperti dia melakukan itu kepada kita, tidak, tapi kita membalas dengan cara menunjukkan bahwa levelnya dan level kita itu berbeda.
0: Betul sekali teman Pro 2. Aduh, semakin malam semakin seru obrolan kita ini. Kayaknya teman Pro 2 juga yang belum tidur masih pantau kita nih. Kalian boleh kirim curhatan kalian ya teman Pro 2 ke line telepon kita di 0821476.

mulai banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

02. Pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lagi temuan Pradua.
1: Yes.
0: Ini tidak terasa ya kita sudah masuk di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Iya. Jadi itu, betul. Jadi buat kalian semua, kalau misalnya kalian lagi mengalami hal-hal yang tidak mengenakan seperti dibully, iya, lawan teman-teman.
0: Say no to bully.
1: Tapi lawannya tadi ya, harus dengan cara yang elegan, yang betul, menunjukkan bahwa level kamu dan levelnya itu berbeda. Harus
0: betul
1: cerdas
0: sekali,
1: ya,
0: teman Pradua.
1: Oke, jadi selamat beristirahat ya, ya buat kalian semua. Kalau ada apa-apa, kita selalu menjadi teman kamu buat bercerita di jam 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
0: Iya teman Pradua. Dan sesaat lagi kita bakal ke Jazz Music yang akan menemani kamu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND,
3: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Koma 2 MHz Pro 2 FM ND teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Selasa 9 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Salsa Trinitas dan Hot Marindo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Radio Republik Indonesia, Stasiun Inde. Radio publik milik bangsa, program A2 dipancarluaskan melalui frekuensi 92,2 FM. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Rabu 10 Juni 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Priska Sareora dan seluruh tim kerabat kerja RRI Inde mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

legenda yang sukses memenangkan Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih. Jadi juara Piala Dunia sebagai pemain itu sudah luar biasa. Tapi ada yang lebih jarang terjadi, teman Pro 2. Juara sebagai pemain lalu mengulanginya sebagai pelatih. Dan dalam sejarah hanya ada 3 orang. Mario Zagallo, Franz Beckenbauer, dan Didier Ebisom. Mereka bukan cuma paham cara bermain, tapi juga paham cara memimpin. Sebagai pemain, mereka merasakan tekanan di lapangan. Tapi sebagai pelatih, mereka mengatur semuanya dari luar. Dua peran, satu pemahaman. Dan itu tidak mudah, teman Pro 2. Dari mereka kita belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal kemampuan, tapi juga tentang pengalaman dan cara melihat permainan dari sudut pandang yang berbeda. Dan mungkin dari situlah seorang legenda benar-benar terbentuk.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu. Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist
0: hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.

0: nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: terbaik kamu.
1: Prodo FMND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

Informasi pertama, Wakapolres Ngada tekankan disiplin personel. Dilansir dari rri.co.id, Wakapolres Ngada Kompol Osman Hendaru menekankan pentingnya disiplin, ketepatan pelaporan, dan penerapan pola hidup sederhana. Hal tersebut disampaikan saat memimpin kegiatan jam pimpinan di lingkungan Polres Ngada pada Senin 8 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti oleh pejabat utama, perwira, bintara, dan seluruh personel Polres Ngada menjadi sarana evaluasi sekaligus penguatan komitmen dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, pasar Pulau Ende yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal kembali menjadi perhatian masyarakat. Keberadaan pasar tersebut dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi warga sehingga dianggap mubazir karena minim aktivitas perdagangan. Menanggapi kondisi tersebut, Camat Pulau Ende menyatakan kesiapannya untuk mengaktifkan kembali pasar Pulau Ende agar dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Informasi terakhir, protokol isolasi mandiri pasien TBC di rumah. Penanganan pasien tuberkulosis di dalam lingkungan keluarga seringkali memicu kepanikan hingga berujung pada tindakan pengusilan yang keliru. Padahal kunci utama memutus mata rantai penularan bakteri di area domestik terletak pada pengaturan sirkulasi udara kamar dan penataan etika batuk yang disiplin. Masyarakat tidak perlu memisahkan piring atau sendok karena kuman TBC akan hilang mati dengan sabung pencuci piring. Ujar dokter spesialis paru RSUD Dr. T.C. Hilers Maumere, Dr. Hendra Tanuwijaya SP kepada RRI Ende dalam acara Indonesia Sehat pada Jumat 29 Mei 2026. Sekian info Pro 2.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Teman terbaik.

Pro2 FM ND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND. Morning teman Pro 2. Selamat datang di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Bareng Priska menemani kamu sampai di jam 10 pagi nanti teman Pro 2. Di frekuensi kesayangan kamu di 92,2 FM, tempatnya kamu cari informasi, tempatnya kamu nongkrong, tempatnya kamu dengar lagu, tempatnya kamu mengedukasi diri kamu lewat siaran kita nih teman Pro 2. Dan kita sudah berada di Kepo Time ya, informasi yang Priska hadirkan buat kamu spesial ya. Spesial sekali ya di pagi hari ini. Informasi pertama tuh datang dari Rutan Larantuka yang sudah menyiapkan sistem transaksi non tunai bagi WBP. Jadi Rumah Tahanan Negara kelas 2B Larantuka tuh mulai mempersiapkan penerapan sistem transaksi non-tunai untuk warga binaan masyarakat teman Pro 2. Langkah itu ditandai dengan koordinasi dengan BRI terkait pengadaan kartu Brizi di hari Senin kemarin, dan koordinasi dipimpin Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Larantuka, juga perwakilan dari pihak BRI-nya. Pertemuan membahas mekanisme penerbitan serta penggunaan kartu Brizi seperti apa untuk alat transaksi resmi di lingkungan rutan. Sekarang semakin maju ya teman Pro 2 ya, dan Rutan Larantuka mulai bersiap menerapkan sistem transaksi non tunai untuk warga binaannya. Jadi ke depan di dalam rutan ini tidak ada lagi uang cash yang beredar teman Pro 2. Semua kebutuhan harian mulai dari makanan, minuman, belanja di koperasi itu akan pakai kartu elektronik BRI Brizi. So kerjasama ini juga melibatkan BRI yang siap bantu ya dari sisi kartu, edukasi, sistem penggunaannya, dijelaskan untuk memperoleh bagaimana menggunakannya dan manfaat itu seperti apa. Tujuan utama tuh bukan cuma soal membuat transaksi maksudnya lebih modern, tapi juga biar transaksinya tuh lebih transparan, lebih aman, meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan tuh terjadi di lingkungan rutan teman Pro 2. Bayangkan ya, di dalam rutan sekarang pun sudah masuk era cashless tuh. Dunia makin digital, makin maju lagi teman Pro 2. Ini inovasi yang keren juga sekaligus tantangan yang baru buat kita semua ya di lingkungan kita dimanapun berada ya teman Pro 2. Karena kita mau tidak mau kita mengikuti perkembangan zaman. Tapi kembali lagi teman Pro 2, penggunaannya tuh harus benar-benar paten, benar-benar tepat sasaran. Jadinya tidak merugikan pihak manapun. Oke teman Pro 2, Priska akan kasih kamu informasi lainnya di Kepo Time. So jangan kemana-mana, stay terus sama kita di area di Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Drogba menghentikan perang lewat sepak bola. Kita sering bilang sepak bola itu cuma permainan. Tapi di satu tempat, sepak bola pernah menghentikan perang. Ini terjadi di Pantai Gading. Waktu itu, negaranya sedang konflik. Situasi tidak aman. Masyarakat terpecah. Lalu tim nasional mereka lolos ke Piala Dunia 2006. Dan di momen itu, Didier Drogba bicara. Bukan tentang taktik, bukan tentang kemenangan, tapi tentang damai. Dia meminta dengan tulus agar semua pihak menghentikan konflik. Dan perlahan, situasi mulai berubah. Konflik mereda. Bayangkan, satu suara dari seorang pemain bola bisa menyentuh satu negara. Dan dari situ kita sadar, sepak bola kadang bukan soal menang atau kalah, tapi soal bagaimana manusia bisa kembali saling mendengarkan.
1: Hai hai teman Pro 2, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: teman-teman Pro 2, kita masih di Kepa Time. Informasi sudah Priska hadirkan buat kamu nih yang saat ini berada di Manggarai Timur. Ada Job Fair 2026 yang membuka peluang kerja bagi kamu yang saat ini stay di Manggarai Timur. Jadi, Wakil Bupati Manggarai Timur Bapak Tarsisius Kujur ya menghadiri Talk Show Job Fair 2026 yang berlangsung di Aula Paroki Santo Gregorius Borong di Senin kemarin, teman Pro 2. Jadi kegiatan ini tuh sarana mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Wow, ini menarik ya. Sebanyak 17 perusahaan tuh ambil bagian di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Manggarai Timur. Kehadiran perusahaan memberikan kesempatan untuk teman-teman di sana memperoleh informasi lowongan kerja secara langsung. Tapi kegiatan ini bukan sekedar talk show biasa, teman-teman Pro 2. Ini tuh jadi momen penting karena mempertemukan langsung kan para pencari kerja dengan perusahaan yang lagi buka lowongan. Jadi tidak cuma lihat informasi dari media sosial, tidak dengar dari orang, tapi langsung ngobrol, langsung tanya, bahkan langsung apply. Bisa, teman-teman Pro 2. Dari Manggarai Timur, dari Bapak Bupatinya tuh menegaskan kalau kegiatan ini tuh jadi langkah strategis pastinya untuk buka lebih banyak peluang kerja untuk masyarakat di sana. Artinya apa? Artinya pemerintah daerah tuh sudah serius nih untuk mendorong supaya anak muda dan pencari kerja, kamu yang saat ini membutuhkan kerjaan khususnya di wilayah Manggarai Timur, bisa lebih cepat terserap di dunia kerjaan sekaligus bisa mengurangi angka pengangguran secara bertahap pelan-pelan, teman Pro 2. Pelan-pelan tapi pasti itu yang lebih baik. Jadi sekarang di Manggarai Timur kalau mau cari kerja tidak harus bingung sendiri. Bingung sih bingung, tapi tidak sendirian. Sekarang sudah ada jembatan penghubung untuk kamu mencari kerja, yaitu di Job Fair Manggarai Timur. Kayaknya kalau kita ada di posisi ini, kita bakal langsung gas ya, teman-teman Pro 2, ke Job Fair ini, iya kan? Dan kita berharapnya tidak cuma di Manggarai Timur saja diselenggarakan atau hal ini diselenggarakan di sana, tapi bisa menyeluruh ya, teman-teman Pro 2, kita doakan biar membantu juga kamu yang saat ini lagi struggle di dunia mencari kerjaan ini. Oke, itu dulu informasinya, teman-teman Pro 2, nanti kita kasih lagi informasi lainnya. Tetap terus, kamu yang saat ini baru bangun tidur atau yang lagi beraktivitas pagi, yang olahraga, yang bersiap ke sekolah, ke kampus, ke kantor, kemanapun kamu pergi ya, teman-teman Pro 2, tetap membawa apa? Kebahagiaan dan juga apa? Uang.
1: Oh boy.

0: minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedate. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND. Teman

0: 92,2 MHz Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

Ada Bad Habit dari Steve Lacy. Ini lagu yang viral di era 2020-an, teman Pro 2. Ini Bad Habit. Tapi jangan sampai kamu punya kebiasaan buruk seperti lagu ini ya. Jangan sampai nono ya, teman Pro 2. Oke, itu dia informasi spesial di Kepo Time. Tapi kamu harus di sini karena saat lagi kita akan move, teman Pro 2. Hidup terus berjalan, program ini juga terus berjalan. Jadi harus move ke Florasia Playlist alias FYP, tempatnya kamu request lagu kesukaan kamu yang dipastikan bisa menambah mood booster kamu di pagi Rabu ini. So, dimulai nanti di jam 7 sampai di jam 8, teman-teman Pro 2, kamu bisa request lagu, kamu bisa cerita, kamu bisa request juga lagu kesukaan kamu yang mau diputarkan. Boleh sekali teman-teman Pro 2 seperti biasa ya di 082-147-650-422. Dan terus kamu ucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman Pro 2 yang berulang tahun di hari ini di tanggal 10 bulan Juni, buat kamu yang merayakan ulang tahunnya, merayakan hari baiknya, panjang umur, sehat, dan pastinya harus apa? Bahagia, teman-teman.

0: teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Jangan buat kamu menunggu, menunggu tuh tidak enak, sesuatu yang tidak pasti tuh rasanya sangat tidak enak. Apalagi saya tunggu kamu untuk gabung, rasanya tidak enak kalau kamu tidak gabung, teman Bro Dodi, Flores Your Playlist. Dan

0: sekarang sudah di Flores Your Playlist, tempatnya kamu bisa request lagu kesukaan kamu, teman Pro 2 untuk menemani pagi hari kamu nih. Buat teman Pro 2 yang dengarkan siaran kita sekarang ini, ayo untuk request lagu di 082 147 650 422, atau kamu bisa DM juga teman Pro 2 di Instagram pribadi kita @pro2rnd. Cus merapat teman Pro 2, buat kamu bisa request lagu, bisa curhat mungkin, atau sekedar kirim salam buat teman yang sudah lama tidak kamu sapa ya, untuk orang-orang yang kamu sayangi juga, atau sekedar mau kasih semangat lewat lagu tuh teman Pro 2 bisa sekali. Jadi buat Bang Irul, Bung Yeri, buat Oma Sheryl bisa call saya juga di lewat sekitar 082 147 650 422. Buat kamu semua teman Pro 2, Kakak Lara, semuanya ya, jadi bisa sebutkan satu persatu, bisa request lagunya sekarang juga, asalkan tidak lagu yang terlalu lama teman Pro 2, tidak lagu yang dari 1900, itu tidak bisa. Lagu dangdut juga tidak bisa, karena sudah ada Pro Dangdut di Pro 1, itu kamu bisa move ke Pro 1 kalau kamu mau request lagu dangdut. Jadi sebisa mungkin lagunya yang bahasa Indonesia teman Pro, dan lagu yang beatnya kencang, biar apa, biarin, biar bercanda, prank, biar kita makin semangat kan di pagi hari ini, mengawali hari di hari Rabu ini dengan segala gebrakan, dengan segala drama yang ada. Panjang umur, sehat selalu Oma Sheryl. Wait Oma Sheryl, sabar, saya angkat dulu ya teman Bro 2, telepon dari Oma Sheryl di pagi hari ini. Wait teman Bro 2. Halo, selamat pagi Oma Sheryl.
1: Halo, selamat pagi Nona Aya.
0: Ih, bukan Nona Aya, Oma.
1: Siapa nih?
0: Priska.
1: Oh iya, sorry. Suaranya sama.
0: Oh iya Kak Omas, mirip sama Kak Aya Kak.
1: Iya, mirip. Oh, 11-12.
0: 11-12, mirip sekali Oma ya. Oma Sheryl di mana?
1: Iya.
0: Ada di mana?
1: Ayah,
0: Priska, Oma ada di mana?
1: Ada di kios, sementara atur barang.
0: Ada atur barang. Sambil dengar kita ya, Oma ya.
1: Iya, sambil dengar, mengisi kekosongan selagi pembeli belum datang.
0: Iya, benar. Biar Oma tidak mengantuk, Oma.
1: Iya.
0: Oma mau request lagu apa? Silakan.
1: Oma mau request lagu yang punyanya, judulnya Pica-Pica.
0: Oh, Pica-Pica Juan Reza, Oma. Oma sudah pernah nonton Juan Reza belum? Sudah nonton konsernya belum, Oma?
1: Iya.
0: Sudah pernah nonton konser Juan Reza, Oma?
1: Nonton.
0: Ih, keren. Salam-salam, Oma, silakan. Mau
1: yang pertama untuk Nona Priska bersama operatornya lagi bertugas. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Siap Oma, terima kasih.
1: Dan untuk semua pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau pagi hari ini, semua-semuanya ucapannya selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Oke.
1: Ada nggak ini, karena ada pembeli sudah datang antri, jadi kita
0: Oke, Oma, jadi lagu Pica-Pica spesial buat Oma Sheryl dan juga pembeli di kios.
1: Terima
0: Oma
1: kasih, selamat pagi Nona Priska.
0: Siap, semangat Oma.

0: Dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Produ FMND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Malam Pro 2, balik lagi sama kita di Forest Your Playlist. Masih bareng request lagu ya. Ini ada kakak Safi sama Bang Irul. Saya membaca pesan dari Bang Irul dulu. Selamat pagi Kak Priska. Mau dong request lagunya Angie Kau. Mau salam-salam saja untuk anak dan istri. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kesehatan buat Kak Priska. Salam semangat. Thank you Bang Irul. Terima kasih, salam buat istri dan anaknya juga ya Bang Irul, semangat selalu. Kak Safi juga mau request lagunya Easy featuring Kelani, Good Life. Oke, siap. Siap digaskannya buat Kak Safi dan juga Bang Irul. Dan Priska masih tunggu teman Prodo untuk gabung sama kita di 082-147-650-422. Dan jangan lupa teman Prodo, di setiap sepadanya kita akan ngobrol ya. Di setiap hari Rabu itu kita akan membahas tentang mitigasi bencana. Tapi kalau kita bahas tentang mitigasi bencana, yang ada di pikiran kamu, ah berat nih tentang bencana alam dan sebagainya macamnya. Tidak ya teman Prodo, kita ngobrol lebih santai. Tapi karena sekarang ini kan kita diresahkan dengan letusan gunung Lewotobi ya, erupsinya. Jadi kita juga mau kenal dan paham seperti apa aktivitas gunung berapi di Nusa Tenggara Timur, dan bisa mengedukasi kamu untuk tanda-tanda awalnya, kenalnya bagaimana, sampai akhirnya kita bisa mengatasi ketika terjadi gempa dan letusan gunung berapi. Tapi nanti teman Prodo kita akan ngobrol dengan pakarnya langsung ya, orang yang punya basic di bidangnya ya. Dan nanti di pukul 9.30 sampai di pukul 10 akan live juga di YouTube kami RRIND.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Legenda abadi Piala Dunia. Teman Pro 2, Piala Dunia FIFA bukan hanya panggung bagi negara-negara terbaik di dunia, tetapi juga tempat lahirnya para legenda sepak bola yang namanya dikenang sepanjang masa. Dari generasi ke generasi, sejumlah pemain tampil luar biasa dan mengukir sejarah yang sulit tandingi. Di posisi teratas ada Pele dari Brazil. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 gelar Piala Dunia, yakni pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Kecepatan, kreativitas, dan ketajamannya menjadikan Pele simbol kejayaan sepak bola dunia. Era modern menghadirkan nama Lionel Messi. Setelah bertahun-tahun memburu trofi terbesar sepak bola, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia pada tahun 2022. Ia juga mencatatkan rekor penampilan terbanyak di putaran final Piala Dunia dan meraih penghargaan bola emas sebanyak 2 kali. Tidak lengkap membahas legenda Piala Dunia tanpa menyebut nama Diego Maradona. Penampilannya pada Piala Dunia pada tahun 1986 dianggap sebagai salah satu yang terbaik sepanjang sejarah. Maradona membawa Argentina menjadi juara dengan aksi-aksi ikonik yang masih dikenang hingga kini. Dari Brazil juga hadir Ronaldo Nazario, striker yang dikenal sebagai mesin gol. Ia menjadi bintang saat Brazil menjuarai Piala Dunia tahun 2002 dan tercatat sebagai salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut. Sementara itu, Jerman memiliki sosok luar biasa bernama Franz Beckenbauer. Ia tidak hanya sukses mengangkat trofi sebagai pemain pada tahun 1974, tetapi juga sebagai pelatih pada tahun 1990. Ia dikenal sebagai pelopor peran libero yang mengubah cara bermain sepak bola modern. Mereka tentunya berasal dari era yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan, meninggalkan warisan besar yang membuat Piala Dunia semakin istimewa. Nama-nama ini akan selalu dikenang sebagai para legenda yang menginspirasi jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia.

ada Raisa dengan teka-teki nih. Yang merindukan suaranya Mbak Yaya ya, yang mungkin belum sempat nonton konsernya Mbak Yaya, kita putarkan lagu saja dari Kak Raisa atau teman Brodo untuk menemani hari kamu di hari Rabu ini, teman Brodo. Dan kamu yang mau request, masih ada beberapa menit lagi ya teman Brodo, sebelum kita menutup perjumpaan kita di Flores Your Playlist, kita akan move ke Brodo Spot. Ada yang tahu Brodo Spot? Pasti tahu teman Produa. Kenapa so asik ya di sini? Oke, kita akan kasih kamu informasi terkait info menarik, unik yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya, yang kamu juga baru tahu. Oh ternyata begitu teman Produa. OMG, O to the M to the G. Sambil bisa tunggu kamu untuk gabung ya di menit-menit sebelum menutup perjumpaan kita di FYP, kita mau kasih kamu lagu dari Cewek Cantik yang baru-baru ini mengadakan konsernya nih, orang yang akhirnya muncul kembali ke publik, ada Ariana Grande dengan The Boy Is Mine.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai. Music Live Chat.
3: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat. Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta. Music Live Chat. Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Music Live Chat. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Teman terbaik.

Alright teman Produce, itu obrolan kita spesial di Flourish Your Playlist alias tempat kamu request lagu. So buat kamu yang belum sempat gabung ya di pagi hari ini, bisa nanti gabung teman Produce di Produce Hitlist setiap santai siangnya itu 2 jam. Jadi boleh kamu merapat di santai siang nanti ya, di jam 10 sampai di jam 12 siang nanti. Kita akan beralih ke Produce Spot, informasi unik dan menyenangkan spesial akan pasti hadirkan buat kamu di pagi hari ini. So stay terus sama kita di Produce Indie, teman terbaik kamu.